0: Keamanan PBB diminta digelar atas operasi militer Israel di Lebanon Selatan. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 1 Juni 2026 bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto menegaskan semangat Waisak untuk memperkuat persaudaraan dan persatuan bangsa dan informasi selengkapnya bersama dengan Sugandi Afandi.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, atas nama pribadi dan atas nama pemerintah, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhist Era kepada seluruh umat Buddha Indonesia dan seluruh umat Buddha di berbagai penjuru dunia.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Waisak 2570 Buddhis Era kepada seluruh umat Buddha. Presiden Prabowo mengajak rakyat Indonesia untuk menjadikan Hari Raya Waisak sebagai inspirasi bagi umat manusia untuk terus memperkuat persaudaraan dan menebarkan kebaikan. Pesan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam video yang diunggah di YouTube Sekretariat Presiden.
1: Sebagai sumber moral dan kebijaksanaan, cinta kasih sumber perdamaian dunia, hendaknya menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus memperkuat persaudaraan, menebarkan kebaikan, mengedepankan dialog, dan menjaga kerukunan di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2: Presiden Prabowo juga mengajak rakyat Indonesia untuk saling bergotong royong di tengah ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah. Menjaga persatuan kendati Indonesia merupakan bangsa yang beragam. Justru dengan keberagaman Indonesia menjadi negara yang besar.
1: Di tengah berbagai tantangan dunia yang penuh ketidakpastian, bangsa Indonesia harus tetap teguh menjaga persatuan dan optimisme. Kita harus terus bekerja keras, saling membantu, dan bergotong royong untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Sementara itu, Ketua Umum Walubi Hartarti Murdaya mengatakan, Waisak Nasional untuk mengenang riwayat suci Sang Buddha Gautama.
3: Umat Buddha sedunia terpanggil untuk mengenang riwayat suci kehidupan Sang Buddha Gautama yang bercita-cita membebaskan diri dari roda samsara. Samsara tumimba lahir yang tiada habisnya. Samsara disebabkan oleh kebencian, keserakahan dalam menjalani kehidupan duniawi yang sesungguhnya adalah tidak kekal. Pada kesempatan ini pula, kita berkumpul bersama untuk mempererat persaudaraan, memperkuat semangat kebangsaan.
2: Menutup pesannya, Kepala Negara berharap nilai-nilai luhur dalam peringatan Hari Raya Waisak dapat terus menerangi perjalanan pembangunan bangsa. Semangat Waisak tahun ini dengan tema Dharma sebagai sumber moral dan kebijaksanaan, cinta kasih sumber perdamaian dunia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan ketahanan pangan nasional akan siap menghadapi potensi kemarau panjang akibat El Nino tahun ini. Laporan selengkapnya bersama dengan Farin Regi.
4: Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, Sudaryono, memastikan Indonesia siap menghadapi potensi fenomena El Nino yang diperkirakan terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Kesiapan tersebut didukung oleh cadangan beras nasional yang mencukupi serta berbagai langkah antisipasi yang telah dilakukan pemerintah di sektor pertanian. Total cadangan beras nasional yang tersimpan di Perumbulok masih berada di lahan pertanian maupun yang beredar di masyarakat mencapai sekitar 28 juta ton. Jumlah tersebut dinilai Sudaryono cukup memenuhi kebutuhan peran pangan nasional hingga 11 bulan ke depan. Tidak hanya itu, pemerintah juga melakukan perbaikan dan revitalisasi jaringan irigasi, penormalan saluran air, hingga pengeboran sumber air untuk mendukung kebutuhan pertanian saat musim kering. Kementerian Pertanian juga telah menyalurkan hampir 100 ribu unit pompa air ke berbagai daerah sejak tahun 2024.
5: Cadangan beras kita, baik yang disimpan di bulog, baik maupun yang masih standing crop sebentar lagi mau dipanen, dan juga yang beredar di masyarakat, itu kita total sekitar 28 juta. 28 juta itu kita tahan selama 11 bulan. Katakanlah El Nino ini kan nggak mungkin sampai 6 bulan. Maksimal katakanlah 6 bulan pun kita masih tahan, cadangan pangan kita masih cukup untuk El Nino yang paling buruk sekalipun. Katakanlah molor sampai 6 bulan pun cadangan pangan kita, beras kita cukup untuk selama 11 bulan.
4: Menanggapi optimisme Sudaryono, Bupati Lamongan, Yoro Revendi, menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Lamongan terus menyiapkan berbagai strategi untuk menjaga produktivitas pertanian dan mempertahankan posisi Lamongan sebagai lumbung pangan nasional.
6: Kita juga akan terus menyiapkan strategi-strategi dalam menghadapi perubahan iklim yang akan datang. Tentunya kita juga akan memaksimalkan saluran irigasi yang ada di Kabupaten Lamongan, termasuk kita akan memanfaatkan bantuan pompa melalui irigasi perpompaan, melalui irigasi perpipaan, dan terus kita lakukan perbaikan normalisasi di jaringan irigasi yang ada.
4: Dengan berbagai langkah tersebut, baik Wamantan maupun Bupati akan terus mampu mempertahankan predikatnya sebagai daerah swasembada pangan sekaligus menjadi lumbung pangan utama di Jawa Timur dan Indonesia. Farin Reki melaporkan.
0: Dan berikut ini kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan berbagai daerah di wilayah Tanah Air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Jemaah Haji Indonesia kloter pertama di Embarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan akan tiba di Tanah Air pada Selasa esok. Satyo Agung melaporkan selengkapnya. Satyo.
8: Ya, terima kasih. Pendengar, Jemaah Haji kloter pertama Embarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan tiba di Asrama Haji Pondok Gede pada Selasa esok dini hari. Kedatangan mereka menandai berakhirnya rangkaian ibadah puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armusna. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengonfirmasi jadwal kedatangan tersebut melalui pesan singkat. Ia mengatakan jumlah sementara jemaah haji yang akan tiba sebanyak 391 jemaah, berasal sebagian besar dari daerah Jakarta Timur. Jemaah yang tergabung dalam kloter JKG1 itu dijadwalkan berangkat dari Jeddah pada hari ini pukul 8 pagi waktu setempat dan akan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta Senin sekitar pukul 11.30 malam, lalu akan didorong ke Asrama Haji Pondok Gede. Petugas PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede telah melakukan berbagai persiapan untuk menyambut kepulangan mereka. Agus Hussein mengatakan setelah mendarat di tanah air, jemaah akan menuju Asrama Haji Pondok Gede untuk mengambil sejumlah perlengkapan, antara lain dan air zam-zam. Di gedung serbaguna 2, kursi-kursi juga telah ditata untuk menampung jemaah sebelum mereka menerima haknya berurutan sesuai dengan nomor bus masing-masing.
9: Persiapan untuk penerimaan buat jamaah yaitu air zam-zam dan juga penerimaan seperti biasa, penerimaan yang memang sifatnya seremonial. Tetapi untuk yang paling penting adalah mereka bisa hadir ke aula ini dalam keadaan sehat walafiat.
8: Ya, terdengar. Secara keseluruhan, Embarkasi Jakarta Pondok Gede akan melayani 32 kloter dengan jumlah lebih dari 13.000 jemaah yang dijadwalkan tiba secara bertahap hingga 30 Juni mendatang. Sebanyak 19 kloter atau lebih dari 7.000 jemaah berasal dari Provinsi DKI Jakarta dan sisanya merupakan jemaah asal Provinsi Lampung. Demikian dari Jakarta Timur, Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Petugas penyelenggara ibadah haji PP Embarkasi Solo terus memastikan kesiapan menyambut kedatangan jemaah haji Indonesia. Dari RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan. Arga.
10: Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada dapat yang menginformasikan bahwa petugas penyelenggara ibadah haji PPA Embarkasi Solo terus mematangkan persiapan untuk menyambut kepulangan para jemaah haji ke tanah air. Dari pantauan RRI, salah satu kesiapan dimulai dengan penataan gedung Muzdalifah di Asrama Haji Tonodan sebagai lokasi transit para jemaah haji sebelum diserahkan kepada para petugas daerah untuk kembali ke kampung halaman. Di mana persiapan tersebut mulai dari penyiapan kursi dan juga berbagai peralatan yang nantinya diperlukan oleh para jemaah haji. Selain itu juga terdapat persiapan untuk mengumpulkan para petugas PPIH Embarkasi Solo yang akan bertugas di Asrama Haji Tonodan yang melayani para tamu Allah yang sudah sampai ke tanah air. Rencananya pengukuhan akan dilakukan sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat di Gedung Muzdalifah Asrama Haji Tonodan. Kepada RRI, Humas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amali yang menjelaskan bahwa terdapat sebanyak 200 personil tenaga pendukung PPIH Embarkasi Solo yang akan resmi dikukuhkan di Gedung Muzdalifah. Pengukuhan masal ini sekaligus menandai dimulainya seluruh rangkaian operasional masa kepulangan jemaah haji gelombang pertama tahun 1447 Hijriah di wilayah Solo dan juga Jawa Tengah. Nabila menambahkan persiapan teknis akan langsung dilanjutkan dengan menggelar doa dan istighosah bersama di asrama haji sebelum petugas menerima kedatangan rombongan perdana jemaah haji dari kloter 1 asal Kabupaten Tegal. sesuai jadwal otoritas penerbangan.

0: orang ke dalam koper demi menjaga keamanan penerbangan. Sebagaimana disampaikan oleh Humas PPA Debarkasi Solo, Nabila Aska Amlia pada RRI berikut ini.
1: Dan nanti untuk kedatangan jemaah haji Embarkasi Solo akan landing di Bandara Adi Sumarmo melalui Garbarata. Jemaah haji akan diperiksa dokumennya dan dilakukan untuk aktivasi mai kepada jemaah haji yang membeli elektronik atau handphone di Arab Saudi.
0: Ya, sementara itu Ketua PPA Debarkasi Solo Fitrianto menegaskan armada penjemputan dari bandara menuju asrama haji telah disiagakan secara penuh. Berdasarkan koordinasi terakhir, rombongan haji perdana yang masuk ke dalam asrama haji dijadwalkan akan disambut langsung oleh Gubernur Jawa Tengah. Setelah prosesi penyambutan dan pemeriksaan kesehatan selesai, petugas PPA Debarkasi Solo akan langsung menyerah terimakan jemaah kepada petugas daerah agar bisa segera dipulangkan menuju rumah masing-masing. Dan melalui kesiapan penuh seluruh petugas transit tetap fasilitas penunjang di bandara, PPA Debarkasi Solo optimis operasional pemulangan jemaah haji tahun ini dapat berjalan aman, tertib, dan lancar. Demikian dari Surakarta, Gadi Raksa, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP mengajak masyarakat untuk ikut menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila melalui berbagai cara, termasuk memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan positif. Rian Suryadi melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
4: Laporan khusus. Kami Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Republik Indonesia ingin menyampaikan informasi.
5: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila mengajak masyarakat untuk menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila melalui berbagai cara, termasuk memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan positif. Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengajak seluruh elemen bangsa menjadikan peringatan hari lahir Pancasila sebagai momentum untuk memperkuat persatuan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Yudian, Pancasila tidak boleh hanya dipahami sebagai dasar negara, tetapi juga harus menjadi nilai yang hidup di tengah masyarakat serta menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yudian menegaskan generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila di tengah berbagai tantangan zaman, termasuk perkembangan teknologi dan dinamika sosial yang terus berubah.
4: Perayaan 1 Juni ini mari kita jadikan momentum kebangkitan bersama. Kita mengajak seluruh elemen bangsa, terutama para pemuda, untuk menjadikan Pancasila sebagai living ideology, yaitu nilai-nilai yang hidup dan dihayati masyarakat, serta sebagai working ideology, yaitu nilai yang ditetapkan dalam penyelenggaraan negara.
5: Diketahui upacara peringatan tingkat pusat akan digelar secara luring pada Senin 1 Juni pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan lokasi di Gedung Pancasila Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir langsung dan bertindak sebagai inspektur upacara. Sekretaris Utama BPIP Tony Agung Arifianto mengatakan tingginya antusiasme masyarakat untuk mengikuti upacara sangat diapresiasi. Namun, pelaksanaan upacara kenegaraan harus menyesuaikan kapasitas lokasi serta ketentuan protokol negara.
6: Jadi kenapa kita pilih venue-nya adalah di Gedung Pancasila untuk menunjukkan kepada publik, untuk memberikan edukasi, pembelajaran kepada publik bahwa memang Gedung Pancasila itu adalah sebagai saksi sejarah lahirnya Pancasila, di mana Gedung Pancasila tempat dilangsungkannya, dilaksanakannya sidang BPUPK yang dipimpin oleh Rajiman BDD Ningrat. Sehingga dengan demikian masyarakat tahu kenapa dilaksanakan di Gedung Pancasila untuk memberikan satu edukasi pada publik.
5: Sementara itu, pengamat politik Ujang Komarudin menilai Pancasila memiliki peran strategis sebagai ideologi pemersatu yang mampu menjaga keutuhan bangsa Indonesia di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan berbagai kepentingan masyarakat. Menurutnya, Indonesia dapat tetap berdiri kokoh sebagai negara yang majemuk karena memiliki Pancasila sebagai fondasi bersama yang menjadi perekat seluruh elemen bangsa.
7: Bagaimana Indonesia bisa ajak

0: Ya bisa satu, bisa rekat gitu, bisa berdamai, dan itu ada dalam rumah besar Pancasila. Jadi saya melihat bahwa Pancasila itu dianugerahi Tuhan sebagai anugerah terindah yang dimiliki bangsa ini ya, selain dari sumber daya alam.
1: Atas hal tersebut, BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pancasila menjadi ideologi perkat, menjadi penjaga persatuan.
2: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait memaknai peringatan hari lahir Pancasila.
3: Saya Kurniawan, ya, berkenaan hari lahir Pancasila. Menurut saya hari lahir Pancasila ya, itu momentum buat kita masyarakat Indonesia untuk kembali merefleksikan apa sih sebetulnya Pancasila itu. Menurut saya Pancasila itu sebuah apa ya, sebuah kode, mungkin sebuah prinsip yang mungkin harusnya dipegang oleh seluruh masyarakat, khususnya kita bangsa Indonesia. Dan apa ya, ya momen hari lahir Pancasila itu kayak momen buat kita kembali untuk merefleksikan apa sih nilai-nilai yang harus kita jaga, apa yang sederhana bisa kita aktualisasikan di kehidupan kita sehari-hari.
4: Kalau menurut saya, hari lahir Pancasila itu jadi momen pengingat aja sih bahwa nilai-nilai Pancasila itu benar-benar harus dijalankan, bukan cuma diucapkan. Harapannya pemerintah, ya semoga ke depan kebijakan yang dibuat itu lebih adil ya, berpihak ke masyarakat kecil dan benar-benar mencerminkan nilai Pancasila, kayak keadilan sosial dan persatuan. Jadi gak cuma seremoni tiap tahun, tapi benar-benar terasa dampaknya di kehidupan sehari-hari masyarakat.
2: Ya, dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik Pancasila Pemersatu Bangsa dan Fondasi Perdamaian Dunia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setiap tanggal 1 Juni, bangsa Indonesia memperingati hari lahir Pancasila. Sebuah momentum krusial untuk menguji kembali daya rekat nilai-nilai kebangsaan kita di tengah arus zaman. Harus kita akui, tantangan merawat persatuan hari ini tidak semakin mudah. Ruang publik kita, terutama jagat digital, masih kerap dikepung polarisasi, hoax, dan intoleransi. Perbedaan pendapat yang semestinya menjadi vitamin demokrasi justru kerap bergeser menjadi permusuhan berkepanjangan. Situasi ini diperparah oleh algoritma media sosial yang seringkali memperbesar sekat dan mempertajam sentimen antar kelompok. Padahal, Indonesia berdiri di atas fondasi keragaman yang amat mewah. Ratusan suku, bahasa, dan agama berhasil dirajut dalam satu rumah besar. Disinilah peran vital Pancasila. Ia bukan sekedar teks mati dalam lambang negara, melainkan jangkar penyeimbang yang mencegah perbedaan berubah menjadi perpecahan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, hari lahir Pancasila tidak boleh terjebak dalam ritual seremonial belaka. Peringatan ini adalah alarm pengingat bahwa gotong royong, toleransi, dan musyawarah harus membumi dalam perilaku sehari-hari. Tanggung jawab besar ini kini berada di pundak generasi muda sebagai nakoda Indonesia di era globalisasi. Lebih dari itu, dari sudut pandang geopolitik, relevansi Pancasila kini melampaui batas wilayah domestik. Di saat dunia hari ini membara oleh konflik, peperangan, dan ketegangan global, prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, serta diplomasi damai yang terkandung dalam Pancasila menjadi oase yang sangat dirindukan. Persatuan dalam negeri adalah modal utama kita untuk menatap masa depan. Jika nilai-nilai Pancasila hidup dan berdenyut dalam keseharian masyarakat, maka Indonesia tidak hanya mampu menjaga rumah tangganya sendiri, tetapi juga siap menginspirasi dan menjadi kompas perdamaian bagi dunia. Sekian editorial, selamat pagi.

Kita beralih ke informasi mancanegara. Prancis meminta digelar sidang darurat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai tanggapan atas operasi militer Israel di Lebanon bagian selatan. Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noël Barrot, menyatakan tindakan Israel dapat diterima serta invasi Israel ke negara tetangganya, yaitu Lebanon, merupakan kesalahan yang serius. Dan selanjutnya informasi dari dunia olahraga. Atlet panjat tebing Indonesia, Antas Syafari Robi Al-Hilmi, meraih medali perak nomor speed putra World Climbing Series Madrid 2026 yang berlangsung di Alcobendas, Spanyol. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, dalam perlombaan perebutan medali emas, Robi menorehkan waktu 4,81 detik yang sedikit lebih lambat dari lawannya asal Tiongkok, yaitu Xu Hongchu, yang mencatatkan waktu 4,75 detik.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Selamat pagi pendengar RRI Takengona, baru saja selesai Anda mendengarkan untuk rangkaian Warta Berita Sentral hari ini 1 Juni 2026 yang berkebetulan dengan harlah Pancasila, hari lahirnya Pancasila. Pendengar RRI Takengona, di mana saja Anda berada, kita akan ke kabar Aceh untuk saat pagi hari ini.
1: Bangsa kita kaya akan budaya, suku, dan agama. Ini bangsa kita, ini negeri kita, ini budaya kita. Kita hidup dan berkehidupan di dalamnya, saling menghargai, saling menghormati. Karena kita Indonesia, kita Pancasila.
0: Pendengar RRI Takengon, di kediaman di mana saja Anda berada, kita akan ke kabar Aceh untuk pagi hari ini di 1 Juni 2026.
2: Masih kekurangan pangan dan tempat tinggal, termasuk juga pakaian dan obat-obatan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ini tentu saja membutuhkan respon yang cepat. Maka kita bersyukur banyak pihak betul-betul punya kepedulian mau membantu mereka yang menjadi korban di tempat-tempat terjadinya bencana. Tapi kita perlu perenung lebih jauh bahwa segala bencana itu terjadi karena ulah manusia. Karena ada orang yang serakah melakukan deforestasi, melakukan perusakan tanah, tentu saja demi memperkaya diri sembari mengabaikan pentingnya melestarikan lingkungan, pentingnya menjaga hak-hak rakyat yang hidup di sekitar hutan, hidup di sekitar gunung, hidup di sekitar bukit. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, memang inilah tantangan yang sangat besar buat kita bersama. Bagaimana nilai-nilai Pancasila yang sebetulnya sangat luhur tidak hanya tertuliskan tetapi betul-betul bisa terhayati oleh semua warga bangsa, rakyat kebanyakan, para pengusaha dan tentu saja para pejabat, menjadi sangat penting untuk hidup selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau kita hidup berketuhanan, tentu kita tidak akan gegabah melakukan tindakan-tindakan kejahatan, tindakan-tindakan di mana kita merusak alam. Kalau kita punya rasa kemanusiaan, tentu saja kita tidak akan punya rasa tega menyengsarakan rakyat demi kepentingan pribadi kita. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, memang kita harus mulai kembali. Pancasila harus kita hayati bersama. Inilah pesan penting yang harus selalu kita gaungkan.
3: Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari,
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
7: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
6: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
7: rri.co.id. www.kilau.co.id.

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Khabar Aceh.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, seperti biasa pukul 7 lewat 30 menit setelah Warta Berita, kami akan menghadirkan program Kabar Aceh, kabar dari Korwil 17 se-Aceh. Di pagi hari ini akan dipandu oleh rekan Madiana dari Tagengon. Silakan rekan Madiana.
1: Iya, terima kasih Bang Harso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kakak, abang, para pengantar informasi di pagi hari ini? Kita berharap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Selamat pagi ya kak ya, abang-abang semuanya. Dan tidak ada salahnya kalaupun sudah berlalu beberapa hari, kita masih mengucapkan selamat berhari raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kita mulai terlebih dahulu sebelum menyapa dari abang-abang kakak-kakak ini untuk informasi cuaca, terhubung bersama Mbak Nofrida untuk pagi hari ini. Selamat pagi, assalamualaikum Mbak Nofrida. Iya, baik. Mbak Nofrida, kami ingin mengetahui informasi cuaca secara umum untuk Aceh, Mbak Nofrida. Silakan, Mbak Nofrida.
2: Baik, terima kasih. Berdasarkan pantauan citra satelit cuaca maupun citra cuaca kami untuk pagi hari hingga sore hari, diperkirakan cuaca cerah hingga cerah berawan. Untuk sore hingga malam hari terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di beberapa wilayah, yaitu di wilayah Aceh Barat, Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Utara, Langsa, Simelu, Sabang, dan Nagan Raya. Untuk wilayah yang berpotensi angin kencang ada di wilayah Aceh Besar dan wilayah Aceh Tenggara. Lalu untuk perakiran angin, umumnya bertiup dari arah selatan hingga barat laut, kecepatan yang berkisar antara 5 hingga 20 km per jam, lalu suhu udara secara umum berkisar antara 25 hingga 35 derajat Celcius, dan kelembapan udara di kisaran 70 hingga 100%. Lalu untuk perakiran tinggi gelombang, di perairan wilayah Aceh, tinggi gelombang berada di kategori tenang hingga tinggi. Untuk gelombang di kategori tinggi diperkirakan terjadi di wilayah perairan Aceh Besar Melabuh dan perairan Sabang Banda Aceh. Himbauan kepada masyarakat untuk selalu waspada terhadap gelombang tinggi, terutama untuk wilayah yang memiliki potensi gelombang di kategori tinggi. Kepada penyedia jasa penyeberangan dan nelayan dimohon agar tidak memaksakan untuk berlayar maupun melaut apabila terjadi gelombang tinggi dan potensi cuaca ekstrim di wilayah perairan. Lalu untuk titik panas, hingga pagi ini kami memantau terdapat 31 titik panas di wilayah Provinsi Aceh, yaitu di wilayah Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Tengah, Aceh Timur, Aceh Utara, Biren, Gayo Luas, Lok Sumawe, Subulu Salam, Nagan Raya, dan juga wilayah Semelu. Untuk masyarakat diharapkan untuk tidak membakar sampah maupun membuka lahan dengan cara dibakar, untuk selalu waspada terhadap potensi peningkatan kejadian kebakaran lahan akibat kondisi yang cukup panas pada siang hari dan cukup merata di wilayah Provinsi Aceh. Untuk masyarakat yang ingin terus mengupdate informasi perkiraan cuaca, iklim maupun gempa bumi, dapat diakses melalui website kami di bmkg.co.id maupun di aplikasi mobile info BMKG. Sekian Mbak untuk perkiraan cuaca hari ini.
1: Baik, terima kasih Mbak Nofrida untuk informasi cuaca di hari ini untuk acuan kita melakukan kegiatan-kegiatan rutin kita, kegiatan sehari-hari kita untuk sekarang. Terima kasih Mbak Nofrida, selamat melanjutkan kembali aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, untuk Sekorwil Nusantara 17 Aceh dan semua pendengar RRI di mana saja Anda berada, untuk informasi cuaca untuk Aceh di hari ini sudah disampaikan Mbak Nofrida. Dan kita langsung saja untuk menyapa sekali lagi abang-abang kakak-kakak kita yang akan mengantarkan informasi Sekorwil Nusantara 17 Aceh di kesempatan pagi ini untuk kabar Aceh. Selamat pagi sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih, sehat semuanya, itu yang kita harapkan. Dan sepertinya langsung saja kita mulai informasi yang pertama di kesempatan pagi hari ini. Selamat pagi untuk Bang Mulyadi pagi hari ini. Jauh sekali kita, Bang Mulyadi, apa kabar Anda?
3: Pagi kembali, Kak.
1: Iya, baik. Sepertinya cerah ya, Bang, ya, karena masih dengan suasana Idul Adha, masih dengan menu daging-daging ini sepertinya, Bang Mulyadi.
3: Alhamdulillah, Kak. Cerah ya.
1: Iya, betul.
3: Makan daging ya, daging kurban ya.
1: Iya, belum habis-habisnya begitu ya, Bang, ya. Oke, Bang. Informasi yang kami ingin dapatkan, kita dengarkan bersama dari Singkil, Bang. Silakan, Bang.
3: Baik, terima kasih Kak Maria, dan kami ucapkan selamat pagi untuk teman-teman Sekorwil 17 depan 1 tentunya pagi ini. Awal bulan tetap semangat ya. Dengar, informasi yang akan kami hadirkan yaitu terkait pemerintah Aceh Singkil kembali mengingatkan yaitu pedagang tidak menjual minyak di luar head ya. Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM menghimbau kepada pelaku usaha, distributor ataupun pedagang tidak melakukan penimbunan dan menjual harga minyak goreng di luar harga eceran tertinggi. Dengan harapan tambah Saprijal melalui penyediaan minyak goreng dengan harga yang stabil yaitu sebesar 15.700 per kemasan dan tidak membuat masyarakat merasa resah, terutama minyak yang mendapatkan subsidi dari pemerintah yaitu minyak goreng yang berjenis minyak kita. Kemudian samping itu mendengar Saprijal juga menegaskan untuk memastikan harga minyak goreng yaitu minyak kita di pasaran tetap dijual belikan para pedagang di pasar sesuai dengan harga eceran tertinggi ya ataupun head. Sebelumnya mereka juga bersama dengan tim Saber Pangan melakukan pemantauan langsung ke sejumlah pelaku usaha, distributor dan pedagang. Seperti diketahui pendengar, khususnya di wilayah Kabupaten Aceh Singkil, harga pasar untuk minyak goreng sempat tercatat melambung tinggi, di mana untuk harga minyak kita ataupun para pedagang di sejumlah wilayah sempat menjual ya senilai Rp21.000 sampai Rp22.000 per kemasan. Sementara untuk minyak goreng jenis premium seperti minyak Sanko sebesar Pilma dan juga Bimoli saat ini dijual sebesar dengan harga sebesar Rp22.000 hingga Rp24.000 per liternya. Itu saja dari Aceh Singkil, Kak.
1: Ya, baik, Bang Mulyadi. Salam untuk teman-teman di Singkil. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya karena pendengar kita pasti menantikan informasi-informasi dari kita semuanya. Terima kasih, Bang Mulyadi.
3: Sama-sama, Kak.
1: Ya. Dan ke Kak Yana, sepertinya Kak Yana, kita ke pulau-pulau dulu nih untuk pagi hari ini. Dan seperti tadi disampaikan Bang Mulyadi, semua serba tinggi kalau di Singkil. Tapi ibu-ibu tetap masak ya Kak Yana ya.
4: Karena lebaran. Masak nggak makan keluarganya ya
1: Kak Yana. Lebih lebaran kemarin ini. Baiklah Kak Yana, kalau soal cuaca sudah disampaikan BMKG tadinya ya. Sekarang lanjutkan saja untuk informasinya Kak Yana.
4: Baik Kak Madiana, informasi dari Kota Sabang, karena Sabang memang destinasi wisata, berarti kunjungan wisatawan ke kawasan kota ini atau Kota Sabang di wisata titik 0 km Indonesia itu mengalami peningkatan selama masa libur panjang ini. Dalam sehari saja jumlah pengunjung yang datang ke destinasi ikonik tersebut mencapai sekitar 400 hingga 500 orang. Nah, Ketua Kelompok Sadar Wisata Pok Darwis Gampung Ibu Tarmizi mengatakan bahwasanya peningkatan kunjungan terlihat sejak awal masa liburan. Nah, wisata yang datang itu didominasi dari Sumatera Utara dan sejumlah daerah di dataran Aceh. Di daratan Aceh ya. Nah, untuk tingginya jumlah pengunjung menunjukkan bahwasanya bahwa titik 0 km ini masih menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan yang berkunjung ke Sabang. Selain menikmati suasana kawasan itu, wisatawan juga memanfaatkan lokasi tersebut untuk berfoto dan juga mengabadikan momen perjalanannya. Salah seorang wisatawan asal Sumatera Utara, Angga, mengaku bahwasanya sengaja mengunjungi titik 0 km saat berlibur ke Sabang. Nah, menurutnya Lokasi tersebut juga memiliki daya tarik tersendiri sebagai simbol titik paling barat Indonesia. Dan dia juga berkata bahwasanya belum sah kalau ke Sabang kalau belum datang ke titik 0 kilometernya. Dan tempat ini menjadi ikon wisata yang wajib dikunjungi saat berada di Kota Sabang. Nah, selain menjadi lokasi favorit wisatawan Nusantara, kawasan titik 0 km juga memberikan dampak positif bagi pelaku usaha di sekitar destinasi. Aktivitas perdagangan dan juga jasa wisata terlihat meningkat seiring bertambahnya jumlah pengunjung. Nah, peningkatan kunjungan tersebut ini diharapkan dapat terus mendorong pertumbuhan sektor pariwisata di Kota Sabang. Dengan berbagai destinasinya ya yang dimilikinya ini, Sabang dinilai masih menjadi salah satu tujuan wisata favorit di Aceh. Demikian informasi dari Kota Sabang, Kak Madiana.
1: Ya, terima kasih Kak Yana. Sama seperti sebelumnya, nanti melanjutkan aktivitas Kak Yana. Salam untuk teman-teman di studio.
2: Baik.
1: Dan ke Bang Denny. Bang Denny, apa kabarnya untuk pagi hari ini, Bang Denny?
5: Kabar baik saya.
1: Iya.
5: Kak Madiana.
1: Iya, sehat ya, Bang ya.
5: Alhamdulillah sehat.
1: Oke, baik. Tentunya masih tersedia makanan-makanan khas hari raya hari ini nih, Bang Denny.
5: Karena ini hari terakhir untuk cuti bersama Idul Adha ya.
1: Iya.
5: Juga beberapa instansi melaksanakan upacara. Bahkan betul, sekolah juga melaksanakan upacara. Harlah Pancasila, hari betul, lahir Pancasila.
1: Baik.
5: Dari RRI Lux Mawai juga kebijakan internal kami hari ini juga ada halal bihalal. Jadi selesai upacara nanti ada halal bihalal. Dan sepertinya tuh Bang Muhammad Mulyadi itu disingkil pembina upacara kali ya.
1: setelah ini nanti dilanjutkan halal bihalal, berarti makan lagi begitu ya kan Bang Denny ya. Ya Bang, untuk informasinya dari Lux Mawai.
5: Jadi untuk informasi dari Lux Mawai, karena hari ini hari lahir Pancasila 1 Juni 2026 yang ditetapkan sebagai hari libur nasional. Nah, Pro 1 RRI Lux Mawai juga menyoroti tentang peringatan hari lahir Pancasila. Bahkan nanti di dialog pagi pukul 8 waktu Indonesia Barat, Pro 1 RRI Lux Mawai juga akan membahas momentum hari lahir Pancasila. Sebagaimana kita ketahui, hari lahir Pancasila ini resmi ditetapkan oleh pemerintah sebagai hari libur nasional berdasarkan keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016. Jadi kita kenal Harlah Pancasila itu sejak tahun 2016. Dan sampai sekarang ini mungkin masyarakat di Indonesia masih sering kebalik-balik antara hari kesaktian dengan hari lahir Pancasila. Jadi kirain hari kesaktian, padahal 1 Juni ini diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Sementara hari kesaktian Pancasila itu diperingati pada tanggal 1 Oktober setiap tahunnya. Nah, ini juga dalam tema resmi hari lahir Pancasila tahun ini adalah Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Nah, ini juga nanti kami akan angkat menjadi topik perbincangan pagi ini di Pro 1 RRI Lux Mawai. Demikian juga rekan-rekan reporter RRI Lux Mawai juga menyoroti beragam komentar dan juga tanggapan dari narasumber terkait dengan hari lahir Pancasila hari ini yang jatuh pada hari Senin 1 Juni 2026, di mana disebutkan bahwa 1 Juni adalah momentum penting untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Juga Pancasila sebagai ideologi pemersatu keberagaman Indonesia, dan ini menjadi landasan memanusiakan manusia dengan cara keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia. Ini harapan-harapan terhadap momentum hari lahir Pancasila. Sebagaimana kita ketahui juga dalam sejarahnya, mungkin kita juga sama-sama belajar dahulu pada saat bersekolah, di mana hari lahir Pancasila ini dicetuskan tanggal 1 Juni 1945. Jadi dimulai ada sidang, ada panitia persiapan kemerdekaan, atau yang dalam ini kan panitia ini dibentuk oleh penjajah Jepang ya waktu itu untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia karena Jepang kalah di Perang Pasifik. Jadi mereka menjadikan wilayah jajahannya termasuk Indonesia itu untuk mempersiapkan kemerdekaan gitu ya. dan dalam bahasa Jepang itu disebut Dokuritsu Junbi Chosakai. Nah, ini juga sejarah daripada lahirnya Pancasila, karena ketika itu dibentuk panitia persiapan kemerdekaan, ada Mr. Muhammad Yamin, ada Prof. Dr. Supomo, ada Insinyur Soekarno, ya, yang kemudian dalam pidatonya itu mengusulkan lima prinsip dasar negara yang diberi nama Pancasila. Jadi seperti itu informasi dari Lux Mawe, karena kami fokus terhadap peringatan 1 Juni ataupun peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni tahun 2026. Sekali lagi bahwa pendengar, penting Anda ketahui bahwa hari lahir Pancasila ini mulai diperingati, mulai ditetapkan menjadi hari libur nasional itu tahun 2016 dengan keluarnya kepres atau keputusan presiden nomor 24. Demikian Mbak Dian, ya, dari ya. Lux Mawe.
1: Terima kasih Bang Denny untuk informasi-informasi yang disampaikan, dan tentu nanti akan berlanjut untuk informasi yang lain untuk pendengar Lux Mawe. Dan Bang Hendy, apa kabar Anda Bang Hendy pagi hari ini Bang Hendy?
6: Ya, alhamdulillah baik.
1: Iya. Udah sarapan pagi Bang Hendy?
6: Alhamdulillah sampai saat ini belum ya,
1: kan. Masih debat pertama ya Bang ya.
6: Oke. Kiriman dari Takengon ya.
1: Oh ya Allah. Bang Hendy. Baik Bang Hendy. Ayo Bang Hendy, informasi dari Melabuh terlebih dahulu nih Bang Hendy.
6: Ya baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya rekan Madiana. Tentunya sebagaimana yang telah disampaikan oleh BMKG tadi, tentunya dari tinggi gelombang dan juga kondisi suhu ya, terhadap hotspot panas. Dan tentunya kita hadirkan informasi kebakaran hutan dan lahan karhutla kembali terjadi di Kabupaten Aceh Barat. Peristiwa tersebut terjadi di Gampung Berawang dan Gampung Kuta Padang Layung, Kecamatan Bubun pada Minggu 31 Mei sekitar pukul 8.53. Petugas piket Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Pusdal Ops PB BPBD Kabupaten Aceh Barat, Miftahul Janna, mengatakan penyebab kebakaran hingga saat ini masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Akibat kejadian tersebut, sekitar 2 hektar lahan dilaporkan terbakar. Namun, tidak ada korban jiwa, korban terdampak maupun warga yang harus mengungsi akibat kebakaran tersebut. Untuk mengendalikan api, BPBD Kabupaten Aceh Barat mengerahkan 2 unit mesin pompa air dan armada pemadaman kebakaran ke lokasi kejadian. Upaya pemadaman dilakukan bersama sejumlah unsur terkait. Tim gabungan yang terlibat dalam penanganan kebakaran terdiri dari BPBD Kabupaten Aceh Barat, Damkar, TNI, Polri, relawan ERPA, serta masyarakat setempat. Menurut laporan terbaru dari BPBD, masih terdapat beberapa titik api di sejumlah lokasi yang berpotensi menjalar ke area lain apabila tidak segera ditangani. BPBD Aceh Barat menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan maupun aktivitas yang dapat memicu kebakaran, terutama di tengah kondisi cuaca panas yang berpotensi meningkatkan risiko terjadinya karhutla. Tugas gabungan ini hingga kini masih terus melakukan upaya pemadaman dan pemantauan di lokasi guna mencegah meluasnya kebakaran. Demikian satu informasi telah kita hadirkan dan kita kembalikan ke rekan Madiana di Takengon.
1: Baik, terima kasih Bang Hendy untuk informasinya. Kita waspadai untuk panas cuaca untuk hari-hari belakangan ini ya Bang Hendy ya. Ya, 31 titik tadinya yang disampaikan Mbak Novrida itu cukup signifikan ya, sekali hampir seluruh Aceh. Oke, dan Bang Harso, selamat pagi Bang Harso. Informasi dari Banda Aceh pagi ini Bang Harso.
0: Pagi Kak Madiana.
1: Ya, informasinya dari Banda Aceh nih Bang Harso.
0: Ya, sebelumnya pada pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti kita akan menghadirkan dialog Banda Aceh Menyapa. Mm-mm. Dengan topik generasi muda Aceh dan tantangan ideologi di era digital. Ini berkaitan dengan hari lahir Pancasila ya. Dan Kak Madiana, untuk cuaca kota Banda Aceh sendiri pagi hari ini cukup cerah. Terlihat dari ruangan kaca studio ini, teman-teman sudah bersiap-siap untuk melaksanakan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila hari ini.
1: Iya, betul.
0: Dan ada satu informasi yang akan kami sampaikan mengenai pasokan BBM. Ini pemerintah Aceh berencana mengusulkan penambahan kuota bahan bakar minyak BBM bersubsidi kepada pemerintah pusat menyusul meningkatnya konsumsi di sejumlah wilayah yang dinilai telah melampaui proyeksi awal. Kepala Bidang Minyak dan Gas Bumi Migas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Aceh Dian Budi Dharma mengatakan peningkatan konsumsi yang terjadi saat ini menunjukkan adanya pergeseran atau shifting penggunaan kuota yang berpotensi mempengaruhi ketersediaan pasokan hingga akhir tahun. Dalam perbincangan bersama RRI, dia menjelaskan konsumsi BBM di beberapa daerah sudah berada pada kondisi yang tidak normal dibandingkan perkiraan awal penyaluran. Nah, ketika konsumsi sudah berada di atas proyeksi atau abnormal, maka sebenarnya telah menggunakan alokasi yang diperkirakan untuk periode berikutnya. Dan jika kondisi ini terus berlanjut, maka pada akhir tahun, kuota yang tersedia akan semakin berkurang. Untuk mengantisipasi potensi kekurangan pasokan tersebut, pemerintah Aceh Tengah menyiapkan surat gubernur yang akan diajukan kepada pemerintah pusat sebagai dasar permintaan penambahan kuota BBM bersubsidi di tahun 2026. Menurut Dian, langkah tersebut diperlukan agar kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi dan tidak terjadi kelangkaan pasokan menjelang akhir tahun. Mungkin itu dia satu informasi yang bisa kami sampaikan dari Banda Aceh, Kak Madena.
1: Baik, terima kasih Bang Harso untuk informasinya di pagi hari ini. Dan sebelum usai dari Takengon, saya sampaikan informasi yang akan saya sampaikan pagi ini. Dari setelah 6 bulan pasca bencana hidrometeorologi, kondisi pariwisata di Kabupaten Aceh Tengah belum sepenuhnya normal, termasuk wisata Arung Jeram yang sebelumnya digandrungi oleh wisatawan di semua tempat. Ketua Koperasi Arung Jeram Lukuk Badak Khalid Sudin mengatakan kondisi yang dialami pihaknya maupun sejumlah pengusaha jasa wisata saat ini jauh lebih buruk dibandingkan saat pandemi COVID-19 yang lalu. Bahkan sebutnya akibat masih belum ramainya wisatawan yang datang dari luar daerah, banyak para tenaga kerja yang harus dirumahkan akibat belum stabilnya pemasukan yang didapat. Jadi ia menyebutkan faktor utama belum normalnya wisata ke Aceh Tengah dikarenakan kondisi jalan yang masih mengalami kerusakan sehingga banyak wisatawan yang menunda kunjungan ke daerah tersebut. Sementara itu, pantauan dari RRI selama liburan Idul Adha 1447 Hijriah, jumlah wisatawan yang berkunjung ke Aceh Tengah itu secara perlahan mulai meningkat. Kondisi ini terlihat di sejumlah objek wisata yang ada di sekitar Aceh Tengah. Beberapa wisatawan yang sudah hadir mengaku sempat ragu untuk melakukan kunjungan mengingat jalan dan jembatan yang rusak belum sepenuhnya diperbaiki atau masih menggunakan jembatan sementara. Dari Takengon itu juga informasi yang kami sampaikan untuk pendengar Skorwil Nusantara 17 Aceh. Sore nanti masih akan ada lintas 17, masih akan pendengar-dengarkan lagi informasi-informasi dari Aceh. Abang-abang, kakak-kakak, terima kasih untuk informasi yang sudah disampaikan. Bang Hendy, setelah ini bisa melanjutkan sarapan pagi ya Bang Hendy ya, untuk nanti bisa lebih semangat lagi menjalankan tugas-tugas untuk hari ini. Oke, abang-abang, kakak-kakak, terima kasih untuk informasinya. Selamat melanjutkan kembali tugas-tugas kita. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, itu dia kabar Aceh yang dipandu oleh rekan Madiana dari Takengon. Kita akan kembali dengan berbagai aktivitas dan rutinitas di pagi hari ini pendengar. Kami akan kembali pada pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti kami akan menghadirkan dialog Banda Aceh Menyapa dengan tema Generasi Muda Aceh dan Tantangan Ideologi di Era Digital.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skormil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

0: Selamat pagi pendengar RRI Takengon. Untuk hari ini di 1 Juni 2026 sudah Anda dengarkan untuk kabar Aceh Skor Wira Nusantara 17 Aceh. Dan pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, sama seperti sebelumnya, rangkaian lagu dan juga informasi masih akan Anda dengarkan di sini. Dan pukul 8 waktu Indonesia Barat akan kita jelang. Selamat pagi pendengar RRI Takengon.
1: Pancasila satu.
2: Pancasila, kaulah dasar negara, sumber segala sumber hukum, pandangan hidup bangsa. Pancasila, sejarah telah membuktikan, walau ada rongrongan dan gerakan yang ingin menggantimu, kau tetap tegak berdiri dan sakti sebagai ideologi bangsa. Pancasila, kini, nanti, dan selamanya, kau tetap terpatri di sanubari generasi anak negeri.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Pancasila bukan hanya dihafal, tetapi diamalkan dalam keadilan, kemanusiaan, dan musyawarah. Nilai-nilainya menjadi rumah bersama, tempat kita bertumbuh sebagai bangsa. Mari jaga Pancasila demi Indonesia yang rukun dan berdaulat. Kita Indonesia.

0: Sesungguhnya.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, tanggal 1 Juni telah disepakati dan memang dikenal sebagai hari kelahiran Pancasila. Jika kita membaca sejarah, kita akan tahu penetapan tanggal ini memang merujuk kepada pidato spontan yang disampaikan oleh Bung Karno, di mana ia mengajukan usulan tentang dasar negara. Inilah cuplikan dari pidato Bung Karno pada saat itu. Sekarang banyaknya prinsip, kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan dan ketuhanan, lima bilangannya. Namanya bukan Pancadharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa. Namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar. Dan di atas lima dasar inilah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Saudara dan saudari yang saya hormati, rumusan dari Bung Karno ini kemudian diterima secara aklamasi sebagai sebuah rumusan dasar negara. Tetapi dibentuk satu tim kecil yang kemudian dinamakan sebagai Panitia 9 untuk mematangkan, menyiapkan dokumen-dokumen yang terkait dengan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Tetapi apa yang dihasilkan oleh Panitia 9 ini tidak sama persis dengan apa yang disampaikan oleh Bung Karno. Pada tanggal 22 Juni 1945 lahirlah dari tim ini apa yang disebut sebagai Piagam Jakarta. Disinilah kemudian ada sebuah perdebatan lagi, mengerucut kepada pertanyaan penting. Indonesia yang akan diproklamasikan kemerdekaannya ini menjadi negara agama atau menjadi negara nasionalis, negara yang berasas kebangsaan. Ini menjadi sesuatu yang sangat krusial, sesuatu yang sangat serius. Dan inilah kemudian yang diwadahi lewat panitia persiapan kemerdekaan Indonesia dalam rangkaian diskusi, pembukaan, musyawarah, bahkan perdebatan yang panjang. Sepakatilah bahwa ada perubahan kembali redaksi, tidak sama persis dengan Piagam Jakarta. Dan pada tanggal 18 Agustus 1945 inilah yang menjadi konsensus dasar dari para pendiri bangsa, lima sila atau Pancasila yang menjadi dasar negara: ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, kesatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah dasar negara yang mengayomi semua pihak, semua warga negara, tak mendiskriminasi siapapun, menerima secara setara warga bangsa, suku apapun, ras apapun, dan beragama apapun. Ini kembali kepada semangat yang pada mulanya memang digagaskan oleh Bung Karno pada 1 Juni 1945.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Aku bangga menjadi Indonesia. Bagaimana tidak? Masyarakatnya beragam, sukunya, bahasanya, budayanya, kulinernya, alamnya, sangat kaya. Keragaman itu terbingkai indah dalam satu nama, Bhinneka Tunggal Ika. Ya, perbedaan, keragaman bukanlah rintangan. Justru kita semakin bergandengan. Semoga kerukunan, keamanan, perdamaian, dan kesejahteraan selalu menyertai tanah air tercinta, Indonesia. Disinilah tempat kita dilahirkan, dibesarkan, dan dikuburkan. Menjaganya adalah keniscayaan. Jika orang-orang di luar sana saja cinta Indonesia, ikut mengagungkan Indonesia, ingin tinggal dan menikmati keindahan Indonesia, turut menjaga

0: Hari ini rangkaian-rangkaian lagu dan juga informasi masih akan terus kita hantarkan, kita dengarkan pendengar RRI Takengon di manapun Anda berada. Dan untuk hari ini hari istimewa juga, walaupun masih hari libur, tapi tergantung kebijakan dari tempat kerja Anda masing-masing. Pagi ini ada yang sudah selesai untuk upacara memperingati hari lahir Pancasila di tahun 2026 ini.
1: Sekarang banyaknya prinsip kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan, lima pula bilangannya. Namanya bukan Pancadharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa. Namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi.

0: Selamat pagi pendengar RRI Takengon. Untuk pagi hari ini menemani Anda dengan kegiatan-kegiatannya yang pagi ini dengan kesibukan-kesibukan yang ada, sinar matahari yang hangat. Untuk yang tadinya sudah selesai dengan upacara bendera dalam rangka hari lahir Pancasila, kami juga di RRI Takengon untuk menghantarkan beberapa lagu-lagu yang heroik, yang temanya Indonesia, yang tentunya menggembirakan, merayakan juga hari lahirnya Pancasila untuk hari ini. Nanti di waktu yang berikutnya sekitar pukul 9:45 waktu Indonesia Barat, dengarkan RRI Takengon untuk saya langsung upacara memperingati hari lahir Pancasila.
1: Pancasila itu tak sekadar dihafalkan, tapi juga perlu menjadi renungan atas setiap perbuatan. Karena dari sila pertama kita bisa berangan bahwa semua manusia yang menyembah Tuhan tidak perlu beradu dengan mengecilkan Tuhan agama lain. Pancasila itu tak hanya digumam dalam hati, tapi perlu selaras dengan tangan dan kaki. Karena sila kedua menjadi pedoman, tidak ada yang lebih tinggi daripada kemanusiaan. Sedang sila ketiga mengajarkan kita untuk saling bersatu dalam jiwa dan raga demi keutuhan negara. Pancasila itu bukan sekadar ucapan, tapi juga harus jadi dasar setiap perbuatan. Sila keempat adalah sebuah janji bahwa kepentingan bersama adalah pasti. Mendahulukan kepentingan pribadi itu merugi. Pancasila bukan hanya pajangan rumahan, tapi harus menyala bersama setiap kehidupan. Sila kelima dan keadilan adalah milik semua orang, bukan peruntungan yang berubah.

0: Indonesia itu indah loh. Indonesia punya banyak keanekaragaman indah berciri khas. Contohnya seperti pakaian daerah, bahasa, makanan, sampai permainan daerah. Cari tahu yuk apa aja mainan tradisional Indonesia. Ini dia beberapa permainan tradisional Indonesia. Banyak jenisnya dan asyik dimainkan bersama teman. Layangan atau juga disebut wow. Permainan tradisional ini asyik untuk kamu yang senang berlari dan bermain di luar. Indahnya bermain layangan. Ternyata layang-layang punya banyak bentuk, warna, dan corak loh. Selanjutnya ada ular naga. Kalau kamu suka berlarian dan mengejar teman, permainan tradisional ular naga cocok banget nih. Selain membutuhkan tempat bermain yang luas, ular naga juga butuh kerjasama tim untuk menang dari lawan. Seru banget deh. Permainan egrang. Permainannya nggak butuh banyak energi, tapi tetap menyenangkan apalagi dimainkan bersama teman. Egrang bisa dijadikan permainan untuk berlomba. Siapa cepat sampai garis akhir, dialah pemenangnya. Hati-hati saat bermain ya. Permainan tradisional Indonesia ada juga yang santai. Cukup dengan duduk dan mengajak teman bermain. Contohnya ada bola bekel, kelereng atau gundu, dan juga congklak. Nah, itu dia beberapa permainan tradisional Indonesia yang digemari anak-anak bangsa Indonesia. Banyak banget kan keragamannya? Yuk, ajak teman-teman untuk bermain. Karena kita bangga jadi anak bangsa Indonesia.
1: Tahu nggak, Indonesia itu beragam banget loh. Bukan hanya soal suku, bahasa, dan agama. Makanannya juga beragam. Ada sate, bakso, rendang, soto, bubur ayam, bakmi, papeda, pempek, coto Makassar, nasi goreng, dan lain-lain. Nggak hanya itu, selera makan orang Indonesia juga berbeda-beda. Ada yang suka manis, suka gurih, suka asam. Yang satu lebih suka mie goreng, yang satunya lagi lebih suka mie rebus. Ada yang lebih suka bubur diaduk dan ada yang tidak suka diaduk. Kita nggak pernah kan berantem sama temen gara-gara beda selera makanan? Nah, begitulah memahami keragaman. Semudah kita memahami perbedaan selera makanan. Kalau bisa berdampingan, mengapa harus bertikai dan memperuncing perbedaan?

0: sesungguhnya.
1: Pancasila ada di sekitar kita loh. Ada di kota, ada pula di desa. Karena Pancasila itu tidak bertentangan dengan agama dan nilai-nilai kebudayaan kita. Bahkan, nilai-nilai Pancasila sebenarnya mudah sekali kita amalkan. Gak percaya? Giat beribadah, itulah Pancasila. Tidak mengganggu dan mencela kepercayaan umat agama lain, itu juga Pancasila. Menghargai pendapat orang lain, itulah Pancasila. Tidak memaki-maki orang di media sosial, itulah Pancasila. Memberi bantuan tetangga yang membutuhkan, itu juga Pancasila. Memberi tempat duduk pada penumpang yang lebih membutuhkan, itu juga ajaran Pancasila. Membantu nenek menyeberang jalan, itulah nilai Pancasila. Tidak melanggar aturan lalu lintas dan berkendara, itu juga Pancasila. Nah, gimana? Mudah kan mengamalkan Pancasila? Yuk amalkan nilai-nilai Pancasila demi kedamaian dan persatuan bangsa.

0: Karena malam itu aku menggali. Menggali di dalam ingatanku. Menggali di dalam ciptaku. Menggali di dalam khayalku. Apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini? Agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan.
1: 1 Juni 1945, hari bersejarah lahirnya Pancasila yang hingga kini dipakai sebagai dasar negara Indonesia. Di hari itu, konsep dan rumusan awal Pancasila disampaikan Bung Karno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dipimpin Rajiman Widyodiningrat. Bung Karno memaparkan Pancasila sebagai kelengkapan negara yang dibutuhkan Indonesia saat merdeka dalam periode sidang 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Pancasila hadir sebagai hasil dari proses perenungan diri Bung Karno ketika diasingkan ke ND Flores, Nusa Tenggara Timur pada 14 Januari 1934 hingga 18 Oktober 1938. Pergerakan Soekarno dianggap berbahaya, sehingga pemerintah kolonial Hindia Belanda membuang Bung Karno ke tempat yang jauh di Pulau Flores. Bung Karno tak patah arang. Semangatnya membawa Indonesia lepas dari penjajahan tetap menyala. Di dalam kesunyian saat pengasingan, lahir gagasan besar, cikal bakal ideologi negara yang menjadi alat pemersatu bangsa.

0: Pasca Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Setiap kali orang bertemu, pasti akan mengucapkan Salam Merdeka. Saat itu, euforia kemerdekaan benar-benar merasuk dalam jiwa setiap rakyat Indonesia. Bahkan, Salam Merdeka dikukuhkan melalui maklumat pemerintah tanggal 31 Agustus 1945. Pekik Merdeka, menurut Soekarno, adalah pekik pengikat. Itulah harapan Soekarno, agar jangan lupa kepada pekik merdeka setiap kali kita jumpa satu sama lain. Pekikanlah merdeka.
1: Tangan kanan naik setinggi telinga. Jari lima berjari. Apakah artinya itu? Negara kita telah merdeka. Suara mengguntur, mengucapkan salam nasional merdeka.
0: Salam merdeka, ditambah pengibaran bendera merah putih di seluruh Indonesia diterapkan serentak mulai 1 September 1945. Melakukan salam merdeka ternyata ada aturannya, yaitu dengan mengangkat tangan setinggi telinga, telapak tangan menghadap ke muka, dan bersamaan dengan itu memekikan kata merdeka.
2: Merdeka!
0: Kini negara kita telah merdeka. Pembangunan pesat terjadi di seluruh negeri tercinta ini. Jika dahulu keinginan untuk merdeka begitu membara di dada setiap rakyat Indonesia, kini tantangan baru telah lahir seiring dinamika kemajuan zaman. Tantangan untuk tetap bersatu, mempertahankan keutuhan NKRI. Adalah Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri, yang mempopulerkan salam baru, Salam Pancasila.
3: Salam Pancasila.
4: Salam Pancasila.
0: Salam Pancasila yang bertujuan untuk mengingatkan kita terhadap pentingnya nasionalisme dan persatuan dalam menjaga kemerdekaan yang susah payah diraih para pendiri bangsa.
3: Jadi salam Pancasila yang sebenarnya begini, ini bahu, ini begini.
0: Ibu Megawati mengangkat tangan kanannya setinggi bahu seperti memberi hormat, tetapi tangannya tidak menempel di dahi, melainkan berjarak sejengkal dari dahi bagian kanan. Gerakannya pun sedikit menghentak sambil berseru.
3: Salam Pancasila.
4: Salam Pancasila.
0: Gerakan yang hampir sama seperti salam merdeka dahulu. Lantas, apa makna tersirat di balik salam merdeka dan Pancasila ini? Dalam konteks kehidupan bernegara, salam merdeka maupun salam Pancasila tidak mempertanyakan apa agamamu, apa sukumu, dari mana asalmu, dan status sosial. Akan tetapi semua diikat dalam satu kesamaan, yakni sebagai rakyat Indonesia. Dalam konteks kekinian, salam merdeka yang dilanjutkan dengan salam Pancasila memiliki arti sebagai salam pengikat yang mempersatukan bangsa Indonesia, di mana kita diingatkan atas tekad untuk tidak dijajah kembali.
3: Kalau kita merubah ideologi kita dengan ideologi lain, saya bilang, pasti negara kita ambruk. Tidak ada namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak ada namanya Bhinneka Tunggal Ika. Bermacam-macam tapi satu jua.
0: Oleh karena itu, semangat nasionalisme harus tetap ada di dalam jiwa masyarakat Indonesia, yakni dengan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila.
3: Salam Pancasila.
5: Salam Pancasila.
6: Salam Pancasila.
7: Salam Pancasila.
8: Salam Pancasila.

berikan spirit untuk kita tetap mengingat perjuangan para pendiri bangsa ini, dan berkebetulan hari ini adalah hari lahir Pancasila. Jadi kita bisa membedakan hari lahir Pancasila dan hari kesaktian Pancasila. Pendengar RRI Takengon, di mana saja Anda berada, hari lahir Pancasila 1 Juni 1945. Kalau hari kesaktian Pancasila jatuhnya pada 1 Oktober yang diperingati setiap tahunnya. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, selamat pagi untuk ke semua kalangan di mana saja Anda berada, ada yang tengah sarapan pagi. Kami masih di sini menghantarkan rangkaian lagu dan juga informasi, dan saat ini akan kita jelang waktu yang menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat.

Pendengar RRI Takengon, selamat pagi. Untuk pagi hari ini pukul 9 waktu Indonesia Barat, di rangkaian lagu dan juga informasi kami sampaikan kembali.

untuk kesemuanya. Dan untuk pagi hari ini masih menghantarkan rangkaian lagu-lagu yang bertemakan lagu-lagu perjuangan. Dan mengingatkan pendengar kembali, kita bersama akan dengarkan untuk nanti siaran langsung peringatan hari kelahiran Pancasila tahun 2026 ini. Pendengar RRI Takengon, di mana saja Anda berada, nantinya langsung dari Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri Jakarta Pusat. Baik, dan selamat pagi pendengar RRI Takengon. Kita terus bersama menguraikan banyak rangkaian lagu untuk pendengar.

pagi pendengar RRI Takengona. Pagi hari ini untuk Anda yang mendengarkan RRI Takengon, rangkaian lagu dan juga informasi masih Anda dengarkan di kesempatan pagi hari ini. Dan banyak yang bisa ditempatkan, banyak yang bisa hadir lagi untuk pendengar RRI Takengon yang tidak kemana-mana hari ini, kalaupun ada kegiatan-kegiatannya lagi, sudah sepanjang waktu kemarin ya. Kegiatan yang banyak itu terus saja diisi dan mengiringi untuk kegiatan-kegiatan Anda tersebut. RRI juga selalu hadir untuk rangkaian lagu dan juga informasinya.

0: Pekik Merdeka. Setiap kali kita jumpa satu sama lain, pekikanlah merdeka.
1: Tangan kanan naik setinggi telinga. Dari lima berdaki. Apakah artinya itu? Negara kita telah merdeka. Suara mengguntur mengucapkan salam nasional merdeka.
0: Salam merdeka. Ditambah pengibaran bendera merah putih di seluruh Indonesia diterapkan serentak mulai 1 September 1945. Melakukan salam merdeka ternyata ada aturannya, yaitu dengan mengangkat tangan setinggi telinga, telapak tangan menghadap ke muka, dan bersamaan dengan itu memekikkan kata merdeka.
2: Merdeka!
0: Kini negara kita telah merdeka. Pembangunan pesat terjadi di seluruh negeri tercinta ini. Jika dahulu keinginan untuk merdeka begitu membara di dada setiap rakyat Indonesia, kini tantangan baru telah lahir seiring dinamika kemajuan zaman. Tantangan untuk tetap bersatu, mempertahankan keutuhan NKRI. Adalah Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri, yang mempopulerkan salam baru, salam Pancasila.
3: Salam Pancasila.
0: Salam Pancasila yang bertujuan untuk mengingatkan kita terhadap pentingnya nasionalisme dan persatuan dalam menjaga kemerdekaan yang susah payah diraih para pendiri bangsa.
3: Jadi salam Pancasila yang sebenarnya begini, ini bahu, ini begini.
0: Ibu Megawati mengangkat tangan kanannya setinggi bahu seperti memberi hormat, tetapi tangannya tidak menempel di dahi, melainkan berjarak sejengkal dari dahi bagian kanan. Gerakannya pun sedikit menghentak sambil berseru.
3: Salam Pancasila.
0: Gerakan yang hampir sama seperti salam merdeka dahulu. Lantas, apa makna tersirat di balik salam merdeka dan Pancasila ini? Dalam konteks kehidupan bernegara, salam merdeka maupun salam Pancasila tidak mempertanyakan apa agamamu, apa sukumu, dari mana asalmu, dan status sosial. Akan tetapi semua diikat dalam satu kesamaan, yakni sebagai rakyat Indonesia. Dalam konteks kekinian, salam merdeka yang dilanjutkan dengan salam Pancasila memiliki arti sebagai salam pengikat yang mempersatukan bangsa Indonesia, di mana kita diingatkan atas tekad untuk tidak dijajah kembali.
3: Kalau kita merubah ideologi kita dengan ideologi lain, saya bilang, pasti negara kita ambruk. Tidak ada namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak ada namanya Bhinneka Tunggal Ika. Bermacam-macam tapi satu jua.
0: Oleh karena itu, semangat nasionalisme harus tetap ada di dalam jiwa masyarakat Indonesia, yakni dengan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila.
3: Salam Pancasila.
4: Salam Pancasila.
5: Salam Pancasila.
6: Salam Pancasila.
7: Salam Pancasila.

0: Pendengar RRI Takengon, selamat pagi. Dan untuk pagi hari ini, dengan untaian lagu-lagu yang terus hadir, kita masih dengan suasana hari lahir Pancasila. Dan seperti tadi disampaikan, nantinya di hari ini, Senin 1 Juni 2026 ini, di waktu yang menunjukkan pukul 9.45 waktu Indonesia Barat, dari Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri, kita akan dengarkan peringatan hari lahir Pancasila yang tentu akan disiarkan secara langsung di Pro 1 seluruh Indonesia.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, tanggal 1 Juni telah disepakati dan memang dikenal sebagai hari kelahiran Pancasila. Jika kita membaca sejarah, kita akan tahu penetapan tanggal ini memang merujuk kepada pidato spontan yang disampaikan oleh Bung Karno, di mana ia mengajukan usulan tentang dasar negara. Inilah cuplikan dari pidato Bung Karno pada saat itu. Sekarang banyaknya prinsip, kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan dan ketuhanan, lima bilangan. Namanya bukan Pancadharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa. Namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar. Dan di atas lima dasar inilah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Saudara dan saudari yang saya hormati, rumusan dari Bung Karno ini kemudian diterima secara aklamasi sebagai sebuah rumusan dasar negara. Tetapi dibentuk satu tim kecil yang kemudian dinamakan sebagai Panitia 9 untuk mematangkan, menyiapkan dokumen-dokumen yang terkait dengan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Tetapi apa yang dihasilkan oleh Panitia 9 ini tidak sama persis dengan apa yang disampaikan oleh Bung Karno. Pada tanggal 22 Juni 1945, lahirlah dari tim ini apa yang disebut sebagai Piagam Jakarta. Disinilah kemudian ada sebuah perdebatan lagi, mengerucut kepada pertanyaan penting. Indonesia yang akan diproklamasikan kemerdekaannya ini menjadi negara agama atau menjadi negara nasionalis, negara yang berasas kebangsaan. Ini menjadi sesuatu yang sangat krusial, sesuatu yang sangat serius. Dan inilah kemudian yang diwadahi lewat panitia persiapan kemerdekaan Indonesia dalam rangkaian diskusi, pembukaan musyawarah, bahkan perdebatan yang panjang. Sepakatilah bahwa ada perubahan kembali redaksi, tidak sama persis dengan Piagam Jakarta. Dan pada tanggal 18 Agustus 1945, inilah yang menjadi konsensus dasar dari para pendiri bangsa. Lima sila atau Pancasila yang menjadi dasar negara. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, kesatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah dasar negara yang mengayomi semua pihak, semua warga negara, tak mendiskriminasi siapapun, menerima secara setara warga bangsa, suku apapun, ras apapun, dan beragama apapun. Ini kembali kepada semangat yang pada mulanya memang digagaskan oleh Bung Karno pada 1 Juni 1945.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Dan pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, selamat pagi untuk pagi hari ini. Menyampaikan informasi untuk pendengar RRI Takengon, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila 2026. Upacara tingkat pusat ini akan digelar di lapangan Gedung Pancasila Jakarta pada Senin ini 1 Juni 2026. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Yudian Wahyudi mengatakan Presiden akan hadir memimpin jalannya upacara. Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan ia menjelaskan masyarakat tetap dapat mengikuti jalannya upacara melalui berbagai saluran digital resmi. Siaran langsung akan tersedia melalui kanal media sosial BPIP dan berbagai televisi nasional. Begitu juga untuk hari ini pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, kami akan menghantarkan siaran langsung untuk memperingati hari lahir Pancasila pada waktu yang menunjukkan pukul 9:45 waktu Indonesia Barat, yang saat lagi kita akan bergabung ke RRI Pro 3. Dan kegiatan peringatan hari lahir Pancasila ini direncanakan juga berlangsung di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri Jakarta Pusat. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, selamat pagi kami ucapkan untuk Anda di manapun Anda berada. Kita akan teruskan kembali untuk untaian lagu-lagu dan juga informasi yang disampaikan di kesempatan pagi ini.

0: RRI Takengon, gimana saja Anda berada? Selamat pagi. Kita coba untuk mendengarkan siaran langsung pelaksanaan upacara peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni 2026.
1: Tadi baru tiba sekitar pukul 9 lewat 30 menit, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di lokasi untuk menjadi inspektur upacara pada peringatan hari lahir Pancasila tanggal 1 Juni tahun 2026. Presiden tadi memakai atau juga menunggangi mobil maung berwarna putih, kemudian juga disambut oleh anak pelajar SD yang memakai seragam berwarna putih dan merah. Dan anak-anak ini sambil mengibarkan bendera merah putih berukuran kecil untuk menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto. Dan juga terpantau selain Presiden, sejumlah menteri sudah hadir di lokasi untuk mengikuti peringatan upacara hari lahir Pancasila 1 Juni tahun 2026. Di antaranya tadi saya sempat memantau ada Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin. Kemudian juga tadi ada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno dan juga sejumlah menteri lainnya. Dan pendengar, upacara sendiri akan dimulai pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Namun serangkaian acara sudah dimulai tadi sejak pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Tadi acara diawali dengan menyanyikan lagu-lagu daerah oleh paduan suara dari BPP. Mereka memakai baju adat dari berbagai daerah di Indonesia. Dan pendengar, untuk tema peringatan hari lahir Pancasila adalah Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Dan pendengar, sayup-sayup terdengar di monitor Anda, trompet yang dibunyikan sebagai penanda bahwasanya acara akan segera dimulai. Dan pendengar, nanti Presiden Prabowo Subianto akan menjadi inspektur upacara yang akan memberikan amanah kepada peserta upacara. Dan pendengar, trompet pertama sebagai penanda dimulainya tahapan persiapan upacara hari lahir Pancasila atau persiapan awal bagi seluruh peserta dan kelengkapan upacara. Dan acara sudah dimulai, pendengar. Tadi juga ada trompet kedua sebagai instruksi agar pasukan mulai memasuki ke tempat upacara.
2: Baik.
1: Kita ikuti selengkapnya, pendengar, upacara peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni 2026.
2: Ya, dan pendengar, kita akan mengajak Anda untuk mengikuti peringatan upacara peringatan hari lahir Pancasila di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri Jakarta.
3: Saatnya kita ikuti siaran langsung hari lahirnya Pancasila.
1: Ya, pendengar, beberapa saat lagi upacara akan dimulai. Peserta upacara sudah berbaris di lapangan. Mereka merupakan anggota TNI Polri yang akan menjadi peserta upacara. Di lapangan ini terdapat kursi-kursi yang memang diperuntukkan untuk tamu undangan. Setidaknya ada 105 undangan yang sudah dibagikan oleh BPP untuk menghadiri upacara peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni tahun 2026. Nanti juga akan disampaikan amanat dari Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto, kemudian juga pembacaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh Ketua MPR, oleh Ketua Daerah Sultan Bachtiar Nazimuddin, kemudian juga pembacaan sila butir-butir Pancasila oleh Ketua MPR Ahmad Muzani. Yang benar, ini masih terus dilakukan jelang Presiden Prabowo Subianto menjadi inspektur upacara. Dan juga terlihat anak-anak sekolah ikut serta berbaris di tempat yang berbeda. Kemudian terpantau terdapat Menteri Zulkifli Hasan yang merupakan Menteri Koordinator Bidang Pangan. Kemudian juga ada juga Menteri Pratikno. Kemudian ada mantan Menteri Luhut Binsar Panjaitan. Dan mendengar untuk tema Pancasila sebagai pemersatu bangsa, fondasi perdamaian dunia. Ini semakin menegaskan bahwasanya di tengah situasi perang, situasi ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah, kemudian juga perpecahan di sejumlah negara, Indonesia justru sangat diuntungkan. Indonesia tetap bersatu dengan adanya Pancasila. Tentu nilai-nilai Pancasila akan terus didorong di kancah global untuk menjadi pondasi dari perdamaian dunia. Dan mendengar untuk peringatan hari lahir Pancasila memang diperingati setiap tahun 2023 dilangsungkan di Monumen Nasional, kemudian tahun 2024 dilangsungkan di Dumai Riau, dan tahun 2025 di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri. Kemudian untuk tahun ini, tahun 2026 juga ditempatkan di tempat yang sama, yaitu Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri. Dan juga pendengar nanti juga akan dihadiri oleh sejumlah pejabat lainnya. Nanti dan juga terpantau Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka juga sudah tiba tadi sebelum Presiden Prabowo Subianto. Kemudian juga nampak hadir Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad dan juga Puan Maharani merupakan Ketua DPR. Ya, pendengar, sayup-sayup terdengar di monitor Anda berbunyian trompet kedua sebagai tanda instruksi agar pasukan mulai memasuki tempat upacara. Dan benar kita ikuti selengkapnya peringatan upacara hari lahir Pancasila 1 Juni tahun 2025 berikut ini.

Pancasila tahun 2026 segera dimulai. Upacara peringatan hari lahir Pancasila tahun 2026 segera dimulai.

baru saja peserta upacara memasuki lapangan upacara. Mereka terdiri dari berbagai angkatan, TNI Angkatan Laut, kemudian TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan juga TNI Polri. Terdengar saat di monitor radio Anda, dan memberikan instruksi serta upacara. Dalam posisi siaga, mereka berbaris di depan Presiden Prabowo Subianto. Ya, pendengar, pemandan upacara memberikan aba-aba untuk peserta upacara dan langsung mengambil alih kegiatan upacara. Mereka berbaris dengan sangat rapi dengan seragam kebesaran mereka masing-masing. Termasuk di dalamnya peserta upacara adalah pasukan pengibar bendera Paskibraka.

0: Iya, betul. Kang!
1: Parade. Istirahat di tempat. Kang!
2: Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, pada upacara hari lahir Pancasila tahun 2026, bertindak selaku Komandan Upacara Kolonel Infantri Didin Nasrudin Darsono Esos Emhan, lahir di Sidoarjo pada tanggal 5 Juli 1979, lulusan Akademi Militer tahun 2001, jabatan Kepala Seksi Teritorial Korem 163 Wirasatya Bali, bertindak selaku cadangan Komandan Upacara Kolonel Laut Polisi Militer Damianus Deni Nixon Ogi SAP MTR Opsla, lahir di Manado pada tanggal 13 Juli 1979, lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 2002, jabatan Komandan Lanal Cilacap, bertindak selaku perwira upacara Brigadir Jenderal TNI Fitriana Nurheru Wibawa SEMHAN, lahir di Mempawah pada tanggal 8 Juni 1978, lulusan Akademi Militer tahun 1999, jabatan Kepala Staf Komando Garnisun Tetap 1 Jakarta.
0: Ya, pendengar, untuk upacara sendiri di tadi sudah diperkenalkan untuk Komandan Upacara adalah Kolonel Infantri Didin Nasrudin, kelahiran Sidoarjo tanggal 5 Juli tahun 1979. Didin merupakan lulusan Akademi Militer pada tahun 2021. Kemudian juga untuk perwira upacara tadi sudah disampaikan adalah Brigadir Jenderal Fitriatna yang merupakan Akmil tahun 1998. Dan pendengar, masih terlihat pasukan atau juga peserta upacara berdiri dengan tegak di lapangan. Kemudian juga terpantau terdapat Menteri Yusril Issa Mahendra yang mengenakan jas berwarna hitam, kemudian kemeja putih dan dasi berwarna merah. Dan kembali ke lapangan, pendengar, masih dalam posisi sigap dengan atribut atau juga seragam kebesaran masing-masing peserta upacara, baik dari TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat, kemudian juga kepolisian dan paskibraka. Mereka berada di satu lapangan yang menghadap langsung Presiden Prabowo Subianto yang duduk di depan atau juga di depan lapangan Gedung Merah Putih ini. Dan juga terlihat mantan Wakil Presiden Yusuf Kala tadi sempat berbincang dengan kolega di sebelahnya. Dan juga terdapat sejumlah menteri lainnya yang berada di belakang Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan benar untuk acara sendiri, sekali lagi untuk temanya adalah ini terkait dengan Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia. Dan juga tadi terlihat juga pendengar ada Ketua MPR Ahmad Muzani yang nanti akan membacakan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, benar Presiden
3: peringatan kelahiran Pancasila tahun 2026. Siap dimulai. Laksanakan.
2: Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara tiba di mimbar upacara.

0: Salam kebangsaan.
1: Hormat
2: senjata.

0: Tego senyata! Tak!
1: Undangan disilakan duduk kembali. Penghormatan kebesaran
0: kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata!

0: Gak senjata.
1: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
2: Ya, dengan Komandan Upacara baru saja memberikan
0: upacara laporan. Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026. Siap dimulai.
3: Laksanakan.
0: Laksanakan.
2: Ya, pendengar, kita ikuti menghendikan cipta dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.
1: Undangan dimohon berdiri. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
4: Saudara-saudara sekalian, marilah kita menundukkan kepala kita mengenang jasa dan arwah para pendahulu kita, para pahlawan kita. Mengheningkan cipta, mulai.

0: Selesai.
1: Tanda kebesaran buka.
2: Hormat
3: senjata.

0: 哥，孙家到！
1: Pembacaan teks Pancasila oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
2: Iya, pendengar.
3: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 个神家的
1: undangan disilakan duduk kembali. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
2: Bahwa sesungguhnya mereka itu tidak akan mengalami.
3: Iya, pendengar.
4: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Iya, benar, boleh saja dibacakan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
1: Amanat Inspektur Upacara, pasukan diistirahatkan.
0: Parade, istirahat, hitmat! Gerak!
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Salam Pancasila. Yang saya hormati Presiden kelima Republik Indonesia, Profesor Dr. Honoris Causa Megawati Soekarnoputri, yang juga sekaligus menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Wakil Presiden Republik Indonesia Saudara Gibran Raka Buming Raka, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla, Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia Profesor Kiai Haji Dr. Ma'ruf Amin, istri Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia Ibu Hajah Soraya Hamzahas, pimpinan lembaga negara, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Saudara Ahmad Muzani beserta para wakil ketua MPR RI dan para wakil ketua DPR RI, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Saudara Sultan Baktiar Najamuddin beserta para wakil ketua DPD RI, Ketua Mahkamah Agung Profesor Sunarto, Ketua Mahkamah Konstitusi Saudara Suhartoyo, Ketua Komisi Yudisial Saudara Abdul Khair Ramadan, para Menteri Koordinator, para Menteri dan Kepala Badan, para Wakil Menteri, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Kepala BIN, Panglima TNI dan Kapolri, para penasihat, utusan dan staf khusus Presiden, serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang hadir. Yang saya hormati, para hadirin tamu undangan, rekan-rekan pers dan media, serta seluruh masyarakat Indonesia, sebangsa dan setanah air, dimanapun engkau berada. Pertama-tama sebagai insan yang bertakwa, tidak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar yang memiliki sekalian alam atas segala karunia, atas kesehatan dan atas kedamaian yang masih diberikan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang bersejarah ini pada hari ini dalam suatu upacara peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni 2026. Hari ini kita peringati 81 tahun hari lahirnya Pancasila. 81 tahun yang lalu, Bung Karno berdiri di hadapan sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan menyampaikan gagasan besar yang kemudian menjadi dasar falsafah negara Republik Indonesia. Pancasila lahir bukan dari ruang kosong. Pancasila lahir dari sejarah, pengalaman.

dan fondasi perdamaian dunia memiliki makna yang sangat mendalam. Di tengah dunia yang semakin terpecah oleh pertikaian, rivalitas geopolitik, perang dagang, dan ketidakpastian ekonomi, Indonesia memiliki pegangan yang kokoh. Pegangan itu adalah Pancasila. Saudara-saudara, Pancasila bukan sekedar dokumen sejarah. Pancasila juga tidak boleh sekedar slogan yang kita ucapkan dalam setiap upacara. Pancasila adalah pedoman untuk mengatur kehidupan berbangsa, kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara, termasuk bagaimana kita membangun sistem ekonomi nasional kita. Salah satu tantangan besar bangsa Indonesia hari ini adalah memastikan bahwa pembangunan ekonomi kita benar-benar berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Marilah kita selalu jujur kepada diri kita sendiri. Kita harus mengakui kelemahan-kelemahan dan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Selama beberapa dasawarsa terakhir, Indonesia ekonominya memang tumbuh. Tapi apakah pertumbuhan itu sudah merata, sudah dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia secara adil? Marilah kita jujur melihat kenyataan yang kita hadapi sekarang. Kita memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Kita sudah mengerti kekayaan kita luar biasa. Kita adalah salah satu produsen terbesar komoditas-komoditas penting yang dibutuhkan dunia modern, yang dibutuhkan oleh teknologi tinggi. Kita salah satu produsen terbesar mineral-mineral penting, tembaga, timah, emas, logam tanah jarang. Kita produsen kelapa sawit, batu bara, nikel, komoditas-komoditas pertanian lainnya yang sangat penting. Dan sekarang kita sudah swasembada pangan, di mana banyak negara menghadapi kesulitan, kita sudah lebih siap. Namun, kita harus mengakui bahwa terlalu lama kekayaan kita tidak sepenuhnya bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Terlalu lama sebagian nilai tambah atau sumber daya kita dinikmati di luar negeri. Terlalu lama rakyat kita hanya menjadi penonton di atas kekayaan bangsanya sendiri. Karena itulah saya berkeyakinan bahwa tugas sejarah kita saat ini, tugas sejarah saya sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8, sebagai mandataris rakyat yang disumpah di hadapan rakyat, adalah untuk melakukan transformasi bangsa, terutama transformasi ekonomi nasional kita. Transformasi dari ekonomi yang belum sepenuhnya berlandaskan Pancasila menuju ekonomi yang sungguh-sungguh berdasarkan Pancasila. Saudara-saudara, apa arti ekonomi berdasarkan Pancasila? Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional. Kita percaya bahwa kekayaan alam bukan sekedar komoditas ekonomi,

0: Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan juga untuk anak dan cucu kita, untuk masa depan, untuk generasi-generasi yang akan datang. Pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menghasilkan angka-angka statistik. Pembangunan ekonomi harus menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak kita, anak-anak saudara-saudara yang paling lemah, paling miskin, paling tidak berdaya, harus memperoleh gizi yang cukup. Petani kita harus memperoleh pupuk yang tepat waktu dan harga yang benar. Nelayan kita harus memperoleh akses pasar yang adil dan harus dibantu dan harus diberdayakan. Para nelayan kita adalah produsen protein yang sangat penting agar rakyat kita bisa jadi rakyat yang kuat. Pekerja-pekerja kita harus memperoleh kesempatan penghidupan dan penghasilan yang layak. Nasib pekerja kita harus dilindungi, harus dibantu. Ketiga, ekonomi kita harus berpihak kepada kepentingan nasional dan kepentingan rakyat. Ekonomi kita tidak boleh hanya menguntungkan segelintir orang saja. Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain, ditentukan di negara lain. Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Ibu Pertiwi. Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu. Kita juga harus melakukan investasi besar di bidang industrialisasi berdasarkan hilirisasi. Kita harus memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor dan memastikan bahwa kekayaan Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia. Keempat, ekonomi Pancasila adalah ekonomi yang egaliter, ekonomi yang kerakyatan. Ekonomi kita berdasarkan rancang bangun cetak biru yang dibuat oleh pendiri-pendiri bangsa kita, oleh Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir, dan semua pendiri-pendiri bangsa kita, tertuang dengan sangat jelas dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, di mana sangat jelas diamanatkan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Karena itu, koperasi harus diperkuat. Koperasi harus bangkit. Koperasi adalah salah satu alat untuk mengangkat rakyat kita dari keadaan kemiskinan dan ketidakberdayaan. Usaha kecil dan menengah harus kita perkuat. Dan desa harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Saudara-saudara, karena itu rakyat harus menjadi pelaku utama dari pembangunan. Bukan sekedar objek pembangunan, apalagi hanya menjadi alat pembangunan. Kelima, ekonomi kita adalah ekonomi yang berkeadilan sosial. Inilah tujuan dari seluruh perjuangan kita. Pertumbuhan ekonomi harus disertai pemerataan. Kemajuan harus dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, atas dasar itulah pemerintah saat ini melakukan berbagai langkah transformasi. Kita tidak hanya mau bicara pembangunan. Kita sekarang punya cita-cita yang lebih berani. Kita sedang dan akan menjalankan terus strategi transformasi bangsa. Strategi kita sejatinya adalah transformasi menjadi haluan yang sejalan dengan Pancasila. Kita memperkuat hilirisasi sumber daya alam. Kita membangun ketahanan pangan nasional. Kita memperkuat koperasi dan ekonomi desa. Kita terus memberi makan bergizi gratis untuk membangun generasi Indonesia yang sehat dan unggul dan cerdas. Kita memperkuat pendidikan, kesehatan, dan pembangunan manusia. Kita memperbaiki tata kelola agar kekayaan bangsa tidak terus bocor dan tidak terus mengalir ke luar negeri. Saudara-saudara, suatu transformasi, suatu perubahan yang besar tidak mudah. Kita akan menghadapi rintangan. Kita akan menghadapi tantangan. Mungkin juga kita akan menghadapi perlawanan dari kelompok-kelompok yang suka dengan korupsi, suka dengan penyeludupan, suka dengan tindakan-tindakan ekonomi yang ilegal. Kita akan mungkin menghadapi perlawanan dari mereka-mereka yang tidak cinta tanah air, bahkan berusaha terus untuk memperlemah NKRI. Tapi bangsa yang besar harus berani. Kita harus berani ambil keputusan yang benar, walaupun sulit. Kita harus berani membela rakyat kita. Kita tidak boleh mewariskan kemudahan jangka pendek, tapi mengorbankan masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. Tidak ada negara yang merdeka tanpa kemakmuran. Kita tidak mau jadi bangsa yang tergantung oleh bangsa lain, karena sesungguhnya tidak ada bangsa lain yang akan kasihan sama kita. Kalau kita dalam kesulitan, kalau rakyat kita lapar, kalau rakyat kita dalam kesulitan, tidak ada bangsa lain, kekuatan lain yang akan kasihan atau membantu kita. Sebagaimana pendiri bangsa kita, sebagaimana proklamator kita, Bung Karno pernah menganjurkan kepada kita, kita harus berani berdiri di atas kaki kita sendiri. Itu adalah intisari daripada negara yang berdaulat. Saudara-saudara, Pancasila telah mempersatukan bangsa Indonesia selama 81 tahun. Banyak pihak, banyak negara yang mengatakan Indonesia tidak bisa utuh, Indonesia tidak bisa bertahan, karena terlalu banyak perbedaan, terlalu banyak suku bangsa, terlalu banyak bahasa daerah, terlalu banyak adat yang berbeda. Tapi kita buktikan hari ini, kita masih menjadi bangsa yang utuh, bangsa yang bersatu. Dan saya yakin ketika kita menjalankan Pancasila secara sungguh-sungguh di bidang politik, di bidang hukum, di bidang sosial, di bidang budaya, dan terutama di bidang ekonomi, saya yakin Indonesia tidak hanya akan menjadi negara maju dan makmur, Indonesia akan menjadi bangsa yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain karena rakyatnya sejahtera. Bangsa yang kuat karena persatuannya. Bangsa yang makmur karena keadilannya. Bangsa yang besar karena kemanusiaannya. Bangsa yang mampu menjadi kekuatan bagi perdamaian dunia. Bangsa yang tidak minta-minta bantuan. Bangsa yang mampu membantu bangsa-bangsa lain. Mari kita jaga Pancasila. Mari kita amalkan Pancasila. Mari kita wujudkan Indonesia yang adil, makmur, berdaulat, dan bermartabat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam Pancasila. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
1: Undangan dimohon berdiri. Pembacaan doa oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.
2: Bagi yang beragama Islam, marilah kita bersama-sama berdoa.
3: Bapak Ibu, para hadirin tamu undangan yang kami muliakan, marilah kita bersama-sama berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bagi yang beragama Islam, marilah kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla dengan khusyuk agar doa dan permohonan kita dikabulkan olehnya.
2: Ya Allah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bistiqamati ila yaumiddin. Ya Allah, Ya Rahman, pada pagi yang indah dan cerah ini kami berkumpul dan bersatu hati memperingati hari lahir Pancasila. Kami memohon ridhomu agar acara peringatan ini menjadi momentum yang meneguhkan komitmen kami menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, falsafah hidup, dan kepribadian bangsa. Kepadamu kami memohon kekuatan untuk melestarikan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan pribadi, berbangsa, dan bernegara. Ya Razzaq, Ya Wahhab, Engkau menganugerahkan bagi kami, bangsa Indonesia, negeri yang elok, kekayaan alam yang melimpah ruah, keragaman agama dan budaya yang luhur, serta kekuatan sosial, intelektual, moral, dan spiritual yang tinggi. Kami memohon kekuatan dan pertolongan-Mu untuk dapat mengelola, mengembangkan, dan memanfaatkan semua kekayaan itu untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, kejayaan, serta martabat bangsa dan negara. Ya Latif, Ya Fattah, tantangan yang kami hadapi dalam membangun dan memajukan bangsa dan negara tidaklah ringan. Banyak aral melintang dan berbagai kesulitan menghadang. Tetapi kami yakin dengan sepenuh hati, dengan pertolongan, taufik, dan kekuatan darimu, disertai semangat persatuan, kesatuan, dan gotong royong, tidak ada masalah yang tidak terselesaikan, yang susah menjadi mudah, yang mustahil menjadi riil, asa dan cita menjadi nyata. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin.
4: Ya, benar, baru saja kita mendengarkan doa yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Profesor Abdul Muti. Dan kita ikuti acara selanjutnya, salah satu persembahan dari Andika Bayangkari.

0: Dan disilahkan duduk kembali.
1: Ya, pendengar, selanjutnya adalah Komandan Upacara memberikan penghormatan atau juga laporan kepada Inspektur Upacara.
2: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Ubarkan kerjakan.
2: Kerjakan.
0: Penghormatan kebesaran
2: kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata!

0: 가 선제다! 병!
1: undangan dimohon berdiri. 살람 kebangsaan.
0: hormat 선제다!

0: 大哥，三家到。
1: Presiden Republik Indonesia meninggalkan mimbar upacara.
2: Terima kasih atas melaksanakan upacara yang baik. Terima kasih. Komandan upacara mengadop saya. Terima kasih. Ya.
3: Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara pada peringatan lahir Pancasila sudah meninggalkan arena atau juga lapangan upacara. Tadi banyak hal yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam amanahnya. Di antaranya Presiden mengatakan bahwasanya Pancasila adalah konsensus agung yang memutuskan atau memutuskan bangsa Indonesia untuk hidup berdampingan sebagai suatu bangsa, kendati berbeda-beda suku, agama, dan juga berbeda bahasa. Presiden juga tadi mengatakan bahwasanya Pancasila bukan hanya sekedar dokumen sejarah, bukan hanya sekedar hafalan, tetapi menjadi pedoman yang mengatur kehidupan berbangsa, bernegara, termasuk juga membangun sistem ekonomi. Pembangunan ekonomi tidak hanya menghasilkan angka statistik, tetapi juga memberikan yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Dan pendengar, tadi juga Presiden mengatakan bahwasanya petani harus mendapatkan atau memperoleh pupuk yang murah dan juga terjangkau. Kemudian juga nelayan harus memperoleh pasar yang memungkinkan mereka untuk menjual berbagai hasil tangkapan. Dan juga pekerja harus memperoleh penghidupan yang baik. Dan Presiden menegaskan bahwasanya ekonomi harus berpihak kepada rakyat Indonesia, bukan tidak boleh untuk segelintir orang. Dan juga operasi harus terus dikembangkan, harus terus diperkuat untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Dan juga Presiden mengingatkan berbagai tantangan yang akan dihadapi oleh bangsa Indonesia, di antaranya adalah praktik korupsi yang masih merajalela atau juga masih terjadi di bangsa Indonesia. Kemudian juga memastikan bahwa pembangunan ekonomi kita benar-benar berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian Presiden juga mengajak bangsa Indonesia untuk senantiasa jujur kepada diri sendiri untuk mengakui kelemahan-kelemahan dan juga kesulitan yang dihadapi bersama. Dan selama ini Pancasila menjadi pedoman atau juga menjadi pembersatu bangsa. Jikala bangsa lain banyak yang terpecah belah, jikala bangsa lain banyak yang berperang satu sama lain, tetapi Indonesia tetap rukun, Indonesia tetap bersatu. Dan pendengar, tadi juga untuk upacara dihadiri oleh Presiden kelima Megawati Soekarno Putri, kemudian juga mantan Wakil Presiden Yusuf Kala dan juga Ma'ruf Amin. Dan demikian laporan langsung dari lapangan Pancasila Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.

Mendengar Perusahaan RRI Takengon, demikian siaran langsung upacara Hari Kesaktian Pancasila yang sudah hadir. Dan kini lanjut untuk temani kebersamaan kita dengan rangkaian program-program Perusahaan RRI Takengon selanjutnya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Ya baik, pendengar Pro 1 RRI Takengon, selamat siang untuk semuanya dan semangat selalu ya dengan beragam kegiatan-kegiatan yang juga bakal terus dilakukan lah setidaknya untuk hari yang luar biasa ini. Ya, pendengar, 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Ya, tadi Nur sempat ucapkan hari kesaktian Pancasila, mohon maaf. Dan 1 Juni ini diperingati sebagai hari lahir Pancasila, ditetapkan juga sebagai hari libur nasional di Indonesia. Peringatan yang merujuk pada momen bersejarah di tahun 1945 ketika Presiden Soekarno pertama kali menyampaikan gagasan mengenai dasar negara dalam sidang BPUPKI. Dan pendengar Pro 1 RRI Takengon, peringatan yang merujuk pada momen bersejarah pada tanggal 1 Juni 1945, lebih kurang 2 bulan lebih ya sebelum proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, saat Presiden pertama RI Insinyur Soekarno kala itu menyampaikan gagasan awalnya mengenai dasar negara yang diberi nama Pancasila dalam sidang BPUPKI. Hari lahir Pancasila ditetapkan sebagai hari libur nasional, namun untuk hari lahir Pancasila ini juga dilakukan upacara peringatan yang dilaksanakan oleh berbagai unsur negara ya, lembaga, dinas, seperti RRI Takengon tadi pagi juga upacara peringatan hari lahir Pancasila di halaman kantor RRI Takengon. Kemudian tadi juga melihat kantor Lokapom, juga kantor Lokapom Aceh Tengah ya, para karyawannya juga melaksanakan upacara peringatan hari lahir Pancasila. Bahkan barusan kita ikuti siaran langsung peringatan hari lahir Pancasila, juga ada beberapa pidato yang juga disampaikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo. Dan pendengar Pro 1 RRI Takengon, seharusnya pengurus utamaan gender juga hadir menemani kebersamaan kita. Tapi enggak terlalu lama ya, hanya sekedar informasi boleh ya untuk siang ini. Nur akan sampaikan ya, temanya berkaitan dengan belajar tanpa stereotip mewujudkan kesetaraan gender di lingkungan sekolah. Bagaimana sih sebenarnya menciptakan hal ini di lingkungan sekolah? Ya, Nur akan ulas sedikit ya untuk siang ini di program pengarus utamaan gender. Pendengar Pro 1 RRI Takengon, makna dari belajar tanpa stereotip mewujudkan kesetaraan gender di lingkungan sekolah. Ya, pendidikan sendiri kita ketahui ini memang merupakan hak setiap anak tanpa memandang jenis kelamin. Namun dalam kehidupan sehari-hari masih sering nih kita menjumpai berbagai stereotip atau pelabelan yang membatasi potensi anak-anak di lingkungan sekolah. Misal, anggapan bahwa laki-laki lebih cocok belajar sains dan teknologi, sementara perempuan lebih cocok di bidang seni atau pekerjaan domestik. Padahal setiap anak memiliki bakat dan kemampuan yang berbeda-beda. Apa sih stereotip gender? Stereotip gender ini adalah pandangan atau anggapan umum yang melekat pada laki-laki maupun perempuan berdasarkan jenis kelaminnya. Contohnya nih, anak laki-laki dianggap harus kuat dan tidak boleh menangis. Anak perempuan dianggap tidak cocok menjadi pemimpin, kepala dinas, kepala bidang, presiden, apa gitu ya. Walaupun sih alhamdulillah seiring waktu sudah mulai hilang ya untuk pandangan-pandangan ini. Kemudian mata pelajaran tertentu dianggap hanya cocok untuk salah satu gender. Misalnya di bola kaki yang konon dominannya laki-laki ya. Alhamdulillah sih sekarang memang sudah ada bola kaki perempuan juga. Kemudian ngomongin soal laki-laki dianggap harus kuat dan tidak boleh menangis. Laki-laki boleh kok menangis ya seiring waktu, walaupun memang agak-agak gimana gitu ya, orang banyak melihatnya. Dan padahal kenyataannya kemampuan seseorang itu tidak ditentukan oleh jenis kelamin, melainkan oleh minat, usaha, pendidikan, dan kesempatan yang diperolehnya. Dan
pentingnya kesetaraan gender di sekolah, karena memang sekolah ini tempat terbaik untuk menanamkan nilai-nilai kesetaraan sejak dini. Dan ketika kesetaraan gender diterapkan, maka semua siswa memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang. Siswa dapat memilih kegiatan sesuai minat dan bakatnya, tidak ada diskriminasi dalam kepemimpinan organisasi sekolah, lingkungan belajar menjadi lebih aman, nyaman, dan juga inklusif. Dan tentunya ada beberapa langkah yang bisa dilakukan ya. Pertama, guru memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh siswa untuk bertanya, berpendapat, dan memimpin kegiatan. Kedua, menghindari penggunaan bahasa yang merendahkan salah satu gender. Ketiga, memberikan contoh tokoh inspiratif baik laki-laki maupun perempuan dalam berbagai bidang. Dan keempat, mendorong siswa memilih kegiatan ekskul sesuai minat, bukan berdasarkan stereotip. Dan terakhir ya, coba untuk membangun ya budaya saling menghormati dan menghargai perbedaan. Dan konon ya, kesetaraan gender ini tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tapi juga keluarga dan masyarakat, lingkungan juga. Jadi setiap anak berhak ya bermimpi setinggi mungkin dan mendapatkan kesempatan yang sama untuk meraih masa depan yang terbaik. Belajar tanpa stereotip berarti memberikan ruang bagi setiap anak untuk tumbuh sesuai potensi terbaiknya. Kesetaraan gender bukan tentang siapa yang lebih unggul, melainkan bagaimana nih setiap individu memperoleh kesempatan yang adil untuk berkembang.

0: persiapan dengan menggelar pertandingan uji coba internasional. Laga-laga ini dimanfaatkan untuk menguji strategi, membangun chemistry antar pemain, sekaligus mengukur kekuatan tim sebelum tampil di panggung dunia. Salah satu hasil mencolok datang dari Jerman yang sukses menghajar Finlandia 4 gol.
1: Baik pendengar, kita ikuti dinamika olahraga.
2: Dennis Undav menjadi bintang kemenangan Jerman lewat 2 gol. Sementara Florian Wirtz dan Jamal Musiala masing-masing menyumbang 1 gol. Kemenangan telak ini menjadi modal berharga bagi Jerman yang masih akan menghadapi Amerika Serikat dalam laga uji coba terakhir pekan depan. Sementara itu di Tokyo, Jepang juga meraih hasil positif setelah menundukkan Islandia dengan skor tipis 1 gol tanpa balas dalam ajang Kirin Challenge Cup 2026. Gol kemenangan Samurai Biru dicetak Koki Ogawa melalui sundulan pada menit ke-87. Jepang yang mendominasi jalannya pertandingan harus bekerja keras menembus pertahanan disiplin Islandia. Kemenangan tersebut memperpanjang rekor impresif Jepang menjadi 6 kemenangan beruntun. Hasil ini menunjukkan kesiapan Samurai Biru menghadapi tantangan di Piala Dunia 2026.

0: Kurang dari 2 pekan menjelang Piala Dunia 2026, sejumlah tim mulai muncul sebagai favorit juara pada event 4 tahunan ini. Tidak hanya kandidat juara, sejumlah tim juga diprediksi menjadi kuda hitam dalam Piala Dunia yang akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Berikut ulasan mengenai tim yang diprediksi menjadi kuda hitam di Piala Dunia kali ini. Kami hadirkan kutipan wawancara Fajar Nugroho bersama pengamat sepak bola Henry Welas atau King Henry.
1: Saya ingin tahu prediksi Piala Dunia nih kalau dari King Henry.
2: Piala Dunia ini kan ini kalau saya melihat histori ya.
1: Iya.
2: Jadi memang mungkin berbeda dengan Liga Champion yang bisa back to back ya. Jadi kalau Piala Dunia agak sedikit berbeda ketika jagoan-jagoan itu diunggulkan oleh para pengamat, tetapi biasanya tidak juara back to back gitu. Nah. Jadi kalau misalkan kita mengunggulkan Argentina, bisa jadi Argentina ke final, tetapi juaranya adalah lawannya gitu.
1: Oh.
2: Ini sejarah ya. Ini
1: sejarah. Kalau sejarahnya ya, itu mempertahankan lebih sulit ya ternyata ya, King Henry.
2: Betul. Jadi yang saya ketahui bahwa final yang back to back juara itu hanya dilakukan Brasil ya, dan itu tahun 50 sekian gitu loh, dan sejak sepak bola modern itu data mengatakan bahwa juara bertahan tidak bisa mempertahankan juaranya di kompetisi Piala Dunia berikutnya, bahkan ada yang tersingkir di babak penyisihan tuh.
1: Sekali lagi
2: inilah menariknya sepak bola dan ditunggu oleh warga dunia nih.
1: Oke, okay, 8 negara yang bisa apa ya, memberikan warna baru di Piala Dunia kali ini, negaranya apa aja tuh, King?
2: Ya, pasti setiap edisi Piala Dunia ada kejutan-kejutan ya.
1: Iya.
2: Dan mungkin untuk tahun ini Jepang ini bisa jadi ancaman juga buat negara-negara established di Eropa gitu ya.
1: Okay.
2: Dan selain Jepang ada Portugal dan Belanda yang memang saya lihat statistiknya terus naik gitu ya.
1: Mm-hmm. Oh, mungkin jadi Belanda
2: tiga,
1: juga.
2: Tiga tim ini yang bisa menjadi perhatian kita semua.
1: Oke, jadi kalau Jepang itu mungkin sebagai kuda hitam dan perwakilan Asia. Untuk Inggris gimana nih, King?
2: Inggris ini sebenarnya adalah tim yang disukai hampir sebagian publik sepak bola. Tapi memang balik lagi ya, kalau kita melihat Inggris ini, memang dari edisi tahun ke tahun, Piala Dunia maupun Piala Eropa itu, ekspektasi publik itu tinggi terhadap tim Inggris ya. Tapi yang saya lihat adalah faktor di balik layarnya ini, tim Inggris itu banyak sekali kompleksitas masalah gitu ya. Entah itu mental, entah itu racikan strategi, entah itu tekanan dalam negerinya Inggris sendiri yang memang berharap tinggi terhadap tim ini gitu. Sehingga ya harus bermain sesuai dengan keinginan orang banyak gitu.

0: Pendengar, meski bukan termasuk tim unggulan, Republik Ceko tetap menjadi salah satu peserta yang patut diperhitungkan di Piala Dunia 2026. Berikut peda kekuatan tim berjuluk Lokomotiva Eropa bersama Bung Akbar.
1: Dulu kita mengenal negara ini dengan pemain-pemain legendanya seperti Peter Cech dan Thomas Rosicky. Sekarang, Republik Ceko hadir dengan generasi mudanya. Pada Piala Dunia tahun 2026 ini, Republik Ceko kembali menjadi partisipan setelah terakhir kali mereka bermain di Piala Dunia tahun 2006 lalu di Jerman. Pada saat itu, mereka masih diperkuat oleh pemain-pemain legendaris mereka dari mulai Peter Cech, Thomas Rosicky, lalu ada Milan Baros dan juga Jan Koller. Pada Piala Dunia kali ini, perjalanan Republik Ceko tidaklah mudah. Pada babak kualifikasi zona Eropa, mereka harus melewati fase playoff. Pada pertandingan playoff pertama, mereka melawan Irlandia dan harus bersusah payah menang melalui drama adu penalti. Lalu di final playoff, mereka juga menghadapi tim tangguh Denmark. Mereka juga harus bersusah payah melalui drama adu penalti dengan skor 3-1 setelah sebelumnya selama 120 menit mereka bermain imbang 2-2. Di skuad mereka saat ini, Republik Ceko diperkuat oleh dua pemain tangguh. Di lini tengah, mereka ada Miloš Soček, seorang gelandang yang energik dan juga agresif, namun memiliki kemampuan mencetak gol yang tinggi. Lalu di lini depan, ada satu striker yang sedang naik daun di Liga Jerman bersama Bayer Leverkusen, yaitu Patrick Schick. Tentu dengan dua pemain ini tidaklah cukup untuk membuat Republik Ceko menjadi unggulan. Namun, kekompakan tim akan menjadi poin utama dari timnas ini dapat melaju jauh di Piala Dunia kali ini. Menurut kalian, akan

Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: inovasi dari Piala Dunia 2026. Piala Dunia FIFA tidak hanya melahirkan juara, tetapi juga mencatat kisah luar biasa para pemain muda dan senior yang sukses mengangkat trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Berikut ulasannya bersama dengan Luna Elia dalam Piala Dunia Maxi.
1: Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Messi, Fernandes, Di Maria.
3: Piala Dunia FIFA selalu menjadi panggung bagi para bintang sepak bola dunia untuk mengukir sejarah. Menariknya, usia seringkali bukan menjadi penentu kesuksesan, karena baik pemain muda maupun pemain senior mampu membawa negaranya meraih trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Salah satu contoh datang dari Kylian Mbappe. Pada Piala Dunia 2018, penyerang Prancis itu mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai salah satu pemain termuda yang tampil gemilang di final. Saat berusia 19 tahun, Mbappe mencetak gol dalam kemenangan Prancis atas Kroasia dan membantu Les Blues meraih gelar juara dunia kedua mereka.
2: Lionel Messi, Messi's hero!
3: 4 tahun kemudian, giliran Lionel Messi yang menunjukkan bahwa pengalaman juga memiliki peran besar. Di usia 35 tahun, kapten Argentina itu memimpin timnya menjuarai Piala Dunia 2022 di Qatar, sekaligus meraih penghargaan bola emas sebagai pemain terbaik turnamen. Dalam catatan sejarah, legenda Brasil Pele masih menjadi juara Piala Dunia termuda. Ia memenangkan trofi pada tahun 1958 saat berusia 17 tahun. Selain Pele, nama-nama seperti Ronaldo dari Brasil dan Giuseppe Bergomi dari Italia juga masuk dalam daftar pemain termuda yang berhasil meraih gelar juara dunia. Sementara itu, kiper legendaris Italia, Dino Zoff, tercatat sebagai pemain tertua yang menjuarai Piala Dunia. Ia mengangkat trofi pada tahun 1982 saat berusia 40 tahun. Di bawahnya, terdapat sejumlah nama besar seperti Nilton Santos dari Brazil, Miroslav Klose dari Jerman, hingga Lionel Messi dan Nicolas Otamendi yang membawa Argentina menjadi juara pada tahun 2022. Catatan tersebut membuktikan bahwa di Piala Dunia, usia hanyalah angka. Baik talenta muda maupun pemain berpengalaman memiliki kesempatan yang sama untuk mencatatkan namanya dalam sejarah sepak bola dunia.
1: Jangan lewatkan Pro 3 Piala Dunia Maxi selanjutnya.

0: mengatakan servis Swiatek sebanyak 6 kali sepanjang pertandingan. Sebaliknya, petenis Polandia itu kesulitan menemukan permainan terbaiknya dan melakukan 39 kesalahan sendiri. Usai pertandingan, Kosyuk mengaku senang atas kemenangan yang diraihnya kali ini.
1: Yeah, feels for sure feels great and
2: tentu rasanya luar biasa. Saya sangat senang dengan rentetan kemenangan ini dan juga dengan keberhasilan mencapai perempat final. Hari ini saya akan sedikit merayakannya, tetapi tetap menjaga fokus pada turnamen ini. Perasaan ini sangat menyenangkan. Saya rasa sekarang saya memberi diri sendiri lebih banyak ruang untuk berkembang. Saya lebih menikmati membangun poin, menghadapi tantangan, dan belajar mengatasi situasi sulit dalam pertandingan. Sejauh ini saya mampu melakukannya dengan baik, jadi saya sangat senang dengan hal itu.
0: Hasil ini mengantarkan Marta Kosyuk ke perempat final Roland Garros pertamanya, sekaligus perempat final Grand Slam kedua dalam karirnya. Selanjutnya, ia akan menantang rekan senegaranya Elina Svitolina, yang melaju usai menyingkirkan wakil Swiss Belinda Bencic 4-6, 6-4, 6-0 tadi malam.

0: Pendengar, pembalap Aprilia Marco Bezzecchi menjuarai MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello tadi malam. Informasi selengkapnya bersama dengan Liliana Dea.
1: Bagnaia sweeps to the inside line. What a battle for the final place on the podium. But Marco Bezzecchi is proof that dreams do come true. He takes a fairly tale.
2: Marco Bezzecchi tampil dominan untuk menjuarai MotoGP Italia di sirkuit Mugello tadi malam. Memulai balapan dari pole position, pembalap Aprilia itu sempat kehilangan posisi setelah disalip rekan setimnya Jorge Martin. Namun berhasil kembali merebut pimpinan balapan sebelum lap pertama berakhir. Francesco Bagnaia sempat menyalip Martin dan Bezzecchi untuk posisi terdepan, namun Bezzecchi terus menekan dan mengambil alih pimpinan balapan di pertengahan lomba. Pembalap Italia itu akhirnya melesat tanpa perlawanan berarti dan berhasil mengamankan kemenangan di hadapan publik sendiri. Usai balapan, Bezzecchi mengaku kemenangan ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan.
3: Was tough for the first time I really felt.
4: Balapan ini sangat berat. Untuk pertama kalinya, saya benar-benar merasakan tekanan dari semua ini. Tetapi pada saat yang sama, itu juga memberi dorongan luar biasa karena saya melihat dukungan yang luar biasa untuk saya. Saya melihat begitu banyak orang yang mendukung saya dan itu sungguh luar biasa. Saya telah berjuang keras dan bekerja sangat keras untuk mencapai momen ini. Hari ini terasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan.
3: Yeah, it's like a dream come true.
2: Sementara itu, Jorge Martin melengkapi hasil sempurna bagi Aprilia setelah finish di posisi kedua. Martin sempat memimpin balapan pada tikungan pertama sebelum disalip kembali oleh Bezzecchi. Pembalap Spanyol itu juga sempat kehilangan posisi dari Bagnaia pada awal lomba, namun berhasil merebut kembali posisi kedua dan mempertahankannya hingga garis finish, sementara Bagnaia menyusul di tempat ketiga. Usai perlombaan, Martin mengaku senang dengan hasil yang diraihnya, meski menekankan masih ada area yang perlu ditingkatkan untuk memaksimalkan performa motornya.
3: Yeah, thank you very much. I'm very happy about this solid.
4: Saya sangat senang dengan akhir pekan yang solid yang kami jalani di Mugello. Kami mengalami banyak kesulitan pada hari Jumat, kemudian membuat langkah besar pada hari Sabtu, dan setelah itu meningkat pesat pada hari Minggu. Meski begitu, masih ada beberapa area yang perlu saya tingkatkan. Marco lebih cepat daripada kami, jadi hanya soal waktu sampai saya bisa memperbaiki aspek-aspek tersebut. Namun, saya rasa hari ini saya dan motor belum menemukan kombinasi yang sempurna. Saya mengalami kesulitan di beberapa bagian lintasan, tetapi bagaimanapun saya tetap mampu finish di posisi kedua.
2: Kemenangan ini membuat posisi Marco Bezzecchi semakin kokoh di puncak klasemen sementara dengan 173 poin, unggul 17 angka dari Jorge Martin di tempat kedua. Sementara itu, posisi ketiga masih ditempati oleh Fabio Di Giannantonio dengan 134 poin setelah hanya mampu finish kelima pada balapan di Mugello. Selanjutnya, seri balapan MotoGP akan kembali digelar akhir pekan ini di sirkuit Balaton Park, Hungaria dengan persaingan perebutan gelar musim 2026 yang diprediksi akan semakin ketat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara.

0: untuk Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Dari bulu tangkis dilaporkan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Sohibul Fikri harus puas menjadi runner-up di Singapore Open 2026 setelah takluk dari pasangan India. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
3: Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri harus puas finish sebagai runner-up di Singapore Open 2026. Mereka takluk dari ganda India Sasquiraj Rankireddy Sriraksethi dalam laga final yang berlangsung ketat sore kemarin. Fajar Fikri memulai laga dengan baik. Mereka mampu meredam permainan lawan dan sukses memenangkan game pertama dengan skor ketat 21-18. Namun Rankireddy Sethi bangkit di game kedua. Pasangan India mengubah strategi servis dan pengembalian bola pertama. Mereka bermain lebih cepat dan rapat, memaksa Fajar Fikri banyak mengangkat bola. Alhasil game kedua melayang dengan skor 17-21. Memasuki game penentuan, intensitas serangan India meningkat tajam. Fajar Fikri kesulitan membendung smash kencang lawan dan sempat tertinggal 3-7. Meski sempat menipiskan jarak, mereka kembali kecolongan. Momentum India terus berlanjut hingga mereka unggul 13-18. Fajar Fikri hanya mampu menambah 3 poin sebelum akhirnya kalah 16-21. Usai laga, Fikri mengakui lawan bermain lebih cepat dan rapat.
4: Dari servis pembukaan juga mereka lebih cepat, lebih rapat juga, dan kita beberapa kali lebih banyak angkat bola, dan itu memang menjadi kita tertekan dalam situasi yang tidak bagus, dan kita tetap selalu berusaha untuk keluar dari tekanan itu, tapi mereka sangat solid sekali.
3: Kini, fokus Fajar Fikri langsung beralih ke turnamen Indonesia Open yang akan bergulir besok di kandang sendiri. Fajar mengaku akan menampilkan yang terbaik di hadapan publik tuan rumah.
5: Target terdekatnya ada Indonesia Open. Kami pengen menampilkan yang terbaik. Kalau bisa di sana harus lebih dari hasil di Singapura ini. Kami pengen menampilkan yang terbaik di hadapan publik sendiri di Istora Senayan. Ya, semoga kami bisa.
3: Indonesia Open akan dipertandingkan mulai besok hingga minggu mendatang. Berdasarkan hasil undian final, tercatat ada 19 wakil Indonesia yang dipastikan langsung bertarung di bagian utama. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Timnas Indonesia resmi mengumumkan 23 pemain yang dipersiapkan untuk menghadapi FIFA Matchday Juni 2026. Skuad Garuda Asuhan John Hartman dijadwalkan menghadapi Oman pada 5 Juni dan Mozambik pada 9 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Absennya Kapten Tim Jay Izaz akibat cedera tumit menjadi sorotan dalam daftar pemain kali ini. Sebagai gantinya, bek muda Matthew Baker mendapat kesempatan memperkuat tim senior untuk pertama kalinya. Sementara itu, sejumlah nama yang sebelumnya kerap menghuni skuad Garuda seperti Jordi Amat, Eliano Reinders, dan Tim Gapens tidak masuk dalam daftar pemain. Keputusan ini dinilai sebagai bagian dari penyegaran dan penyesuaian komposisi tim jelang 2 laga internasional tersebut. Pertandingan melawan Oman dan Mozambik akan menjadi ajang bagi Timnas Indonesia untuk menjaga ritme permainan sekaligus menguji kekuatan tim menghadapi agenda internasional berikutnya.

0: Sementara itu Timnas Indonesia U19 akan memulai perjuangannya di Piala AFF U19 2026 dengan menghadapi Myanmar pada laga perdana Grup A Senin malam nanti di Stadion Utama Sumatera Utara Medan. Pelatih Timnas Indonesia U19 Nova Arianto memastikan anak asuhnya siap menghadapi pertandingan pembuka setelah menjalani pemusatan latihan dan persiapan yang matang dalam beberapa pekan terakhir. Nova menegaskan target timnya adalah meraih kemenangan di setiap pertandingan yang dijalani.
1: Pastinya kita ingin menjadi yang terbaik, tapi saya minta ke pemain adalah tidak lupa dengan proses yang harus mereka buat. Karena lebih baik, kita akan lebih baik fokus dengan game per game-nya. Mungkin first kita akan bertemu dengan Myanmar, setelah itu kita baru fokus dengan Timor Leste dan akhirnya di Vietnam. Sekali lagi, bagaimana saya hanya minta kepada pemain bisa menang di setiap pertandingan, kita akan coba berikan 100% apa yang kita punya dan kita lihat kemampuan kita bisa sampai di mana, karena itu menjadi bahan evaluasi kami dan saya berharap pemain juga tidak terbebani dengan status kami yang sebagai tim juara bertahan, karena di awal saya bicara, saya lebih suka mengikuti prosesnya, bagaimana kita fokus dengan Myanmar dan selanjutnya Timor Leste dan Vietnam.
0: Meski berstatus tuan rumah sekaligus juara bertahan, Garuda Muda diminta tetap waspada karena Myanmar datang dengan persiapan yang baik. Indonesia berharap dapat mengawali turnamen dengan kemenangan untuk membuka peluang melangkah ke fase berikutnya.

0: Dua tim asal wilayah Solo Raya, Persebi Boyolali dan Persiharjo Sukoharja, mencatat kemenangan mengawali kompetisi sepak bola Liga 4 Piala Presiden 2026. Berikut informasinya bersama dengan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
1: Saudara tim Persibi Boyolali meraih hasil positif saat melakoni laga perdana sepak bola Liga 4 Nasional Piala Presiden 2026. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Kebugiru Boyolali itu, Laskar Pandan Arang sukses meraih poin penuh berkat kemenangan 1-0 atas Persipani Paniani Papua. Kedua tim yang tergabung di grup 1 itu sejak menit pertama dalam laga yang dipimpin wasit Deni Nur Hidayat asal Jember berlangsung seimbang. Tim tuan rumah yang didukung sekitar 2.000-an penonton lebih banyak mendapatkan peluang. Namun hingga 45 menit plus tambahan waktu 3 menit skor imbang tanpa gol. Memasuki babak kedua, Persibi tampil lebih agresif dan berani melakukan tekanan. Hasilnya pada menit ke-66 mampu mencetak gol melalui eksekusi tendangan penalti Rizky Kurniawan. Tambahan waktu 4 menit hingga berakhir, skor tetap bertahan 1-0 untuk kemenangan Persibi Boyolali. Dalam sesi jumpa persnya pelatih Persibi Indrianto Nugroho mengakui jika laga berjalan cukup berat dan anak asuhnya juga memiliki banyak peluang. Hanya saja finishing yang tidak sempurna membuat gol yang didapat berasal dari tendangan penalti. Nunung, panggilan akrabnya, juga memberikan apresiasi kepada seluruh pemain yang mampu tampil terbaik dan membawa kemenangan di laga perdana dapat tercapai.
2: Terima kasih dulu buat pemain, buat masyarakat yang udah support, walaupun kita berat pasti di pertandingan pertama, ini akan terjadi dimanapun lah, apalagi ini kita sebagai tuan rumah, tapi alhamdulillah teman anak-anak pemain bisa memanfaatkan situasi yang tadi terjadi dan sebenarnya kita juga banyak peluang, tapi ya mungkin satu gol udah cukup buat kita.
1: Ungkapan yang sama juga disampaikan Rizky Kurniawan yang mencetak satu-satunya gol kemenangan bagi Persibi. Kemenangan 1-0 tersebut menurutnya patut disyukuri sebagai modal awal untuk melangkah ke laga berikutnya.
3: Untuk pertandingan pertama memang berat. Kita mengalami kendala di babak pertama, tapi alhamdulillah di babak kedua kita bisa lepas dan kita bisa mencuri gol. Ini buat modal untuk pertandingan selanjutnya.
1: Hasil pertandingan lainnya di grup 1, Persika 1951 bermain imbang 1-1 dengan Persindra Indramayu. Sedangkan satu wakil lainnya dari wilayah Solo Raya, Persiharjo Sukoharjo yang bertanding di Stadion Gelora Berantas Kota Batu Malang juga menang 1-0 atas Persigubin Pegunungan Bintang. Lanjutan Liga 4 grup 1 di Stadion Kebugiru Boyolali akan berlangsung Rabu Lusa antara Persipani versus Persindra dan Persibi Boyolali bertemu Persika 1951. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Mendengar dengan disampaikan kabar dari Banjarmasin tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Malia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Bro, satu RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang ya untuk Anda pendengar setiap Bro, satu RRI dimanapun berada. Demikian kita sudah ikuti dinamika olahraga, berita olahraga bersama Pro 3 RRI. Lanjut menemani kebersamaan kita dengan ragam program lainnya untuk Takengon siang ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Untuk informasi lainnya yang kami hantarkan untuk siang ini, ada kabar berkaitan dengan Wakil Menteri Perdagangan Roro yang pacu perluasan akses pasar global produk halal. Wakil Menteri Perdagangan Wamendag Dia Roro ST Widya Putri mendorong perluasan akses pasar global bagi produk halal Indonesia. Langkah tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan potensi industri halal nasional yang terus berkembang. Pendengar, Roro juga mengatakan, Kementerian Perdagangan terus membuka akses pasar melalui kerjasama dan perjanjian dagang. Upaya tersebut dilakukan untuk memperluas peluang ekspor bagi pelaku usaha Indonesia, dan pemerintah juga mendorong pembukaan pasar baru di berbagai kawasan potensial dunia, kawasan yang meliputi Amerika Latin, Afrika, Amerika Utara, dan sejumlah wilayah lainnya. Ya, menurut Roro, langkah tersebut dilakukan agar produk Indonesia semakin diterima pasar global. Produk halal menjadi salah satu komoditas yang didorong menembus pasar internasional.

Selamat RRI ya. Sekarang RRI sudah jadi radio resmi Piala Dunia. Jangan ketinggalan. Ayo dengarkan semua pertandingan bola dunia di RRI. RRI.

Pendengar Pro 1 RRI Takengon, untuk informasi selanjutnya yang kami akan sampaikan berkaitan dengan 3 atlet Indonesia lolos ke final Speed Putri World Climbing Series Madrid 2026. Ya, pendengar, dikabarkan 3 atlet panjat tebing Indonesia berhasil melaju ke putaran final nomor Speed Putri pada ajang World Climbing Series Madrid 2026 di Spanyol Minggu 31 Mei 2026 kemarin. Ketiga atlet tersebut adalah Desa Maderita Kusuma Dewi, Rajia Salsabila, dan Bertigna Dewi Surya Kusuma yang sukses menembus 16 besar dari total 48 peserta pada babak kualifikasi.

RRI Radio Piala Dunia. Wah, keren banget. Saya Farvio Gencang mengucapkan selamat untuk RRI yang jadi radio resmi Piala Dunia. Buat kamu

0: Pukul 12 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat, pendengar Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon. Ketua Komite Peralihan Aceh KPA Aceh Tengah juga Panglima Wilayah Linge Ismudin Merenggali menegaskan bahwa seluruh aktivitas perusahaan yang beroperasi di Aceh wajib tunduk dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons terhadap dugaan berbagai bentuk ketidakpatuhan yang masih dilakukan oleh PT Jaya Media Indonesia JMI, perusahaan pengelolaan Geta Pinus yang beroperasi di Aceh Tengah sejak tahun 2021. Ismudin Renggali menegaskan, selama kurang lebih 6 tahun beroperasi dan memperoleh keuntungan dari pemanfaatan sumber daya alam daerah, perusahaan tersebut justru diduga belum menyelesaikan sejumlah kewajiban mendasar yang telah berulang kali menjadi perhatian pemerintah maupun masyarakat. Gubernur Aceh sudah menyurati Kementerian Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia dengan nomor surat 500.4/4738 tentang pelanggaran perusahaan pengelola Geta Pinus di Aceh. Kita berharap perusahaan dan pihak penegak hukum jangan abai terhadap instruksi pemerintah Aceh. Perusahaan ungkapnya tidak boleh hanya fokus pada keuntungan ekonomi semata, ada kewajiban hukum, tanggung jawab sosial, dan kewajiban menjaga lingkungan yang harus dipenuhi. Jika selama bertahun-tahun perusahaan memperoleh manfaat dari daerah ini, maka kepatuhan terhadap regulasi adalah hal yang tidak bisa ditawar. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon untuk siang ini. Selamat mengikuti rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon. Selanjutnya, selamat siang.
1: Demikian Lintas Pro 1 Takengon.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
2: Kilau Pancasila.

RRI Radio Piala Dunia. Behabarakan RRI resmi jet ke radio siaran Piala Dunia. Getanya tak bangga, tadengah siaran langsung Piala Dunia ba RRI Radio Kebanggaan Bangsa Getanya.

Baik, selamat siang untuk Anda pendengar setia Pro 1 RRI Takengon. Ya, untuk informasi selanjutnya, informasi waktu zuhur ya, waktu salat zuhur itu akan tiba sekitar pukul 12 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya kita juga akan nantikan untuk sambungan kita ke Masjid Agung Ruhama Takengon. Biasanya akan ada lantunan ayat suci Al-Quran yang akan kita dengarkan sembari menanti kemandang azan zuhur live dari Masjid Agung Ruhama Takengon.

قلبي ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام.

Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang ya untuk Anda. Selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Saya tadi kemarin ajan zuhur kita dengarkan live dari Masjid Agung Ruhama Takengon. Lanjut terus untuk temani kebersamaan kita pendengar dengan beragam lagu informasi lainnya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

RRI, Radio Piala Dunia. Sedarengku, entah kita pengen murum-murum, siaran resmi Piala Dunia RRI. Hari tanoh gayo si sejuk ni, ling Piala Dunia. Kin kita bewe ni, pengenan ranya surake, gole, I RRI, Radio Piala Dunia.

Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Taking On. Ya, kini pukul 12:56 waktu Indonesia Barat. Semangat untuk semua dan pendengar. Kita akan nantikan untuk kabar seru ini saat lagi akan hadir menyajikan rangkaian informasi berbahasa Gayo dari dataran tinggi Gayo. Kamu

0: Kita nantikan kabar serlo ni. Menyawah ni kabar Iwan Lau si serlo ni. Berita terkini Ari Tembuni Tanoh Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari Jalan Abdul Wahab Uluh Kuning RR Takingan menyawahan keberseruni terlu Senin tanggal 1 Juni 2026. Saudara, inilah keberseruni selengkapi. Rekonstruksi pasca bencana. PRRM menyatat SD Negeri 10 Takelinga Aceh Tengah si belajar tenda darurat pasca bencana turah ipinahan karena lokasi titik rawan bencana atau zona merah.
2: Satgas percepatan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana PRR menyatakan SD Negeri 10 Linga Aceh Tengah si belajar di tenda darurat pasca bencana turahi pinahan karena lokasi di titik rawan bencana atau zona merah. Ini isawahni ketua tim Satgas PRR Aceh Kemendagri Imran Marimunantong SDN 10 di Desa Rejepayong Kecamatan Linga waktu ngeh terakhir viral di media sosial. Iprene, sekulaha membutuhkan penanganan tir. Salah satu urum cara meminahan sekulahoya ku tempat si lebih aman. Karena ya pihak KP Muniru ku PMK Reje, kepala desa, kepala sekolah, urum tokoh masyarakat ku nekati nguk bermusawarah memutuskan lokasi pembangunan sekulahayu. Mahyani, Ari RRI Takengan, menyawah Nikaber Serloni.
1: Masyarakat membersihkan longsor di Jalan Takengan Biran.
3: 6 bulan pasca bencana hidrometeorologi, akses jalan nasional Takengan Biran di kawasan Enang-Enang, Kecamatan Pintu Rimegayo benar meriah metus lon akibat longsor. Masyarakat murmur membersihkan material si menutupi tengah jalan orum munyiwa sara unit ekskavator si ngemului beroperasi hari Selasa. Masyarakat menilai penanganan pemerintah lemah, nya berharap jalur vital penghubung dataran Gayo urum wilayah pesisir katitir muke mion. Selama ini jalan melintas lewat jalur alternatif simpang lancang leh porak si sempit dan kerap menimbulkan antrian naru. Lisa Dana, RRI Takengan, menyawahni ke Barcelona.
1: Pengguna dene nasional Blangke Jeren Kuta Cane simulintesi kawasan Tangsaran, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues, iharapan kuna katinguk mengatur jadwal perjalanan katinti kendaraan antri Yuni.
2: Pengguna dene nasional Blangke Jeren Kuta Cane simulintesi kawasan Tangsaran, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues, iharapan kuna katinguk mengatur jadwal perjalanan ketenti kendaraan antri Yone. Karena Yone arah buat ni proyek konstruksi PT Utama Karya, sistem buka tutup arus lalu lintas Irwes Jalan Nasional imuloi mane, tanggal 31 Mei 2026. Kapolsek Putri Betung, Dano Prijal menyawahni penutupan deniai jam 8 soboh sawah 11 waktu Indonesia Barat. Arus lalu lintas iukemian setelah jam 11 sawah jam 1 rohul. Selanjutnya tutupan mian jam 1 sawah jam 4 iyo kin mudokong proses kelancaran buat jelena. Mahyani, Ari RRI Takengan, menyawah nike berseloni.
1: Biak saudara, kami sawahan ke Barcelona hari RRI Takengan. Nantinan ke Barcelona selanjutnya, jepluan jam 1 ruhul. Berijin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Biak saudara, benmari kita pengenan ke Barcelona produksi RRI Takengan. Jangan lupa program ke Barcelona.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Hey, Pro Dangdut Show.
1: Dangdut adalah kita.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Oke, Nur mau baca pesan WhatsApp yang masuk ya pendengar. Ya, maklumi suara Nur yang agak ketahan. Oke, assalamualaikum kakak penyiar. Waalaikumsalam, ini Fitri dari Payareje. Selamat siang buat kak Fitri. Mau request lagu dari Nyalesti, judulnya Bawa Aku ke Penghulu. Salamnya buat kakak penyiar dan seluruh pendengar setia RRI Takengon aja. Oke, terima kasih buatnya kak Fitri di Payareje. Selamat siang juga buat warga Kebayakan. Terima kasih WA-nya. Oke, di ujung telepon ada siapa? Nur Sapa, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mbak Nur.
0: Bro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, dangdut di mana-mana.
0: Iya, Bang Bayu ya?
1: Enggak salah.
0: Salah, siapa nih?
1: Ya, enggak salah memang.
0: Oh, enggak salah, benar berarti. Oke deh, siap buatnya Bang Bayu. Bang Bayu di simpang balik. Gimana kabar, iya, Bang Bayu?
1: Gimana, Mbak?
0: Kabar, gimana kabar?
1: Kabarnya sehat-sehat, cuman suasananya agak mendung-mendung enak ini.
0: Oh, mendung-mendung enak
1: gak
0: ya.
1: Enggak terlalu cetar kali.
0: Enggak terlalu panas seperti 2-3 yeah. hari kebelakang ya.
1: Iya.
0: Yeah. Oke deh. Mau
1: request lagu nih, Mbak.
0: Boleh request lagu apa, Bang Bayu?
1: Sebujur Bangkai.
0: Sebujur Bangkai, Roma Irama.
1: Iya, yeah, versinya Roma.
0: Versi Roma ya. Oke, siap.
1: Salamnya buat semua kru RRI yang lagi tugas ataupun yang nggak tugas, dan buat teman-teman setiap RRI, moga kita selalu salam sehat.
0: Amin.
1: Juga buat Mbak Nur ngopi biar nggak ngantuk, salam sehat juga.
0: Siap.
1: Ya, ujung-ujungnya selamat siang aja Mbak. Assalamualaikum.
0: Siang juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Pak Bayu di simpang balik. Nur tiba-tiba kangen sama Bang Gio, lupa Nur. Ada tadi udah teringat namanya kan. Dia abang itu di Ronga-Ronga. Udah lama banget enggak masuk. Mungkin entah kemana ya. Oke, satu penelpon lagi, ada siapa? Assalamualaikum. Bro Dangdut. Halo. Halo. Halo. Oke, sepertinya ada sedikit kendala di jaringan komunikasi kita.

0: Dengan setiap perlu satu RRI Talking On, tetap semangat ya. Dan satu penelpon lagi boleh untuk sesi ini, ada siapa? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke, Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, dangdut adalah kita, dangdut ada di mana-mana.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Ini dengan Ibu Nur di Datu Berutunyang.
0: Masya Allah, Ibu Nur mungkin bisa dikecilin dulu suara radionya.
1: Iya, oke. Halo?
0: Halo.
1: Halo.
0: Iya, ada kabar apa dari Tunyang, Ibu Nur?
1: Alhamdulillah, kabar sehat. Kabar habis lebaran. Di studio kayak mana cuacanya?
0: Kalau studio cuacanya dingin, 20 derajat Celcius. Kalau di luar baru yang panas.
1: Di sini agak mendung-mendung, tapi belum hujan.
0: Tapi biasanya hujan ke?
1: Oh, berapa hari kebelakang ini ke porak ke? Porak mendetak.
0: Sekarang
1: ini ngarah reduk porak ke?
0: Bohmi, Ibu Nur, apa ya? Kalau di sana musim apa?
1: Oh, gerarak musim pokat.
0: Pokat, wo.
1: Musim pokat. Kemilis, pinang, pinang teh musim ini.
0: Harga gimana?
1: Kurna bu?
0: Harga?
1: Oh lumayan, pokat 8.000, 9.000, kemiri 8.000 sekilo, pinang 12.000.
0: Cukup lumayan.
1: Alhamdulillah. Kopi wa grarani.
0: Iya, kopi dah di ujung-ujung.
1: Durin grarani ngemi.
0: Oke.
1: Ibu teren lagu. Ini kan musim haji. Gelenulak zaman tari haji ga?
0: Gerilan.
1: Jadi putaran panggilan haji sesegar.
0: Ada ya lagu dangdutnya itu?
1: Ada kah? Allah.
0: Nggak tahu sih, maksudnya ibu pernah dengar?
1: Si gati ku dengar ke kasidahi ke panggilan haji.
0: Waduh. Bekas sidah kita siang ini. Pro dangdut ibu.
1: Dangdut pengok, kasidah pengok, tapi berhubungan dengan haji, katik itu belum mion.
0: Amin. Oh, dari Roma Irama ada sih.
1: Oh, wah, kita butuh serah.
0: Tapi haji aja gitu, nggak ada panggilan haji.
1: Oh, haji.
0: Boleh.
1: Salam-salami ke buku ibu. Asyik-asyik ada suana gerali gue.
0: Kak Amoy.
1: Kak Amoy, anak seber.
0: Sehat, oh ya.
1: Salam-salam pupu, bu. Ada benula umrah kami pasamane, ibu. Sama gerali ke Pak Amin, ibu Amin. Asyik-asyik, bu Amoy. Semoga sehat selalu.

0: Gading ke Gerengok Gading ni. Jadi ada rezeki kita belum kita umrah ke Mekah paling gura wan pasa ibu. Ibadah te selalu aman tenteram beserta terawih. Salam juga tu ibu sel ibu Hana si Toaho.
1: Ibu Kak Selfie. Yana. Ya Mak Selfie ada.
0: Mak Selfie dan bewen-bewen ni lah. Hari yang kena ibu amoimu dari A sampai Z. Siap. Hari Sabang sampai Merauke, semoga selamat bahagia, sehat walafiat dan ku ibu penyiar. Ini ibu Nur.
1: Iya sama Nur.
0: Ah, berarti Nur Kuadrat ke? Si nelpon ibu Nur.
1: Betul.
0: Anu ngemokot gara bergabung hari datu beruga.
1: Oh, ya.
0: Jadi waktu I telpon guys pas mayo, hana kendala ya bu?
1: Karena mungkin jemape tengah nelpon.
0: Alah bu. Betul. Sibuk nih.
1: Iya.
0: Nomor yang anda tuju sedang sibuk berarti beri teman nelpon deh. Ini teku mayo. Alhamdulillah. Boh selamat bahagia, semoga sehat selalu ibu P. Untuk akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nur dari apa? Dari Tunyang, dari Tunyang lah gitu ya. Gue nggak apal daerah sana. Kita break dulu ya untuk dengerin lagu-lagu kembali. Soalnya tenggorokannya gatal banget ini dengar. Takutnya nanti batuk-batuk malah. Ada Lesti bawa aku ke Bengkulu, ada Roma Irama sebujur pangkai.

0: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: Dangdut adalah kita. Selamat siang, dan ya, dengan pilihan lagu dangdut yang kami hantarkan, ya semoga dapat menghibur ya untuk Anda pendengar setiap 1 RRI Takengon. Buat yang mau gabung, silakan masih ditunggu di nomor interaktif kami ataupun bisa melalui pesan SMS atau WhatsApp Pro 1 RRI Takengon. Baik, untuk nomor interaktif 0821-6585-4676 atau bisa juga di 0852-7082-5272. Baik, pesan WhatsApp yang masuk ada Kak Reja Riji dari Rongka ya. Ya, request siang nih, titip cinta dari Ona Sutra. Salam buat kakak yang bertugas, salam kenal, salam hangat aja, jangan lupa diputar Kak Bo. Siap, terima kasih Kak Reja. Baik, untuk penelpon selanjutnya ada siapa di ujung telepon? Assalamualaikum. Halo.
1: Halo.
0: Iya, Pro Dangdut.
1: Salam.
0: Dengan siapa?
2: Assalamualaikum Kak Nur, sehat?
0: Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita, Dangdut ada di Meri aja ya.
0: Dengan siapa ini?
2: Mas Boy.
0: Oke, Mas Boy. Yang tadi siapa Mas Boy?
2: Suaranya kok gak terang Kak ya?
0: Suara Nur kecil ya?
2: Iya.
0: Mas Boy, tadi siapa yang ngomong pertama?
2: Suaranya gak terang Kak.
0: Alah, giliran ditanya siapa suaranya gak terang. Boh Mi, mau request lagu apa
2: yang
0: Mas Boy?
2: Yang tadi mamanya anu Kak.
0: Oh iya mamanya. Mau request lagu apa Mas Boy?
2: Lagu Acuh Tak Acuh aja Kak.
0: Acuh Tak Acuh? Kenapa? Karena Nur kayak acuh tak acuh.
2: Iya.
0: Ya, ya Allah. Siap Mas Boy. Cuaca gimana di sana?
2: Cuaca Kak panas berdetak Kak.
0: Oh iya iya iya. Jangan lupa pakai payung. Oke, itu aja Mas Boy, atau mau sapa-sapa siapa?
2: Salam-salamnya buat Kak Nur, sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki. Buat Bunda Ana, Kak Selvi, Bang Fajri, Bang Budi, Bang Cibro, Kak Ma, juga itu aja Kak.
0: Itu aja.
2: Okay, semua deh. Pendengar RRI semua Kak.
0: Siap.
2: Assalamualaikum.
0: Enggak pilih lagu?
2: Kak?
0: Pilih lagu?
2: Lagu?
0: Iya.
2: Lagunya tadi Acuh Tak Acuh Kak.
0: Oh iya benar ya. Kok Nur kemana? Ke ngelamun ya. Oke siap.
2: Kemarin itu kayak gitu Kak. Gak diputar lagunya Kak.
0: Iya Nur lupa mungkin ya lagunya apa gitu. Oke siap Mas Boy.
2: Terima kasih. Kak Nur.
0: Sama-sama. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi udah ditutup salam. Nur, padahal udah dibilang lagunya apa ya. Bener-bener patah. Oke deh, Nur mau baca WA aja dulu ya. Oke, ada Kak Yana di Toa. Kak Nur minta lagu ya. Kado Perkawinan dari Muhtar Kelana. Salam untuk kakak dan semua penyiar, pendengar semuanya dimanapun berada. Semoga sehat selalu. Cuaca di sini alhamdulillah tidak seperti kemarin. Terima kasih Kak Nur. Wassalam. Waalaikumsalam.

الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. Haji adalah pada bulan-bulan yang telah ditetapkan. Barang siapa yang berniat untuk melaksanakan ibadah haji, maka janganlah berkata-kata kotor dan jangan berbuat keji serta jangan bertengkar. Perbuatan baik apapun yang kamu lakukan, niscaya Allah mengetahuinya. Dan berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Bertakwalah kepada Allah

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Barat, pendengar Anda mendengarkan informasi cek fakta. Pendengar Pro 1 RRI Takengon, tersebar ya informasi di media sosial terkait dengan video yang mengklaim Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa membagi bantuan dana hibah Idul Adha. Informasi tersebut diunggah sejumlah akun Facebook. Klaim video Menteri Keuangan Purbaya bagikan bantuan dana hibah Idul Adha berupa video diunggah salah satu akun Facebook pada 23 Mei 2026 yang menampilkan Purbaya sedang berbicara. Dan pendengar, dari penelusuran tim cek fakta menelusuri klaim video Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa membagikan bantuan dana hibah Idul Adha, penelusuran mengarah pada tulisan berjudul Hoax Menteri Keuangan Purbaya Mencari 200 Orang Untuk Diberikan Bantuan. Ya, situs PPID kemenq.go.id menyebutkan video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya menyatakan mencari 200 orang untuk diberikan bantuan bertepatan dengan semakin dekatnya Hari Raya Idul Adha berupa video hoax deepfake. Untuk itu masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran video dan berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Purbaya. Kesimpulannya, hasil penelusuran tim cek fakta klaim video Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa membagi bantuan dana hibah Idul Adha adalah tidak benar.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, obarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara,

Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Pendengar Pro 1 RRI dimanapun berada. Bagaimana untuk dua pilihan lagu dangdut kembali yang sudah hadir untuk sesi siang ini? Acu tak acu, ada Titip Cintaku juga yang sudah menemani kebersamaan kita. Semoga dapat menghibur pendengar ya. Oke, ada siapa lagi ini untuk siang ini, Nur? Mau sapa kembali?

0: Buat Kak aja.
1: Oh, buat Nur aja. Makasih buat Kak Nisa. Itu aja.
0: Iya.
1: Iya, itu aja. Lagu?
0: Lagu Indah Pada Waktunya.
1: Dari
0: Persik.
1: Dewi Persik. Ya, oke, siap. Ditunggu sayang ya.
0: Iya.
1: Oke, makasih.
0: Sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Nisa, adik cantik kita ya di Ronga-Ronga.

0: Baik, untuk satu penelpon lagi di belakang Nisa ada siapa? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kak Nur. Ikut payo penelpon ya Kak Nur ke?
0: Berdandut.
1: Kegerahan apa buat Kak Nur ke?
0: Bener-bener.
1: Oke. Okay. Lengek-lengek dengerin dangdut ke? Telepon Kak Nur lagi.
0: Gimana Mak Selvi, udah sehat?
1: Batuknya berkurang lah Kak Nur, tapi kayak mau payu Kak Nur.
0: Hana mau payu?
1: Enggak jelas suaranya.
0: Oh, jelas kok Nur, dengar jelas.
1: Jelas.
0: Jelas.
1: Tapi kayak mana ya?
0: Malah Nur yang bikin
1: besar suara suaranya Kak Ga. Suara Mak Selvi besar Ga?
0: Ngebas. Ngebas. Sama-sama ngebas kita. Gatal sekali tenggorokan ini.
1: Iya, gatal sekali. Tapi anu tip Mak Selvi kemarin adalah perubahannya Kak Nur.
0: Dicoba ya Mak Selvi ya.
1: Iya, udah Mak Selvi kan. Mak Selvi iris terus jeruk nipis yang kecil-kecil itu anu Kak Nur. Diremas, disaring, taruh madu, taruh kecap manis. Tambah air putih dikit. Udah ringan lah Kak Nur.
0: Oh, nanti Nur coba lah insyaallah.
1: Enggak gatal lagi Kak Nur. Kadang-kadang batuk lah, tapi enggak sering-sering kali lagi ya.
0: Iya, betul.
1: Cuaca Kanare terang benderang Kak Nur.
0: Alhamdulillah.
1: Haredang nih.
0: Haredang. Panas-panas panas.
1: Lagunya Kak Nur ya. Mak Selvi dari Haji Roma Irama aja siang nih.
0: Iya.
1: Judulnya Tak Dapat Tidur Kak Nur ya.
0: Ada.
1: Tak Dapat Tidur. Ada kan?
0: Ada.
1: Oh, itu aja Kak Nur. Salam buat Kak Nur dan penyiar lainnya dan pendengarnya, penggemarnya Kak Nur dari A sampai Z.
0: Siap.
1: Dan buat Pong Pelulu nih Mak Selvi, jangan lagi cinta cuman mandi lagunya, sukar.
0: Berlepas mayo nengoknya.
1: Walaupun versinya rock, dangdut, terus AI apa, gak senang dengarnya kena Kak Nur.
0: Berlepas mayo Bang Joy.
1: Halo, ayo Bang Joy. Oh,
0: coba lagi,
1: siang nih.
0: Coba lagi katanya.
1: Buat Kak Nur, boh?
0: Boh mi, Mak Selvi.
1: Beri jin spesial untuk Kak Amoy.
0: Murum-murum, amin.
1: Mau kata Kak, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya ada Kak, apa Kak, Mak Selvi ya di Kalanari Toa. Aduh Nur gak berani ketawa serius. Jadi Nur cuman ya gitu ketawanya, gak apa-apa ya. Oke, ada siapa lagi kira-kira di belakang Mak Selvi, Nur sapa. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Pro dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa ini?
2: Dengan Imran Kak.
0: Oh, dengan Pak Imran. Pak Imran di mana?
2: Di Timur Jaya Kak.
0: Timur Jaya. Oh, yang di Buntul ya?
2: Bukan Kak, di Witenang Toa.
0: Oh, Witenang Toa. Pak Imran di Wih Tenang Toa. BM ya?
2: Ya BM Kak.
0: Oke, siap.
2: Lagu ini

0: Estragonte de Kak.
1: Apa lagunya?
0: Kamelia aja, Kak.
1: Kamelia versi dangdut.
0: Dangdut lah, Kak.
1: Okay.
0: Roma Irama.
1: Roma Irama. Oh ya benar ya. Oke, okay, insya Allah nanti Nur puterin.
0: Nah, itu aja, Kak. Ya. Assalamualaikum.
1: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: 31 RRI Takengon, ada satu penelpon lagi, Nusapa. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mak Nur.
0: Prodangdut.
1: Prodangdut adalah kita.
0: Dengan siapa ini?
1: Dari Pak B. Selamat, Doksi.
0: Doksi mana tuh?
1: Doksi lewat Lampahan. Dari sini itu Lampahan. Ada Doksi Lampahan.
0: Oke deh, Pak Selamat di Lampahan ya.
1: Iya.
0: Itu aja kali ya.
1: Iya.
0: Oke deh, siap. Pak Selamat, apa kabar siang ini?
1: Alhamdulillah, sehat-sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Mbak Nur sehat kan?
0: Alhamdulillah, sehat juga.
1: Iya.
0: Oke, ada informasi apa dari Lampahan, Pak Selamat?
1: Kemarau di sini panjang, panas sekali.
0: Kemarau panjang.
1: Panas.
0: Sama ya. Ya. Itu aja. Atau mau sapa-sapa siapa?
1: Salam-salamnya tuh Mbak Nur, yang benar, mudah-mudahan sehat walafiat.
0: Amin.
1: Dan seluruh pendengar RI. Lagunya anu Mbak Nur. Lagu Senandung. Senandung Rindu dari Roma.
0: Rindu?
1: Iya, yes, Senandung Rindu.
0: Oh, Senandung Rindu. Oke, okay. Yeah. Siap, ditunggu buat lagunya. Siap, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buatnya Pak Selamat. Iya, Pak Selamat di Lampahan. Akhirnya buat pendengar setiap Prosatu RRI Takengon, lanjut aja ya untuk lagu-lagu. Kembali Nur akan hantarkan menemani kebersamaan kita untuk siang ini.

0: Pasca Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Setiap kali orang bertemu, pasti akan mengucapkan Salam Merdeka. Saat itu, euforia kemerdekaan benar-benar merasuk dalam jiwa setiap rakyat Indonesia. Bahkan, Salam Merdeka dikukuhkan melalui maklumat pemerintah tanggal 31 Agustus 1945. Pekik Merdeka, menurut Soekarno, adalah pekik pengikat. Itulah harapan Soekarno, agar jangan lupa kepada pekik merdeka setiap kali kita jumpa satu sama lain. Pekikanlah merdeka.
1: Tangan kanan naik setinggi telinga. Jari lima berjari. Apakah artinya itu? Negara kita telah merdeka. Suara mengguntur, mengucapkan salam nasional merdeka.
0: Salam merdeka, ditambah pengibaran bendera merah putih di seluruh Indonesia diterapkan serentak mulai 1 September 1945. Melakukan salam merdeka ternyata ada aturannya, yaitu dengan mengangkat tangan setinggi telinga, telapak tangan menghadap ke muka, dan bersamaan dengan itu memekikan kata merdeka.
2: Merdeka!
0: Kini negara kita telah merdeka. Pembangunan pesat terjadi di seluruh negeri tercinta ini. Jika dahulu keinginan untuk merdeka begitu membara di dada setiap rakyat Indonesia, kini tantangan baru telah lahir seiring dinamika kemajuan zaman. Tantangan untuk tetap bersatu, mempertahankan keutuhan NKRI. Adalah Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri, yang mempopulerkan salam baru, Salam Pancasila.
3: Salam Pancasila.
4: Salam Pancasila.
0: Salam Pancasila yang bertujuan untuk mengingatkan kita terhadap pentingnya nasionalisme dan persatuan dalam menjaga kemerdekaan yang susah payah diraih para pendiri bangsa.
3: Jadi salam Pancasila yang sebenarnya begini, ini bahu, ini begini.
0: Ibu Megawati mengangkat tangan kanannya setinggi bahu seperti memberi hormat, tetapi tangannya tidak menempel di dahi, melainkan berjarak sejengkal dari dahi bagian kanan. Gerakannya pun sedikit menghentak sambil berseru.
3: Salam Pancasila.
4: Salam Pancasila.
0: Gerakan yang hampir sama seperti salam merdeka dahulu. Lantas, apa makna tersirat di balik salam merdeka dan Pancasila ini? Dalam konteks kehidupan bernegara, salam merdeka maupun salam Pancasila tidak mempertanyakan apa agamamu, apa sukumu, dari mana asalmu, dan status sosialmu. Akan tetapi, semua diikat dalam satu kesamaan, yakni sebagai rakyat Indonesia. Dalam konteks kekinian, salam merdeka yang dilanjutkan dengan salam Pancasila memiliki arti sebagai salam pengikat yang mempersatukan bangsa Indonesia, di mana kita diingatkan atas tekad untuk tidak dijajah kembali.
3: Kalau kita merubah ideologi kita dengan ideologi lain, saya bilang, pasti negara kita ambruk. Tidak ada namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak ada namanya Bhinneka Tunggal Ika. Bermacam-macam tapi satu jua.
0: Oleh karena itu, semangat nasionalisme harus tetap ada di dalam jiwa masyarakat Indonesia, yakni dengan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila.
3: Salam Pancasila.
5: Salam Pancasila.
6: Salam Pancasila.
7: Salam Pancasila.
8: Salam Pancasila.

0: Rodangdut, dangdut adalah kita. Selamat siang dan masih tetap semangat. Kami harapkan untuk pendengar menjalani hal-hal, menjalani berbagai ya kegiatan lah setidaknya untuk sepanjang hari ini. Dan pendengar Pro 1 dimanapun berada, Oke, Nur sapa kembali untuk penelpon. Tapi kalau lagu kayaknya nggak sempat Nur puter. Tapi kita lihat nanti ada siapa. Satu penelpon aja ya untuk sesi ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Mbak Nur.
0: Bro Dangdut.
1: Dangdut dan dangdut di mana-mana Mbak Nur.
0: Akhirnya bisa masuk Bang Jo ya.
1: Iya betul Mbak Nenil. Kami lagi ngaruh nih Mbak Nur.
0: Ngaruhana Bang? Korek?
1: Babai.
0: Iya, babai.
1: Tahu ke babai?
0: Tahu Bang, B2.
1: Apa itu?
0: Baboy, ada baboy.
1: Baboy, nyonyo, lagi ga? Makanya okay. Saya tadi nggak bisa telepon, cari gunggung ga Mas Tiga?
0: Oh, dapat Bang?
1: Apanya dapat?
0: Dapat baboynya?
1: Belum, ini lagi bungkus ke bahasa orang kita nih.
0: Oh, nanti diguling Bang, dibakar.
1: Mbak Nur, bapak dulu saya kasih nanti.
0: Ya Allah, nanti kalau yang butuh bisa hubungin Bang Jo ya.
1: Hah?
0: Biasanya kalau kayak gitu diapain Bang?
1: Apanya?
0: Kalau dapet baboynya gitu.
1: Oh maksud Mbak Nur direndang gitu kah?
0: Iya, biasanya diapain gitu maksudnya
1: sama Bang Jo. Ya itu untuk jatahnya si Gunggung tuh Mbak Nur.
0: Oh gitu.
1: Mana bawa ke rumah tuh, aduh kuna ke Mbak Nur gak punya rokok ya.
0: Jadi dia... Numa, maksudnya Nur kan gak pernah belum ngaku Bang ke
1: itu gunggung jatahnya tuh Mbak Nur.
0: Oh untuk gunggung, gunggungnya makan di situ aja gitu.
1: Iya, udah kena bagi terus gunggungnya.
0: Oh sama-sama dia ya.
1: Kalau dibawa akal akunmu ke rumah ga? Anu dia nanti demam dia.
0: Pikirnya ada bager rendang abang pemangan ya.
1: Nanti dibuatnya sambal adu kan pusing di dada. Udah habis baru dia bilang bye Bang, dia bilang enggak.
0: Tapi oke, tapi ada enggak yang makan itu Bang? Ada ya.
1: Oh, kalau anggota kami enggak Mbak Nurang enggak. Karena kita ini kan muslim kan.
0: Itu berapa ekor dapat biasa ya Bang?
1: Paling anu satu ekor lah kan.
0: Oh, satu ekor pun lumayan nyarinya ya.
1: Ukuran 50 kilo beratnya Mbak Nur.
0: Yes. Besar tuh. Oke, besar Bang.
1: Besar tuh Mbak Nur, macam bukan babi yang putih tuh Mbak Nur, ini babi black Mbak Nur.
0: Yang ada tanduknya itu juga ya, taringnya ya.
1: Mana ada tanduk di kepala macam Mbak Nur pendut.
0: Taringnya giginya itu kayak tanduk.
1: Oh, taringnya di bawah. Kalau di atasnya tanduk itu kan sapi, lembu, iya, kerbau kah?
0: Lupa Nur Bang.
1: Rasa itu kok sama mak-mak Delti tahu dia kok babai tadi.
0: Iya, tahu katanya Bang.
1: Kok di Duta banyak babai makan durin gitu.
0: Astagfirullah. Duta. Duta. Oke, siap Bang Joy. Berapa orang yang ngaruh Bang?
1: Hah?
0: Berapa orang ngaruh?
1: Ada satu batalion nih Mak Nur.
0: Wish, daerah?
1: Daerah ini, daerah apa nih, Pondok Sayur nih ya.
0: Oh, daerah situ aja ya. Banyak ya di Pondok Sayur Babo ya.
1: Makanya saya nggak bisa nanam ubi, nanam kepile, nanam alah karena kenak ya Mbak Nur ga. Mejongkor ya Mbak Nur ya.
0: Berarti jep lo Senin?
1: Itu tergantung ada permintaan. Ngaruh tuh weh, ngaruh Mbak Nur ga.
0: Oh, ada timnya Bang ya, bestinya ya.
1: Kalau ada nampak si babe tadi main kerja. Kalau nggak ada si babe apa kita mainkan kerja? Kalau habis lari orang ngutip kopi di kebun.
0: Betul. Oke deh siap buat Bang Joy. Mau sapa-sapa siapa Bang Joy?
1: Sapa-sapanya itu untuk Mbak Nur, keluarga semoga sehat selalu kah?
0: Amin.
1: Untuknya si Hanum ya. Ya, Sanum.
0: Sanum, Bang.
1: Sanum sama Bang Oji ya.
0: Bang Oji, boleh. Ya,
1: Bang Oji itu kemarin saya baru jumpa sama kawannya Bang Oji yang di Sang Balik ya.
0: Yang mana
1: pas
0: tuh,
1: kami, Bang? Kami ngutip di atas, oh itu kan kawan saya tuh bengkel, dia bilang ya, orang Sang Balik. Oh, ini orangnya bang, ya ini orangnya, ini kak Nur nih, kalau yang abang tuh saya nggak kenal, saya pun kenal dari udara sama Mbak Nur, saya bilang kan.
0: Iya.
1: Itu salam selanjutnya untuk Mbak Ana, Mbak Ayu, Mbak Nur Hayati, Mbak Selvi, Mbak Mahyani, Mbak Aurora, Aisyah Dana kan.
0: Siap.
1: Terus tidak lupa pula untuk Bapak pimpinan kita, Bapak Imam Taufik ya.
0: Iya.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Dan untuk semua penyiar pendengar ya, di mana saja, khusus untuk Mak Selvi tadi, semoga sehat selalu dia.
0: Amin.
1: Jangan lupa makan kedondong Mak Selvi. Ditaruh tali jagong, tarik-tarik jaga. Oh, kita nong-nong lagu ya.
0: Iya bang.
1: Bisa tuh putar lagu? Belum bisa?
0: Enggak sempat.
1: Yang ada lagu apa lagi masih sekarang?
0: Ini Nur mau putar lagu dari Roma Irama, Kamelia.
1: Saya dari Roma Irama aja, Bah.
0: Senandung Rindu juga.
1: Rindu, no, nak ya, no, Roma Irama ini Syahdu, nak ya.
0: Syahdu, udah gak apa-apa itu aja lah, Bang. Kamelia, gitu kan.
1: Bomi kita beri jenal. Assalamualaikum, Mbak Nur.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengaruh. Awas dikejar baboy, Bang Coy. Oke deh. Nur baca WA lagi. Ada banyak banget WA yang masuk. Kayak mana nih, Nur gak sempat baca semua. Tapi Nur sapa-sapa aja ya, boleh ya. Tadi Kak Yana ditoa. Terus ada Kak Okta dari Nunang. Selamat sore buat Kak Okta. Iya, sore ya, siang jelang sore ya. Terus ada Mak Pita juga. Ya, selamat sore siang buat Mak Pita. Bang Mus di Simpang Balik. ada kata-kata Bang Mus nih, Nur mau baca aja lah. Bila air yang sedikit bisa menyelamatkanmu dari rasa haus, tak perlu minta air yang lebih banyak yang barangkali dapat menenggelamkanmu. Maka selalulah belajar cukup dengan apa yang kau miliki. Cakep banget Bang Mus. Makasih Bang Mus kata-katanya. Terus ada Farhan di Gayulwes. Terima kasih buat Farhan. Dan mohon maaf lagunya memang gak bisa Nur puterin juga. Untuk pendengar Pro 1 RRI Takengon, kita mau lanjut ya. Untuk apa namanya, untuk lagunya. Dan karena sudah di penghujung juga untuk tugas Nur menemani pendengar, Nur juga langsung undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata selama Nur menemani pendengar nih, khususnya hari ini ya, sejak pukul 10 tadi sampai saat ini. Pastikan juga jangan kemana-mana, karena nanti akan ada rekan kami selanjutnya, rekan Fazri, akan hadir dengan rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon lainnya. Nur langsung undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro Dangdut.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Pancasila itu tak sekadar dihafalkan, tapi juga perlu menjadi renungan atas setiap perbuatan. Karena dari sila pertama kita bisa berangan bahwa semua manusia yang menyembah Tuhan tidak perlu beradu dengan mengecilkan Tuhan agama lian. Pancasila itu tak hanya digumam dalam hati, tapi perlu selaras dengan tangan dan kaki. Karena sila kedua menjadi pedoman, tidak ada yang lebih tinggi daripada kemanusiaan. Sedang sila ketiga mengajarkan kita untuk saling bersatu dalam jiwa dan raga demi keutuhan negara. Pancasila itu bukan sekadar ucapan, tapi juga harus jadi dasar setiap perbuatan. Sila keempat adalah sebuah janji bahwa kepentingan bersama adalah pasti. Mendahulukan kepentingan pribadi itu merugi. Pancasila bukan hanya panjangan rumahan, tapi harus menyala bersama setiap kehidupan. Sila kelima dan keadilan adalah milik semua orang, bukan peruntungan yang beruang.

0: Anda dengarkan Lintas Pro 1 Takengon.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Takengon. Mengawali jumpa kita, berikut kami sampaikan lintas informasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ikatan Alumni IK SMA Negeri 1 Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap masa depan para lulusan baru dari sekolah tersebut. Melalui kegiatan diskusi daring bertema Kuliah S1 ke Turki, Beasiswa dan Mandiri, para alumni berupaya membuka wawasan dan peluang pendidikan internasional bagi alumni angkatan 2026. Kegiatan itu akan digelar melalui Zoom Meeting pada Minggu 31 Mei 2026 pukul 15 sampai dengan 16.30 waktu Indonesia Barat sebagai bagian dari kontribusi alumni, khususnya bagi lulusan yang akan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Sekian lintas informasi dan selamat sore.
0: Demikian Lintas Pro 1 Takengon.
2: Tahu nggak, Indonesia itu beragam banget loh. Bukan hanya soal suku, bahasa, dan agama. Makanannya juga beragam. Ada sate, bakso, rendang, soto, bubur ayam, bakmi, papeda, pempek, coto Makassar, nasi goreng, dan lain-lain. Gak hanya itu, selera makan orang Indonesia juga berbeda-beda. Ada yang suka manis, suka gurih, suka asem. Yang satu lebih suka mie goreng, yang satunya lagi lebih suka mie rebus. Ada yang lebih suka bubur diaduk, dan ada yang tidak suka diaduk. Kita gak pernah kan berantem sama temen gara-gara beda selera makanan? Nah, begitulah memahami keragaman. Semudah kita memahami perbedaan selera makanan. Kalau bisa berdampingan, mengapa harus bertikai dan memperuncing perbedaan?

0: Saya Mutia Apit, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, selamat sore pendengar Pro 1 RRI Talking On. Program kita sore ini adalah UMKM Bicara, menemani ruang dengar Anda hingga pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Pendengar, ya, berbicara tentang usaha, seringkali yang terlintas di pikiran kita adalah modal, produk, atau lokasi usaha. Padahal, ada satu hal yang tak kalah penting, yaitu branding. Branding bukan hanya soal logo yang menarik atau kemasan yang cantik, tetapi tentang bagaimana sebuah usaha dikenal, diingat, dan dipercaya oleh pelanggan. Di era digital seperti sekarang, persaingan usaha semakin ketat. Banyak produk yang kualitasnya hampir sama, harganya juga tidak jauh berbeda. Lalu, apa yang membuat pelanggan memilih satu produk dibanding produk lainnya? Jawabannya adalah citra atau identitas merek yang kuat. Pendengar, branding yang kuat mampu menciptakan hubungan emosional antara pelaku usaha dan pelanggan. Ketika pelanggan merasa dekat dengan sebuah merek, mereka tidak hanya membeli produk, tetapi juga membeli pengalaman, nilai, dan cerita yang ada di balik produk tersebut. Sebagai contoh, banyak UMKM lokal yang kini sukses menembus pasar nasional karena memiliki identitas yang jelas. Mereka konsisten dalam menyampaikan pesan, menjaga kualitas produk, dan aktif berinteraksi dengan pelanggan melalui media sosial. Hasilnya, pelanggan merasa lebih dekat dan lebih percaya. Lalu, bagaimana cara membangun branding yang kuat bagi UMKM? Yang pertama, kenali keunggulan usaha Anda. Apa yang membedakan produk Anda dengan produk lain? Bisa jadi dari kualitas, cita rasa, pelayanan, atau cerita unik di balik usaha tersebut. Kedua, buat identitas yang mudah diingat, mulai dari nama usaha, logo, warna, hingga slogan yang mencerminkan karakter bisnis Anda. Ketiga, konsisten dalam pelayanan. Branding yang baik harus didukung dengan kualitas produk dan pelayanan yang baik pula. Jangan sampai promosi menarik tetapi pelayanan mengecewakan. Keempat, manfaatkan media digital. Saat ini, pelanggan tidak hanya datang ke toko, tetapi juga mencari informasi melalui media sosial. Karena itu, tampilkan foto produk yang menarik, bagikan cerita usaha, dan responsif terhadap pertanyaan pelanggan. Pendengar, pelanggan yang merasa diperhatikan akan lebih loyal, bahkan mereka bisa menjadi promotor yang secara sukarela merekomendasikan produk kita kepada orang lain. Inilah kekuatan branding yang sesungguhnya, yaitu membangun kedekatan dan kepercayaan.

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Ya, mendengar Pro 1 RRI Takengon berkaitan dengan obrolan kita sore ini adalah tentang UMKM bicara, branding yang kuat, pelanggan makin dekat. Tadi sudah ada kami sampaikan 3 atau 4 hal penting yang perlu diperhatikan dalam membangun branding. Pendengar, membangun branding yang kuat tidak bisa dilakukan secara instan. Ada beberapa hal penting yang perlu dipersiapkan oleh pelaku UMKM agar usaha semakin dikenal dan pelanggan semakin loyal. Yang pertama yang perlu diperhatikan juga adalah tentukan identitas usaha yang jelas. Pelanggan harus tahu juga siapa Anda dan apa yang Anda tawarkan. Mulailah dengan menentukan nama usaha yang mudah diingat, ini penting juga. Logo yang sederhana dan menarik, warna serta desain yang konsisten, slogan dan tagline yang mencerminkan usaha. Kemudian, kenali target pelanggan. Branding akan lebih efektif jika tepat sasaran. Kenali usia pelanggan, gaya hidup mereka, kebutuhan dan masalah yang ingin mereka selesaikan, kebiasaan mereka dalam berbelanja. Kemudian pendengar, pelanggan saat ini tidak hanya membeli produk tetapi juga cerita di balik produk tersebut. Misalnya, proses pembuatan yang khas, penggunaan bahasa lokal, perjalanan membangun usaha dari nol, dan juga komitmen terhadap kualitas dan pelayanan. Yang penting juga jaga kualitas produk dan layanan. Branding yang baik harus didukung kualitas yang baik pula. Pelanggan akan mudah kecewa jika promosi tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, ini menjadi catatan tentu ketika yang ditampilkan lain, kemudian waktu kita temui atau waktu kita beli juga lain barangnya ya. Saat ini media sosial menjadi etalase utama UMKM. Yang perlu disiapkan adalah akun bisnis yang aktif, foto dan video produk yang menarik, konten edukatif dan informatif, interaksi yang ramah dengan pelanggan. Kemudian ciptakan pengalaman pelanggan yang baik ya. Pelanggan akan mengingat bagaimana mereka diperlakukan, mulai dari pelayanan yang cepat, respon yang ramah, kemasan yang menarik, ucapan terima kasih atau layanan purna jual.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Ngomongin Piala Dunia 2026, rasanya nggak lengkap kalau nggak ikut larut dalam euforianya ya. Dari yang nonton serius sampai yang cuma ikut-ikutan teriak gol, semuanya jadi satu suasana. Menariknya, Piala Dunia 2026 bakal jadi yang terbesar sepanjang sejarah. Lebih banyak tim, lebih banyak pertandingan, dan tentu saja lebih banyak drama di lapangan. Artinya, peluang kejutan juga makin besar. Tim-tim yang dulu kurang diperhitungkan bisa saja tampil mengejutkan. Buat kamu yang suka nonton bareng, ini juga jadi momen paling pas buat ngumpul. Mau di rumah, di warung kopi, atau di pos ronda. Yang penting suasananya. Kadang yang bikin seru bukan cuma pertandingannya, tapi juga komentar teman di samping kita yang sok jadi pelatih. Selain hiburan, Piala Dunia juga ngajarin kita banyak hal tentang kerja sama tim, semangat juang, dan gak gampang menyerah. Jadi, siapin jagoanmu, dan jangan lupa tetap bareng kami untuk update dan cerita seru seputar Piala Dunia 2026. Karena di sini, euforia Piala Dunia terasa lebih dekat hanya di

0: just a little bit of mild sweating, and that's going to be signs that they're dehydrated. They need to take a good water break and a good shaded break from school.
1: Kota Kansas akan menjadi salah satu wilayah di Amerika Serikat yang paling terdampak panas ekstrim saat musim panas tahun ini. Hal ini memunculkan kekhawatiran bagaimana kota ini menghadapi cuaca ekstrim tersebut sebagai salah satu tuan rumah penyelenggara Piala Dunia 2026. Peringatan pun diberikan para tenaga medis mengingat jutaan orang akan terlibat selama turnamen berlangsung. Keselamatan atlet hingga para penggemar harus menjadi prioritas utama. Sebagaimana disampaikan salah satu dokter unit layanan gawat darurat Rumah Sakit St. Luke's, Kansas, Tessie Ranches. Kerusakan organ dalam yang signifikan, ginjal, hati, dan pada kasus tertentu kegagalan ginjal. Jadi sangat penting untuk bisa mengenali ciri-ciri serangan panas. Sementara itu, warga Kansas memiliki caranya masing-masing untuk melindungi diri mereka dari cuaca panas dan tetap menikmati kemeriahan Piala Dunia. Sebagaimana yang disampaikan salah satu warga, Jonathan Fuentes, yang cukup akrab dengan cuaca panas.
2: Saya selalu menggunakan topi lama yang saya rendam di air, kemudian memakainya. Itu sangat membantu menjaga kepala tetap terasa sejuk.
1: Piala Dunia dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kansas sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Kota Kansas yang dikenal dengan nama Stadion Arrowhead. Di antaranya 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak perempat final.

Ya, Bergar Pro 1 RRI Takengon, pukul 15.41 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, untuk membangun branding yang kuat, seperti yang sudah kami sampaikan tadi, yang berikutnya juga menjadi perhatian adalah konsisten dalam komunikasi. Gunakan gaya komunikasi yang sama di berbagai platform maksud kami, agar pelanggan mudah mengenali merek Anda. Kemudian, bangun hubungan bahkan bukan hanya penjualan. Jangan hanya muncul ketika ingin menjual produk, berikan informasi bermanfaat, edukasi dan apresiasi kepada pelanggan agar hubungan semakin dekat. Kemudian, lihat respon pelanggan terhadap produk dan strategi branding yang dilakukan. Dengarkan masukan mereka dan terus lakukan perbaikan. Pendengar, branding yang kuat dibangun dari identitas yang jelas, kualitas yang konsisten, komunikasi yang baik, dan hubungan yang erat dengan pelanggan. Ketika pelanggan merasa dekat dan percaya, mereka tidak hanya membeli sekali, tetapi akan kembali lagi dan merekomendasikan usaha Anda kepada orang lain. Produk yang bagus membuat pelanggan datang, branding yang kuat membuat pelanggan kembali. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kami sampaikan, dan kami akhiri untuk ragam informasi di program UMKM Bicara sore ini. Dan dengan satu pilihan lagu penutup berikutnya.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Takengon, kita nantikan untuk dapat terhubung bersama dengan Masjid Ruhama Takengon untuk mengikuti kumandang azan asar untuk wilayah Takengon dan sekitarnya.

0: Ya, mendengar kita bergabung bersama dengan Masjid Ruhamah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه

وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Takion, kami sampaikan satu informasi dari laman kbrn.rri.co.id. Pendengar, kali ini dari Mekah ya. Jemaah Haji asal Kediri mengapresiasi pelayanan petugas di Terminal Sip Amir Mekah. Layanan ramah petugas sangat membantu mobilitas jemaah lansia dan disabilitas. Kurnifati Zumaro merasa puas karena petugas sigap membantu mendorong kursi roda ibunya. Dan pendengar, Kurnifati menilai kondisi terminal tahun ini jauh lebih rapi dan tertib. Ia sempat mendengar cerita bahwa pelayanan pada tahun sebelumnya kurang teratur. Panitia penyelenggara ibadah haji kembali mengoperasikan terminal bus selawat hari itu. Fasilitas transportasi ini melayani rute dari hotel jemaah menuju Masjidil Haram. Informasi lengkap dapat langsung dilihat pendengar di laman kbrn rri.co.id.

0: Pasca Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Setiap kali orang bertemu pasti akan mengucapkan salam merdeka. Saat itu, euforia kemerdekaan benar-benar merasuk dalam jiwa setiap rakyat Indonesia. Bahkan, salam merdeka dikukuhkan melalui maklumat pemerintah tanggal 31 Agustus 1945. Pekik merdeka, menurut Soekarno, adalah pekik pengikat. Itulah harapan Soekarno, agar jangan lupa kepada pekik merdeka. Setiap kali kita jumpa satu sama lain, pekikanlah merdeka.
1: Tangan kanan naik setinggi telinga. Jari lima berjari. Apakah artinya itu? Negara kita telah merdeka. Suara mengguntur, mengucapkan salam nasional merdeka.
0: Salam merdeka, ditambah pengibaran bendera merah putih di seluruh Indonesia diterapkan serentak mulai 1 September 1945. Melakukan salam merdeka ternyata ada aturannya, yaitu dengan mengangkat tangan setinggi telinga, telapak tangan menghadap ke muka, dan bersamaan dengan itu memekikan kata merdeka.
2: Merdeka!
0: Kini negara kita telah merdeka. Pembangunan pesat terjadi di seluruh negeri tercinta ini. Jika dahulu keinginan untuk merdeka begitu membara di dada setiap rakyat Indonesia, kini tantangan baru telah lahir seiring dinamika kemajuan zaman. Tantangan untuk tetap bersatu, mempertahankan keutuhan NKRI. Adalah Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri, yang mempopulerkan salam baru, salam Pancasila.
3: Salam Pancasila.
0: Salam Pancasila yang bertujuan untuk mengingatkan kita terhadap pentingnya nasionalisme dan persatuan dalam menjaga kemerdekaan yang susah payah diraih para pendiri bangsa.
3: Jadi salam Pancasila yang sebenarnya begini, ini bahu, ini begini.
0: Ibu Megawati mengangkat tangan kanannya setinggi bahu seperti memberi hormat, tetapi tangannya tidak menempel di dahi, melainkan berjarak sejengkal dari dahi bagian kanan. Gerakannya pun sedikit menghentak sambil berseru.
3: Salam Pancasila.
2: Salam Pancasila.
0: Gerakan yang hampir sama seperti salam merdeka dahulu. Lantas, apa makna tersirat di balik salam merdeka dan Pancasila ini? Dalam konteks kehidupan bernegara, salam merdeka maupun salam Pancasila tidak mempertanyakan apa agamamu, apa sukumu, dari mana asalmu, dan status sosial. Akan tetapi semua diikat dalam satu kesamaan, yakni sebagai rakyat Indonesia. Dalam konteks kekinian, salam merdeka yang dilanjutkan dengan salam Pancasila memiliki arti sebagai salam pengikat yang mempersatukan bangsa Indonesia, di mana kita diingatkan atas tekad untuk tidak dijajah kembali.
3: Kalau kita merubah ideologi kita dengan ideologi lain, saya bilang pasti negara kita ambruk. Tidak ada namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak ada namanya Bhinneka Tunggal Ika. Bermacam-macam tapi satu jua.
0: Oleh karena itu, semangat nasionalisme harus tetap ada di dalam jiwa masyarakat Indonesia, yakni dengan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila.
3: Salam Pancasila.
4: Salam Pancasila.
5: Salam Pancasila.
6: Salam Pancasila.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Ya, pendengar Pro 1 RRI, tak ingin informasi lain dari laman kbrn.rri.go.id berkaitan dengan pendengar. Kementerian Perdagangan atau Kemendag mencatat rasio kewirausahaan Indonesia baru mencapai 3,29% dari total angkatan kerja. Wamendag Diah Roro Esti Widya Putri mengatakan rasio tersebut masih perlu ditingkatkan mendukung target Indonesia menjadi negara maju. Pemerintah menargetkan rasio kewirausahaan mencapai 10 hingga 12% pada masa mendatang. Roro menilai penguatan ekosistem kewirausahaan penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional. Roro mengajak pelaku usaha waralaba memperluas pasar hingga tingkat internasional. Pemerintah menyediakan berbagai fasilitas perdagangan untuk mendukung pengembangan usaha. Informasi lengkap pendengar dapat langsung dilihat di laman kbrn.rri.co.id. Dan sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk sore ini dengan satu pilihan lagu penutup. Nanti tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti Lintas 17 bersama RRI Banda Aceh.

0: Live for Yay Info. Enak.
1: Lagi makan apa?
0: Lagi makan donat.
1: Kayaknya enak tuh.
0: Emang.
1: Mau dong.
0: Mau. Nih.
1: Enak juga. Tapi kenapa donat harus bolong tengahnya ya?
0: Gak semua donat lagi. Tapi kalau kamu mau tahu kenapa donat bolong di tengah, begini ceritanya. Asal-usul donat sering menjadi sumber perdebatan. Salah satu teori mengatakan donat dibawa ke Amerika Utara oleh imigran dari Belanda yang juga mempopulerkan hidangan penutup lain seperti kue kering, pie cream, dan pie buah. Cerita lain mengatakan donat berbentuk cincin ini diciptakan oleh kapten kapal asal Denmark yang bernama Hansen Gregory. Sang kapten sering harus menyetir kapal dengan kedua belah tangan karena kapal sering dilanda badai. Kue gorengan yang dimakan ketika sedang menyetir kapal itu ditusukkan ke roda kemudi kapal sehingga kuenya jadi bolong. Kebetulan bagian tengah donat juga sering belum matang sehingga donat sengaja dibuat berlubang di tengah agar permukaan donat yang terkena minyak bertambah dan donat cepat matang. Gerai donat dan toko roti memiliki banyak variasi bentuk donat saat ini. Mulai dari donat yang berbentuk kuku beruang atau persegi panjang yang disebut long john atau gelang yang merupakan untaian beberapa bulatan kecil sampai donat yang berbentuk seperti tali yang berpilin. Juga ada itu loh, donat yang berukuran sekali suap yang disebut dengan munchkin. Donat sangat lekat dengan kebudayaan Amerika seperti halnya hamburger. Di Amerika Utara sampai tercipta stereotip polisi patroli sebagai pemakan donat. Gerai donat sering buka sepanjang malam dan polisi sering mengunjungi gerai donat yang menyediakan donat dan kopi gratis.
1: Oh gitu ya, kalau gitu mau lagi dong.
0: Kamu kayak polisi di Amerika Serikat aja maunya gratisan.
2: FYI for Yay Info.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, mendengar Pro 1 RRI Talking On pukul 17 waktu Indonesia Barat, saat lagi kita akan ikuti Lintas 17 bersama RRI Banda Aceh.
4: Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: pemerintah Aceh, belum sebagai wakil Aceh, siap memperjuangkan.
1: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Khaira bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Luxmawe, Melabo, Takengon, Sabang, dan Singkil. Mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Senin 1 Juni 2026. Pendengar, berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Pemko Banda Aceh salurkan bantuan Baitul Mal bagi Duafa. Berita lainnya, peringatan hari lahir Pancasila yang jatuh pada 1 Juni menjadi momentum penting untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulu Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Luxmawe, Radio Assalam Uwin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh.

0: Pendengar, pemerintah Kota Banda Aceh memastikan terus berupaya memberi perhatian penuh kepada kaum duafa. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
1: Pemerintah Kota Banda Aceh memberi perhatian penuh kepada kaum duafa maupun lanjut usia lansia di ibu kota Provinsi Aceh, bahkan secara berkelanjutan menyerahkan bantuan rumah duafa dari Baitul Mal Kota Banda Aceh, termasuk menyapa dan berbagi kebahagiaan bersama para lansia. Wali Kota Banda Aceh Eliza Sanudin Jamal berharap bantuan ini membawa manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.
2: Bawa dokter suruh periksa dulu, terus sama mungkin tak dokter ahli lah.
3: Kursi roda.
2: Kursi roda. Dia bikin ini ya, surat permohonan kursi roda. Untuk dinas sosial nanti masukin. Ya. Ini di foto aja biar ingat. Jangan lupa nanti.
3: Alhamdulillah. Terima kasih kepada ibu, kepada Baitul Mal dan kepada yang berarti. Mudah-mudahan Bandungnya berkah dunia akhirat.
1: Amin. Wali Kota turut menyampaikan terima kasih kepada Muzaki yang telah menyalurkan zakat, infak, dan sedekah melalui Baitul Mal Kota Banda Aceh. Adapun diharapkan semakin banyak warga yang merasakan manfaat dan keberkahan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Pendengar, dari Kota Raja Banda Aceh lintas 17 menuju Samudra Pasai Aceh Utara. Peringatan hari lahir Pancasila yang jatuh pada 1 Juni menjadi momentum penting untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Berikut Maimun Akbar melaporkan.
4: Peringatan hari lahir Pancasila yang jatuh pada 1 Juni menjadi momentum penting untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Saipudin Saleh, seorang tokoh masyarakat di Loksmai, menyampaikan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan cerminan jiwa bangsa Indonesia yang telah menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sejak Indonesia merdeka. Menurutnya, keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang dimiliki Indonesia merupakan kekayaan bangsa yang harus dijaga bersama. Keberagaman tersebut tidak menjadi alasan untuk terpecah belah, melainkan menjadi kekuatan yang mempersatukan sebuah rakyat Indonesia. Ia menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara kesatuan yang berdiri di atas nilai-nilai Pancasila. Karena itu, seluruh elemen masyarakat diharapkan terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan.
5: Ibu-ibu Pancasila sangat cocok sebagai jiwa bangsa. Jadi keberagaman yang muncul merupakan nilai-nilai Indonesia yang sesungguhnya, sehingga disebut negara kesatuan.
4: Peringatan hari lahir Pancasila juga menjadi pengingat bagi generasi muda untuk memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai luhur Pancasila di tengah berbagai tantangan perkembangan zaman dan arus globalisasi. Melalui semangat hari lahir Pancasila, masyarakat diharapkan dapat terus menjaga persatuan, memperkuat toleransi, serta meningkatkan rasa cinta tanah air demi terwujudnya Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera. Maimun Akbar melaporkan.
0: Pendengar, pola makan sehat menjadi salah satu kunci utama dalam menjaga kesehatan tubuh. Informasi selengkapnya dilaporkan Albara Maulana.
6: Pola makan sehat menjadi salah satu kunci utama dalam menjaga kesehatan tubuh. Secara umum, pola makan sehat mengacu pada pedoman gizi seimbang sebagaimana dianjurkan oleh Kementerian Kesehatan dan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Konsep ini tidak hanya menekankan pada jenis makanan saja, tetapi juga memperhatikan porsi dan kebutuhan tubuh setiap individu. Pengamat kesehatan Cut Yunita menjelaskan, pola makan sehat berarti mengkonsumsi makanan dengan komposisi yang seimbang antara karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Selain itu, penting juga untuk memperhatikan jumlah atau porsi makanan yang dikonsumsi, karena setiap orang memiliki kebutuhan gizi yang berbeda.
7: Kalau pola makan sehat ya secara umum, secara general itu pasti menurut Kemenkes dan WHO itu yang sesuai dengan menu gizi seimbang. Pola makan sehat itu juga melihat porsi, karena kita setiap kita itu ada porsinya masing-masing nih, bisa makan semaunya. Mungkin untuk usia bayi, balita, remaja, dewasa itu pasti berbeda-beda. Jadi pola makan sehat itu ya makan dengan menu gizi seimbang sesuai porsi yang dibutuhkan oleh tubuhnya masing-masing.
6: Kebutuhan porsi makan tersebut dipengaruhi oleh usia, aktivitas, serta kondisi tubuh. bayi, balita, remaja, hingga orang dewasa memiliki kebutuhan asupan yang tidak sama, sehingga tidak dianjurkan untuk makan secara berlebihan atau sembarangan tanpa memperhatikan porsi. Dengan menerapkan pola makan sesuai gizi seimbang dan kebutuhan masing-masing, diharapkan masyarakat dapat menjaga kesehatan, meningkatkan daya tahan tubuh, serta mencegah berbagai penyakit. Demikian, Albara Maulana melaporkan.
0: Pendengar dari Samudra Pasai Aceh Utara, kita menuju Melabuh.

0: Mendengar Babin Kamtipmas, Polres Aceh Barat lakukan patroli dan sosialisasi pada masyarakat di kawasan daerah rawan karhutla. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
1: Selama kondisi cuaca panas yang melanda wilayah Kabupaten Aceh Barat, personil Polres Aceh Barat terus meningkatkan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui kegiatan sosialisasi pada masyarakat. Kapolres Aceh Barat AKBP Yogi Hadi Setiawan mengatakan bahwa pihak personil Polres Aceh Barat terus memberikan edukasi pada warga terkait dampak serius karhutla, baik itu dari sisi lingkungan, kesehatan maupun ekonomi. Selain sosialisasi, personil kepolisian juga aktif melakukan patroli rutin di wilayah rawan kebakaran serta mengandeng tokoh masyarakat dan perangkat desa untuk bersama-sama mengingatkan warga agar tidak melakukan pembakaran lahan.
2: Jadi tidak bosan-bosan saya menyampaikan nih kepada teman-teman media gitu ya, bahwa kami selalu memberikan yang pertama ini upaya pencegahan secara preventifnya, himbauan-himbauan, baik itu himbauan secara mengajak secara soft maupun juga yang agak keras sedikit, bahkan yang hard, termasuk sosialisasi kita terkait dengan ancaman pidana ketika ada perorangan maupun badan hukum atau perusahaan yang melakukan pembakaran secara pembakaran lahan untuk membuka lahan.
1: Sebab peran serta masyarakat sangat penting dalam menjaga lingkungan. Upaya ini diharapkan mampu menekan angka kebakaran hutan dan lahan serta menjaga kelestarian lingkungan di tengah kondisi cuaca yang cenderung panas dan kering. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Dari Melabuh Lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Mendengar kondisi jalan menuju Kabupaten Aceh Tengah yang belum sepenuhnya diperbaiki dinilai menjadi faktor utama belum normalnya jumlah kunjungan wisatawan ke daerah berhawa sejuk tersebut. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
3: 6 bulan pasca bencana hidrometeorologi, kondisi pariwisata di Kabupaten Aceh Tengah belum sepenuhnya normal, termasuk wisata Arung Jeram yang sebelumnya digandrungi wisatawan. Ketua Koperasi Arung Jeram Lekub Badak, Kali Sudin, mengatakan kondisi yang dialami pihaknya maupun sejumlah pengusaha jasa wisata lainnya saat ini jauh lebih buruk dibandingkan saat pandemi COVID-19 lalu. Bahkan sebutnya akibat masih belum ramainya wisatawan yang datang dari luar daerah, banyak para tenaga kerja yang terpaksa dirumahkan akibat belum stabilnya pemasukan yang didapat. Kalis menyebutkan faktor utama belum normalnya wisata di Aceh Tengah dikarenakan kondisi jalan yang masih mengalami kerusakan, sehingga banyak wisatawan yang menunda kunjungan ke daerah tersebut.
4: Nah, kita bilang lah memang ada sedikit gangguan di perjalanan, mungkin durasi perjalanan bertambah antara setengah jam sampai satu jam, tapi kemudian mereka browsing media sosial dan media lain, ya pemberitaan terkait kerusakan ini sangat masif ya, ada kecelakaan sedikit, viral, orang yang mengantar kesejahteraan ke kita akhirnya batal gitu kan. Jadi luar biasa dampaknya. Ya, kita miris saja kenapa ini jadi masalah yang sangat besar, belum ditangani sudah 6 bulan loh.
3: Sementara itu, pantauan RRI selama liburan Idul Adha 1447 Hijriah, jumlah wisatawan yang berkunjung ke Aceh Tengah secara perlahan mulai meningkat. Kondisi ini terlihat di sejumlah objek-objek wisata yang ada. Beberapa wisatawan yang hadir dari luar daerah mengaku sempat ragu untuk melakukan kunjungan, mengingat jalan dan jembatan yang rusak belum sepenuhnya diperbaiki, bahkan masih menggunakan jembatan sementara. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar, BKM Masjid Agung Ruhama Takengon menyalurkan bantuan sebesar Rp17,5 juta terhadap perbaikan jalan Enang-Enang Kabupaten Bener Meriah yang kini dikerjakan secara swadaya oleh masyarakat setempat. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
3: Badan Kemakmuran Masjid BKM Masjid Agung Ruhama Takengon Kabupaten Aceh Tengah menyalurkan bantuan sebesar Rp17.500.000 untuk mendukung perbaikan Jalan Enang-Enang Kabupaten Bener Meriah. Jalan Enang-Enang merupakan akses nasional penghubung Takengon Biren yang selama ini menjadi jalur vital bagi aktivitas warga, namun kini tidak dapat dilalui akibat bencana hidrometeorologi. Perbaikan jalan sendiri dikerjakan secara swadaya oleh masyarakat setempat. Semangat gotong royong yang ditunjukkan mendapat perhatian dan dukungan dari berbagai pihak pihak termasuk jemaah Masjid Agung Rohamah. Ketua BKM Masjid Agung Rohamah Takengon, Hamdan, mengatakan dana yang disalurkan merupakan amanah dari jemaah untuk membantu kegiatan yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat.
5: Kami berangkat menuju Pojok dan Genap, dan dari tanggal 26 hari sampai hari ini memerlukan perhatian kita bersama. Semoga kehadiran kami memberi semangat saudara-saudara kami yang terbuka hati dengan ikhlas memfasilitasi, semoga jalan ini bisa kami lalui. Mudah-mudahan ketika ini nanti jalan sudah bagus, kebutuhan pokok kami terpenuhi, harga barang-barang bisa turun, komoditi yang kami lakukan dari masyarakat wilayah tengah bisa diantar ke wilayah yang lain dengan mudah.
3: Hamdan menambahkan bantuan tersebut tidak hanya bernilai materi, tetapi juga menjadi wujud nyata kepedulian dan kebersamaan antara masjid dan masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah. Dengan semangat kebersamaan, perbaikan jalan Enang-Enang diharapkan dapat segera rampung, sehingga memberikan manfaat yang lebih besar bagi mobilitas dan aktivitas masyarakat sehari-hari. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
6: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Loksmawe, Melabuh, dan Takengon. Kami akan ajak Anda menuju Kilometer Indonesia Pulau Weh. Pendengar, Bea Cukai Sabang bersama Polres dan BNNK Sabang memperketat pemeriksaan penumpang kapal cepat di Pelabuhan Balohan. Selain memeriksa barang bawaan penumpang, petugas juga melakukan tes urin terhadap ABK kapal demi menjaga Sabang bebas narkotika. Selengkapnya dilaporkan Diah Novritaria.
7: Bea Cukai Sabang bersama Polres dan BNNK Sabang kembali menggelar pemeriksaan gabungan terhadap penumpang kapal cepat di Pelabuhan Balohan. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mencegah masuknya narkotika dan barang berbahaya ke wilayah Kota Sabang. Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Sabang Bintang J. Purba mengatakan pemeriksaan dilakukan secara rutin bersama aparat terkait. Menurutnya, sebanyak 40 personil gabungan dari Bea Cukai, Polres, dan BNNK Sabang dilibatkan dalam kegiatan pengawasan tersebut.
8: Tujuan kita itu untuk mengecek penumpang-penumpang itu tidak membawa narkotika atau barang-barang berbahaya lainnya, misalnya senjata tajam dan senjata api. Mungkin itu tujuan kita kegiatan hari ini. Sampai saat ini tadi kita melakukan pemeriksaan bersama, mungkin teman-teman juga bisa melihat kita melakukan beberapa pemeriksaan, namun belum ditemukan indikasi yang kita curigai. Kita melakukan pemeriksaan ke kapal cepat karena kondisinya agak sulit untuk melakukan dari kapal lama.
7: Selain memeriksa penumpang dan barang bawaan, BNNK Sabang juga melakukan tes urin terhadap sejumlah anak buah kapal atau ABK kapal cepat. Pemeriksaan tersebut dilakukan sebagai langkah antisipasi penyalahgunaan narkotika di lingkungan transportasi laut. Sementara itu, Kapolsek Sukakarya Sabang Ibtu Samsuri menjelaskan pihak kepolisian mendukung penuh pelaksanaan pemeriksaan gabungan tersebut. Sebanyak 15 personil kepolisian diterjunkan untuk membantu pengamanan selama kegiatan berlangsung.
9: Untuk pengamanan kita libatkan seluruh personil, ada 15 personil, termasuk dari reskrim, narkoba, KP3 dan personil polsek. Pengamanan tetap kita lakukan rutin sesuai dengan permintaan dari Bea Cukai. Sama-sama tadi kita lihat, tapi nggak ada masyarakat yang menolak atau yang komplain.
7: Pemeriksaan sementara difokuskan terhadap kapal cepat. Meski demikian, pengawasan terhadap kapal lain tetap akan dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan di lapangan. Pihaknya berharap pengawasan rutin tersebut mampu menjaga kondisi keamanan dan kenyamanan Kota Sabang sebagai daerah wisata. Dengan situasi yang aman, Sabang diharapkan tetap menjadi tujuan wisata yang nyaman bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Diah Novritaria melaporkan.
0: Pendengar, dari 0 km Indonesia Sabang, Lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdur Rauf As-Singkili.

0: perbatasan.
1: Program yang digagas oleh Presiden Prabowo tersebut juga mengusung konsep satu atap yang menggabungkan jenjang SD, SMP hingga SMA dalam satu kawasan terpadu. Inovasi itu dirancang untuk memastikan transisi pendidikan siswa berjalan berkesinambungan tanpa terkendala jarak fisik antara jenjang sekolah yang seringkali menjadi hambatan di daerah. Unggulan utama dari sekolah tersebut terletak pada infrastruktur yang modern dan fasilitas lengkap yang melampaui standar sekolah konvensional saat ini. Lingkungan belajar yang canggih disiapkan untuk menunjang kreativitas dan adaptasi siswa terhadap perkembangan teknologi dunia kerja di masa depan. Sinergi antara tim BPMP Aceh dan tim survei diharapkan dapat segera membuahkan rekomendasi positif agar pembangunan sekolah tersebut dapat segera direalisasikan demi masa depan generasi muda Sibusalam. Demikian Juprianto melaporkan.
2: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Ya, mendengar Pro 1 RRI Takengon. Satu pilihan lagu Dataran Tinggi Tanoh Gayo telah menemani kebersamaan kita untuk sore ini. Pendengar, informasi dari laman KBRN rri.co.id, pendengar menemani kebersamaan kita berkaitan dengan ya, informasi dari laman KBRN untuk sore ini, pendengar. Ya, Wamen Komdigi tekankan makna Pancasila dalam menghadapi ancaman di ruang digital. Pendengar, masih di hari lahir atau peringatan hari lahir Pancasila, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo menegaskan pentingnya nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman menjaga persatuan bangsa. Hal itu diungkapkannya saat menjadi inspektur upacara dalam peringatan hari lahir Pancasila di kantor Kemkomdigi. Ia menuturkan, dalam hal mentransformasi digital saat ini, nilai-nilai Pancasila berperan besar dalam menghadapi derasnya arus informasi. Hal tersebut dijelaskannya seperti penyebaran disinformasi, ujaran kebencian, intoleransi, hingga penyalahgunaan teknologi digital. Wamen Komdigi Angga menyatakan hal itu menjadi tantangan baru bagi Indonesia di tengah perkembangan teknologi informasi. Meski memiliki tantangan dalam mewujudkannya, namun ditekankan Angga bahwa tantangan itu dapat teratasi dengan nilai-nilai kebangsaan dalam Pancasila. Ia menyatakan awal berdirinya bangsa, Pancasila telah terbukti dapat mempererat dan menjaga persatuan bangsa. Informasi lengkap dengar dapat langsung dilihat di laman kbrn rri.co.id.

RRI, Radio Piala Dunia. Sedarengku, entah kita pengen murum-murum, siaran resmi Piala Dunia RRI. Hari tanoh gayo si sejuk ni, ling Piala Dunia. Kin kita bewe ni, pengenan ranya surake, gole, I RRI, Radio Piala Dunia.

Ya, mendengar Pro 1 RRI Tahikon, rangkaian pilihan lagu-lagu Gayu masih terus menemani kebersamaan kita. Untuk sore ini, informasi waktu sudah 48 menit berlalu dari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ada requestan lagu dari Mak Selvia. Coba kita siapin, mudah-mudahan benar lagunya. Kalaupun gak benar, nanti kita ganti pada esok hari ya. Baik, terima kasih sudah bergabung. Mendengar, kami akhiri untuk pilihan lagu-lagu Gayu kita dengan satu pilihan lagu penutup. Nanti kita lanjut dengan rangkaian program berikutnya.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: FYI for Yay Info.
4: Mati lampu.
5: Waduh, lilin mati.

0: Tak kan?
1: Bukan lah. Begini ceritanya. Lilin sudah dipakai sebagai penerangan oleh bangsa Mesir sejak 3000 sebelum Masehi. Lalu, pada tahun 1000 Masehi, bangsa Romawi mulai menggunakan lilin dengan sumbu yang terbuat dari tumbuhan alang-alang. Pada saat itu, lilin dibuat dari lemak binatang, terutama lemak sapi dan ikan paus. Namun, lilin pada saat itu mengeluarkan asap hitam, sehingga membuat mata jadi pedih, serta menebarkan aroma lemak yang tak sedap. Nah, seiring perkembangan zaman, lilin pun mulai dibuat dari sarang lebah yang aromanya lebih wangi. Pada abad ke-19, ahli kimia dari Prancis, Michel Eugène Chevreau, berhasil memisahkan asap lemak dari gliserin, sehingga menghasilkan bahan bernama asam stearat yang bisa membuat lilin lebih berkualitas. Terus ditemukan bahan spermaceti dan parafin sebagai bahan baku pembuat lilin yang bersifat tidak mudah lembek dan tidak menimbulkan bau serta tidak bikin mata pedih. Begitu ceritanya.
2: Wah, ternyata bukan tetangga kita. Pantas rumahnya masih gelap aja. Pasti dia belum nemu lilin.
1: FYI, for yay info.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Iya, pendengar Pro 1 RRI Takengon, dicek fakta pukul 18 waktu Indonesia Barat. Beredar di media sosial ada klaim link pendaftaran lowongan kerja CPNS di 8 instansi mulai Juni hingga Agustus 2026. Lantas bagaimana faktanya, pendengar? Bahwa beredar klaim link pendaftaran lowongan CPNS di akun Facebook, klaim link pendaftaran lowongan kerja CPNS itu untuk 8 instansi periode Juni hingga Agustus 2026. Pendengar, berdasarkan penelusuran tim cek fakta liputan6.com, klaim pendaftaran lowongan kerja CPNS untuk 8 instansi periode Juni hingga Agustus 2026 tidak benar. Seluruh proses pendaftaran atau seleksi CPNS 2026 hanya akan dilakukan melalui portal resmi sistem seleksi calon aparatur sipil negara atau SSCASN milik BKN.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk pengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
1: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
0: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
2: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
0: Mereka menjawab,
3: "Kami melihat simbol asapmu."

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus menggayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?" "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya. "Wah, Mas, gak ada uang pas ya, Mas? Saya gak punya uang kembalian." "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan." "Udah, Mas, gak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru." "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya." Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya. "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak." Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar. "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas?" "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu." "Tapi ini terlalu banyak, Mas." "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan.
4: Iya, pendengar Pro 1 RRI Takengon, selamat sore atau selamat petang untuk Anda dimanapun saat ini dapat mendengarkan kami. Dan pendengar, masih dengarkan pilihan lagu-lagu islami menemani kebersamaan kita sembari menanti untuk kita bergabung kembali bersama dengan Masjid Ruhama mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran dan juga kumandang azan maghrib nanti pada pukul 18.42 menit waktu Indonesia Barat.

0: Tanah Gayo adalah tanah yang mencucung tinggi nilai iman, adat, dan kebersamaan. Disinilah kita hidup berdampingan, saling menghormati, dan menjaga persaudaraan. Moderasi beragama mengajarkan kita untuk taat menjalankan ajaran agama tanpa melupakan adab, toleransi, dan kasih sayang terhadap sesama. Beragama dengan penuh keyakinan, berbangsa dengan semangat persatuan. Karena iman dan cinta tanah air berjalan seiring. Mari rawat harmoni di tengah keberagaman demi Gayo yang damai, Aceh yang rukun, dan Indonesia yang bersatu. Moderasi beragama, warisan nilai luhur untuk masa depan bangsa.
1: Di era serba digital, informasi datang tanpa henti. Tapi, apakah semua yang kita baca itu benar?
2: Jangan mudah percaya sebelum memastikan. Saring sebelum sharing. Periksa sumbernya. Baca sampai tuntas, jangan hanya judulnya.
1: Ini berita benar nggak sih?
2: Cek dulu deh di situs resmi. Jangan sampai kita ikut sebar hoax.
1: Literasi digital bukan hanya soal bisa menggunakan gadget, tapi juga bijak berkomentar, menjaga etika, dan melindungi data pribadi.
3: Gunakan media sosial untuk hal positif. Sebarkan inspirasi, bukan provokasi. Karena satu klik kita bisa berdampak besar bagi banyak orang.
4: Cerdas digital, Indonesia makin kuat.

Pendengar kita bergabung bersama dengan Masjid Ruhama Takengon untuk mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran.

selamat menaikkan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang berada di wilayah Takengon dan sekitarnya. Pendengar, hingga di sini kebersamaan kita ada rekan Yati saat lagi akan hadir dengan rangkaian program berikutnya. Mengakhiri kebersamaan kita saat lagi tepat pukul 19, kita bergabung bersama Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bangsa yang kuat karena persatuannya, bangsa yang makmur karena keadilannya, bangsa yang besar karena kemanusiaannya.
2: Dia menjadi teladan bagi prajuritnya, dan dia juga tidak suka kepada semua tindakan-tindakan yang ilegal.
0: Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai Pancasila untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum Ria Mizar Triakudu sebagai seorang prajurit yang tidak pernah menuntut balas jasa. Tim pengawas DPR RI mengapresiasi penataan layanan jemaah haji di Arafah. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 1 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai Pancasila untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Berikut laporannya, Sugandi Afandi.
1: Mari kita jaga Pancasila. Mari kita amalkan Pancasila. Mari kita wujudkan.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan Pancasila sudah menjadi kesepakatan atau konsensus nasional untuk sebuah negara besar dan berdaulat, kendati beragam suku, agama, bahasa, ras, dan budaya. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila, baik di bidang ekonomi, politik, dan kemasyarakatan. Presiden meyakini jika diamalkan dengan benar, maka Indonesia tidak hanya sejahtera, tetapi juga disegani oleh bangsa lain. Pesan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni di Jakarta.
1: Ketika kita menjalankan Pancasila secara sungguh-sungguh di bidang politik, di bidang hukum, di bidang sosial, di bidang budaya, dan terutama di bidang ekonomi, saya yakin Indonesia tidak hanya akan menjadi negara maju dan makmur, Indonesia akan menjadi bangsa yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain karena rakyatnya sejahtera. Bangsa yang kuat karena persatuannya, bangsa yang makmur karena keadilannya, bangsa yang besar karena kemanusiaannya, bangsa yang mampu menjadi kekuatan bagi perdamaian dunia.
3: Sementara itu, Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri, Darmansyah Jumala, mengatakan momentum peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni menjadi sebuah renungan bagi bangsa Indonesia. Pancasila telah memainkan peran sebagai pemersatu bangsa. Hal itu disampaikan Darmansyah dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI.
4: Adalah momentum yang paling tepat untuk mengadakan refleksi yang mendalam bahwa Pancasila ini sampai sekarang hingga hari ini memainkan peran sebagai pemersatu, apalagi melihat dunia yang sekarang ini. Itulah yang harus kita renungkan. Kok kita bisa sampai sekarang sebagai bangsa ya? Jawabannya adalah itu karena komitmen masyarakat mayoritas Indonesia dan elit politiknya komite terhadap nilai-nilai Pancasila.
3: Adapun Tito, salah satu warga di Jakarta, mengatakan nilai Pancasila masih relevan karena dekat dengan kehidupan masyarakat.
5: Pancasila itu sebagai nilai yang dekat dengan kehidupan sehari-hari ya Mas ya. Mulai dari menghargai perbedaan, saling membantu saat bekerja, maupun di lingkungan tinggal, menjaga sikap kepada orang lain, hingga mengutamakan kepentingan bersama gitu. Jadi hal-hal sederhana seperti ini yang saya rasakan masih sangat relevan dan bisa menjadi pegangan agar kehidupan bermasyarakat tetap rukun, nyaman, dan saling menghormati.
3: Adapun tema peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 adalah Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia. Tema ini menjadi pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga menjadi jawaban bagi terciptanya perdamaian dunia. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum Ria Mizar Triakudu sebagai seorang prajurit yang tidak pernah menuntut balas jasa dan seluruh hidupnya didedikasikan kepada negara dan bangsa. Yorika Fitri melaporkan.
6: Dr. Honoris Causa Ria Mizar Triakudu. Pangkat
7: Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menjadi Inspektur Upacara Prosesi Pemakaman Jenazah mantan Menteri Pertahanan Ria Mizar Triakudu yang wafat dalam usia 76 tahun di RSPAD Gatot Subroto pada Minggu 31 Mei 2026 karena sakit. Adapun prosesi pemakaman berlangsung dengan upacara militer di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan yang dihadiri sejumlah pejabat serta kerabat dari almarhum. Kepada awak media, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum sebagai prajurit TNI yang tidak pernah menuntut balas jasa dan almarhum merupakan sosok yang tidak suka kepada semua tindakan yang ilegal. Untuk itu, menurut Menhan, keteladanan almarhum harus menjadi contoh bagi seluruh prajurit TNI.
8: Sejak pangkat muda sampai dengan tua terus di lapangan, dia menjadi teladan bagi prajuritnya dan dia juga tidak suka kepada semua tindakan-tindakan yang ilegal. Jadi ini adalah contoh bagi prajurit TNI Angkatan Darat, prajurit TNI, bahwa keteladanan almarhum harus menjadi contoh.
7: Sementara itu, Wakil Ketua MPR Edi Baskoro Yudhoyono atau IBAS mengenang sosok almarhum Ria Mizar Triakudu merupakan seorang prajurit yang memiliki komitmen dan rasa patriotisme serta pengabdian kepada negara dan bangsa. Selain itu, menurut IBAS, apa yang telah dilakukan oleh almarhum semasa hidupnya hanya untuk kepentingan negara dan rakyat Indonesia.
9: Kita juga tentu berharap apa yang menjadi pemikiran, komitmen, patriotisme dan semangat tidak hanya mengabdi kepada negara tapi juga dekat dengan rakyat dapat terus kita lanjutkan sebagai putra-putri TNI Polri khususnya keluarga besar dan para sahabatnya.
7: Sementara itu dari pantauan RRI sejumlah pejabat hadir pada prosesi pemakaman almarhum. Di antaranya itu Menko Polkam Jamari Caniago, Kepala KSP Dudung Abdurrahman, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Dari TNP Kalibata Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelaksanaan Hari Raya Waisak 2026 di Wihara Budayana Banjarmasin berlangsung penuh hikmat. Pesan tentang cinta kasih untuk menumbuhkan perdamaian menjadi intisari utama pada perayaan tahun ini. Reporter Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin melaporkan selengkapnya.
10: Di tengah kondisi gejolak global, pesan tentang cinta kasih dan kedamaian menjadi intisari mendalam pada perayaan Waisak 2570 tahun Buddha. Pesan perdamaian ini begitu nyata menggaung di antara keheningan prosesi detik-detik Waisak yang berlangsung di Wihara Budayana Banjarmasin. Momentum sakral yang dihitung berdasarkan fase bulan Purnama Sidi ini diikuti oleh umat dengan kepala tertunduk dan hati yang penuh dengan kekhusyukan. Di balik nyala lilin dan harumnya dupa, anggota Sangha Agung Indonesia, Bante Badra Wajra, kembali menyentuh sanubari umat tentang betapa pentingnya peran cinta kasih dalam kehidupan manusia.
11: Tahun ini cinta kasih untuk menumbuhkan perdamaian, yaitu kembali lagi saya ulang di awal bahwa dengan cinta kasih maka kedamaian, kebersamaan, keharmonisan, keamanan, kesejahteraan akan terwujud.
10: Bagi Bante Badra Wajra, memaknai Tri Suci Waisak bukan hanya sekadar merawat ingatan atas tiga peristiwa agung Siddhartha Buddha Gautama. Lebih dari itu, embusan cinta kasih yang tulus kepada sesama diyakini menjadi jalan utama untuk membawa manusia pada kedamaian yang hakiki.
11: Kami berharap gerakan hidup sadar yang disertai cinta kasih di Gema Waisak tahun ini akan membawa seluruh umat manusia, seluruh makhluk hidup damai dan bahagia, saling berdampingan tanpa saling menyakiti, baik fisik maupun mental.
10: Tidak hanya tentang gejolak di tingkat global, berbagai dinamika dan persoalan sosial yang tengah terjadi di dalam negeri juga menjadi refleksi serta doa tersendiri pada pelaksanaan Waisak tahun ini. Ketua Wihara Budayana Banjarmasin Wulianto menyelipkan harapan agar semangat Waisak bisa menjadi perekat harmonisasi di tanah Ibu Pertiwi.
12: Mana dari Waisak tahun ini itu supaya Indonesia bisa keluar dari situasi yang ekonomi yang kurang baik, bisa lebih baik lagi di tahun yang akan datang lah.
10: Bagi UP Karuna Padmani Suryani, Ketua PD Wanita Buddhis Kalimantan Selatan, Gema perdamaian ini bisa dimulai dari hal-hal kecil di sekitar.
13: Mulai dengan hal yang kecil dulu. Misalkan lingkungan yang perlu kita jaga dengan tidak membuang sampah sembarangan. Jangan mengatakan sampah itu tidak mewujudkan kedamaian ya. Kalau kita membuang sampah sembarangan di rumah warga, menunjukkan sebuah keributan. Ataupun dengan kita tidak men-share berita-berita yang tidak jelas. Seperti kata Bante lagi, saring sebelum sharing.
10: Karuna Padmani menilai momentum Waisak kali ini sekaligus menjadi pengingat bagi generasi muda tentang nilai religiusitas.
13: Jadi harapannya untuk generasi muda pada tahun ini bisa meningkatkan rasa kemanusiaan dan terutama rasa nasionalisme. Karena untuk menciptakan perdamaian sebuah negara, nasionalisme itu penting. Kita harus mencintai negara kita, baru kita bisa menciptakan kedamaian itu ya. Jadi kita sama-sama kembangkan rasa nasionalisme, kemanusiaan, dan keyakinan tentunya kepada agama kita masing-masing, keyakinan kita masing-masing.
10: Melalui prosesi puja bakti yang memperingati tiga peristiwa suci kehidupan Gautama ini, pesan cinta kasih dan kedamaian diharapkan tidak hanya berakhir dan tersimpan di balik dinding wihara, melainkan terus mengalir dalam kehidupan sehari-hari bagi seluruh umat manusia. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Tim pengawas DPR RI mengapresiasi penataan layanan jemaah haji di Arafah, utamanya dalam penerapan sistem identifikasi tenda bagi para jemaah haji Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
14: Penataan layanan jemaah haji di Arafah tahun ini mendapat apresiasi dari tim pengawas haji DPR RI. Penerapan sistem identifikasi tenda berdasarkan kloter dan markas dinilai mampu menciptakan keteraturan sekaligus mempermudah jemaah dalam menemukan lokasi pemondokan mereka menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji. Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, Cucun Ahmad Samsurijal mengatakan, perubahan yang diterapkan saat ini merupakan bagian dari proses transisi menuju tata kelola penyelenggaraan haji yang lebih tertib dan efektif.
15: Ini adalah masa transisi. Kita sepakat dengan Kementerian Haji untuk ditertibkan bagaimana ketika di Arafah tidak memblocking tenda. Kalau misalkan nanti ada bimbingan, ada juga sosialisasi dari Kementerian-Kementerian Haji yang ada di wilayah kabupaten kota yang membina mereka ini. Bahwa sampaikan ke depan akan dibikinkan oleh pemerintah suatu tulisan besar bahwa ini adalah kloter sekian, markas sekian. Tidak ada nama kelompok bimbingan ibadah haji. Tidak ada lagi sekarang spanduk bertebaran.
14: Di sisi lain, anggota Timas Haji DPR RI sekaligus Ketua Komisi 8 DPR RI Marwan Dasopang mendorong adanya reformasi dalam tata kelola ruang pemondokan di Mina. Menurutnya, penataan yang lebih baik diperlukan agar kapasitas tenda dapat dimanfaatkan secara optimal serta memberikan ruang yang lebih layak bagi para jemaah.
16: Tapi persoalan kita di Armusna kelihatannya masih belum ada perubahan tata kelola. Mulai dari pemberangkatan dari hotel masing-masing menuju Arafah maupun fasilitas yang menjadi hak-hak jamaah belum berjalan seperti agenda. Khususnya di Mina, ruang yang tidak memadai masih kita temukan. Nah, ke depan kalau memang ruang Mina itu tidak tidak memadai, harus dicarikan solusi, umpamanya dilakukan tanazul atau dilakukan nego terhadap pemerintah Saudi atau siapapun yang menangani Mina itu, untuk jamaah Indonesia harus ditambah kapasitas tendanya.
14: Kedepannya, pihak Timos Haji DPR RI berharap penataan layanan dan pengelolaan tenda jemaah di Arafah terus disempurnakan. Berbagai masukan yang dihimpun selama pelaksanaan haji tahun ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan bagi penyelenggaraan haji pada tahun-tahun mendatang, sehingga kualitas pelayanan kepada jemaah Indonesia terus meningkat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
17: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi langsung dari Tanah Suci. Hingga siang waktu Arab Saudi terdapat 19 kloter yang telah dipulangkan ke tanah air. Kloter tersebut diterbangkan melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah, yang mana para jemaah haji tersebut merupakan gelombang pertama dalam pemulangan ke tanah air. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Syariful Alam. Alam.
18: Ya pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Kepala Daker Daerah Kerja atau Daker Maka, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi, Iksan Faisal mengatakan pemulangan jemaah haji Indonesia dimulai sejak tanggal 31 Mei 2026 atau 14 Zulhijjah 1447 Hijriah kemarin. Kloter pertama yang diberangkatkan adalah Batam 1, kemudian disusul oleh kloter dari berbagai embarkasi lainnya. Menurut Isan, pelepasan kloter perdana dilakukan secara seremonial dan dihadiri oleh pejabat Kementerian Haji dan Umroh serta jajaran PPIH Arab Saudi. Dalam kegiatan tersebut, jemaah menerima pengalungan bunga dan sorban sebagai simbol penghormatan sekaligus pengingat untuk menjaga nilai-nilai kemabruran haji setelah kembali ke Indonesia. Berikut keterangan dari Iksan Faisal sebagai Kadaker Makkah.
19: Alhamdulillah pertanggal kemarin ya, tanggal 14 Zulhijjah atau tanggal 31 Masehi 2026, 31 Mei maaf, 2026 kita sudah melaksanakan pemulangan atau keberangkatan para jemaah haji yang masuk gelombang pertama, gelombang 1 dari kota Makkah lewat Bandara King Abdul Aziz di Jeddah. Kita semalam sudah melakukan pelepasan kurang lebih pukul 20 ya waktu Arab Saudi dengan kloter BTH 1 ya atau Batam 1, kemudian disusul oleh UPG Ujung Pandang 1, kemudian SUB 1, 2, 3, 4 dan seterusnya.
18: Dan pendengar, dapat kami informasikan pula bahwasanya PPH juga mengingatkan jemaah haji agar mematuhi ketentuan bagasi penerbangan, barang seperti air jam-jam, senjata tajam, senjata api, dan power bank tidak diperbolehkan masuk ke bagasi sesuai aturan penerbangan. Dan ditambahkan Iksan, pemulangan jemaah haji gelombang pertama dari Mekah melalui Bandara Jeddah dijadwalkan berlangsung hingga 22 Juni mendatang. Sementara jemaah haji gelombang kedua akan terlebih dahulu menuju Madinah sebelum dipulangkan ke Indonesia. Dan kalau terakhir dijadwalkan berangkat pada 30 Juni tahun 2026. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita ke Tanah Air, di mana jemaah haji debarkasi Jakarta, Pondok Gede, dan Jakarta, Bekasi, perdana tiba di Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporan selengkapnya disampaikan rekan kami, Sadatudarain. Ayan.
20: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapatkan informasi bila malam ini jemaah haji akan tiba di Tanah Air usai melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci Arab Saudi. Kedatangan perdana pada pukul 22.45 waktu Indonesia Barat, sebanyak 387 jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede menaiki pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7601, disusul jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi sebanyak 441 jiwa pada pukul 23.40 waktu Indonesia Barat malam nanti. Mereka berasal dari Provinsi Jawa Barat, menaiki maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5142. Jenderal Manajer Bandara Internasional

0: Diketahui pada fase kepulangan ini Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 34.853 jemaah haji mulai hari ini hingga 30 Juni 2026 mendatang. Dari total 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke Indonesia berasal dari 4 provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat. Secara keseluruhan, fase kepulangan haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Repo 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Bandara Soekarno-Hatta, kita menuju ke Lok Sumawe, di mana jemaah haji kota Lok Sumawe saat ini masih dalam kondisi sehat dan sudah menjalani sejumlah tahapan ibadah haji. Berikut laporkan Muhammad Sofyan dari RRI Lok Sumawe.
2: Sebanyak 240 jemaah haji kota Lok Sumawe dilaporkan dalam kondisi sehat walafiat setelah berhasil menyelesaikan fase krusial ibadah haji. Seluruh jemaah haji kini telah merampungkan prosesi melontar jumrah, baik ula, wusta maupun akabah dengan tertib, baik yang mengambil pilihan nafar awal maupun nafar syani. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Lok Sumawe saat dikonfirmasi RRI, Tengku Haji Jamaluddin, menyatakan rasa syukurnya karena hingga hari ini tidak ada satupun jemaah asal Lok Sumawe yang dilaporkan sakit fatal atau meninggal. Fase kritis yaitu saat kepadatan massal dan cuaca ekstrim melanda Arafah serta Mina berhasil dilewati oleh jemaah dengan stamina yang prima. Saat ini seluruh jemaah sudah berada kembali di hotel di Mekah untuk melakukan tawaf ifadah. Meskipun secara akumulatif tercatat ada 6 jemaah haji asal Provinsi Aceh yang meninggal di Tanah Suci, jemaah asal Lok Sumawe sejauh ini terpantau aman dan hanya mengalami keluhan kesehatan ringan seperti demam atau flu akibat kelelahan fisik. Mengingat perjalanan ibadah masih menyisakan waktu yang cukup panjang, Tengku Haji Jamaluddin menghimbau agar jemaah haji tetap menjaga kondisi tubuh.
3: Alhamdulillah, jemaah kota Lok Sumawe, jemaah haji kota Lok Sumawe 240 orang dalam keadaan sehat semua. Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada yang meninggal dunia. Jemaah haji yang secara fatal sakit, itu kami lihat tidak ada laporan apa-apa. Mungkin kalau sekedar sakit demam, pilek itu biasa. Sampai hari ini mudah-mudahan jemaah haji kita tidak yang terkendala, bisa melakukan semua rukun dan wajib haji. Dan mereka hari ini kita lihat, kalau kita lihat kondisi jamaah itu sudah melewati kritis, artinya puncaknya kemarin Arafah waktu saat 9 Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah itu puncak-puncak haji yang cukup padat, membutuhkan stamina.
2: Tengku Jamaluddin menambahkan sesuai dengan jadwal pemulangan dari otoritas penyelenggara, seluruh rombongan jamaah haji kota Lok Sumawe dijadwalkan bertolak kembali ke tanah air pada 26 Juni mendatang. Pihak Kementerian Haji dan Umroh Lok Sumawe terus berkoordinasi dengan tim medis di Mekah untuk memastikan sisa 25 hari di masa tinggal jamaah di Tanah Suci berjalan lancar hingga kembali ke keluarga masing-masing dengan predikat haji mabrur. Dari Lok Sumawe, Muhammad Sofyan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana kepolisian Kenya menangkap 8 siswi yang diduga terlibat dalam pembakaran asrama di Sekolah Putri Utumishi Academy Gilgil, sekitar 120 km barat laut Nairobi. Kebakaran yang terjadi pada 28 Mei lalu menghanguskan lantai atas asrama berkapasitas 135 tempat tidur susun dan menewaskan 16 siswi. Selain itu, sebanyak 79 orang dilaporkan mengalami luka-luka. Polisi menyatakan penetapan 8 siswi sebagai tersangka didasarkan pada hasil wawancara saksi serta analisis forensik rekaman CCTV. Para siswi tersebut ditahan untuk menjalani pemeriksaan setelah dilacak ke rumah masing-masing dan dibawa kembali ke sekolah. Investigasi masih berlangsung.

0: untuk memastikan penyebab pasti kebakaran. Sementara itu, temuan awal menunjukkan adanya pelanggaran prosedur keselamatan di sekolah, di mana Menteri Pendidikan Kenya, Julius Ogamba, mengatakan asrama mengalami kepadatan berlebih dan salah satu pintu keluar ditemukan terkunci saat para penghuni berupaya menyelamatkan diri. Kondisi tersebut diduga memperparah dampak kebakaran. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia sore ini menggelar latihan perdana jelang agenda FIFA Matchday menghadapi Oman dan Mozambik. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli melaporkan.
1: Niar. Baik, terima kasih. Dan pendengar, hari ini tepatnya pada sore tadi, Timnas Indonesia menggelar latihan untuk persiapan jelang atau merupakan latihan perdana jelang agenda FIFA Matchday Juni 2026 atau bulan ini yang akan berlangsung pada 5 dan 9 Juni mendatang. Dan beberapa saat lalu latihan baru saja selesai dihelat, dan dari pantauan kami pada sore hari ini hingga malam hari ini, kurang lebih ada sekitar 24 pemain yang hadir dalam latihan meskipun terbagi ke dalam beberapa sesi dan beberapa bagian. Dan untuk beberapa pemain memang masih belum ada yang belum hadir karena seperti Calvin Verdong dan juga Joey Pelupesi, ini menurut keterangan dari Kepala Badan Tim Nasional Sumarji, itu beliau mengatakan bahwa keduanya baru akan tiba di Jakarta pada malam ini atau nanti malam dalam perjalanan dari tempatnya masing-masing untuk menuju Jakarta. Sementara 24 pemain yang tadi hadir, beberapa memang jumlahnya yang datang memang jauh lebih banyak dibandingkan 23 daftar resmi yang dirilis oleh PSSI sebagai tim yang akan diturunkan melawan Oman dan juga Mozambik. Coach John Hartman sendiri menyebutkan bahwa memang jumlahnya lebih banyak dibandingkan dari daftar 23 pemain karena memang ada beberapa pemain yang ia beri kesempatan untuk berlatih bersama, termasuk salah satunya adalah Miss Hillhurst yang memang sudah cukup lama tidak bergabung dengan Timnas Indonesia karena beberapa kendala, termasuk salah satunya adalah cedera yang cukup panjang yang sempat dialami oleh Miss. Dan Sumarji selaku Kepala Badan Tim Nasional atau Kepala BTN menyebutkan bahwa memang kehadiran Miss Hillhurst bukan hanya dari keinginan John Hartman sendiri selaku pelatih kepala Timnas Indonesia, tapi juga karena keinginan dari Miss untuk ikut bergabung bersama dengan para pemain hanya sekedar untuk menjalani latihan bersama dengan rekan-rekannya. Dan pada malam tadi juga atau sore tadi juga memang terlihat hampir semua sudah hadir dan dalam keadaan baik, meskipun memang ada sekitar 4 pemain yang berlatih terpisah dari tim lainnya, termasuk juga kiper yang memang biasanya berlatih terpisah sendiri. Namun ada 4 pemain yang memang dipisahkan dari tim karena perbedaan kondisi kebugaran atau stamina yang memang diinginkan oleh Miss. Namun semua pemain yang dipanggil pada pemusatan latihan ataupun untuk FIFA Matchday kali ini hampir semua telah datang, termasuk kecuali 2 pemain tadi yang kami sebutkan adalah Calvin Verdong dan juga Joey Pelupesi yang memang masih dalam perjalanan dan baru akan tiba di Jakarta pada malam hari ini. Dan pendengar, Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani 2 laga uji coba pada FIFA Matchday edisi Juni kali ini, yaitu menghadapi Oman di tanggal 5 dan juga menghadapi Mozambik di tanggal 9 mendatang. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Senayan, Nyarap Duli, Tuloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Yati kembali hadir menemani ruang dengar Anda hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, akan kami hadirkan rangkaian informasi ya, masih dengan rangkaian informasi dan juga hiburan di ruang dengar Anda. Dan pendengar, untuk mengawali jumpa kita hari ini dengan mimbar agama.
1: Saatnya kita hadirkan program Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat, sebuah ruang siaran keagamaan. Mimbar Agama menjadi wadah bersama untuk memperkuat iman, memperluas wawasan, dan mengakomodir keberagaman umat beragama. Mari kita ikuti bersama hanya di RRI Takengon.
2: Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema mimbar agama kali ini adalah menebar salam, simbol kasih sayang sesama muslim. Salam adalah ucapan yang penuh makna, bukan sekedar sapaan. Salam berarti doa keselamatan, rahmat, dan keberkahan bagi orang yang menerimanya. Dalam salam, seorang muslim menebarkan kasih sayang, mempererat persaudaraan, dan menghilangkan rasa benci di hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman, dan kalian tidak beriman hingga kalian saling mencintai. Maukah aku tunjukkan suatu yang jika kalian lakukan, kalian akan saling mencintai? Sebarkanlah salam di antara kalian." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa menebar salam adalah kunci untuk menumbuhkan cinta dan kasih sayang di antara sesama muslim. Salam bukan hanya ucapan, tetapi juga simbol persaudaraan dan keimanan. Mendengar, menebar salam memiliki banyak hikmah, di antaranya menguatkan ukhuwah Islamiyah karena salam adalah doa yang tulus. Kedua, menghapuskan permusuhan sebab salam menumbuhkan rasa damai. Ketiga, meningkatkan keimanan karena salam adalah sunnah Rasulullah. Keempat, menyebarkan keberkahan karena salam adalah doa keselamatan. Dalam kehidupan sehari-hari, mari kita biasakan mengucap salam ketika bertemu, masuk rumah, atau memulai percakapan. Salam adalah identitas muslim yang membedakan kita dari umat lain, sekaligus menjadi tanda kasih sayang yang nyata. Mari kita jadikan salam sebagai budaya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menebar salam, kita menebarkan doa, memperkuat persaudaraan, dan menumbuhkan kasih sayang di tengah masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa menebarkan salam, menjaga persaudaraan, dan menebarkan kasih sayang di antara sesama muslim.

Demikianlah program Mimbar Agama malam ini. Mimbar Agama, memperkuat persaudaraan kita sebagai bangsa. Jangan lewatkan Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat.

0: Suatu sore, seorang anak menghampiri ibunya di dapur. Ia menyerahkan selembar kertas yang telah ditulisinya. Setelah sang ibu mengeringkan tangannya dengan celemek, ia pun membaca tulisan itu dan inilah isinya. Untuk memotong rumput, Rp5.000. Untuk membersihkan kamar tidur minggu ini, Rp5.000. Untuk pergi ke toko disuruh ibu, Rp3.000. Untuk menjaga adik waktu ibu belanja, Rp5.000. Untuk membuang sampah, Rp1.000. Untuk nilai yang bagus, Rp3.000. Untuk membersihkan dan menyapu halaman, Rp3.000. Jadi jumlah utang ibu, Rp25.000. Sang ibu memandangi anaknya dengan penuh harap. Berbagai kenangan terlintas dalam benak sang ibu. Lalu ia mengambil pulpen, membalikkan kertasnya. Dan inilah yang ia tuliskan. Untuk 9 bulan ibu mengandung kamu, gratis. Untuk semua air susu ibu yang telah kamu nikmati, gratis. Untuk membawamu ke dokter, mengobati kamu saat sakit, serta mendoakan kamu, gratis. Untuk semua saat susah dan air mata mengurus kamu, gratis. Untuk semua mainan, makanan, dan baju, gratis. Anakku, kalau kamu menjumlahkan semuanya, akan kamu dapati bahwa harga cinta ibu adalah gratis untuk kamu. Seusai membaca apa yang ditulis ibunya, sang anak pun berlinang air mata dan menatap wajah ibunya.
1: Bu, aku sayang sekali sama ibu. Maafkan aku ya, Bu.
0: Ia kemudian mendekap ibunya. Sang ibu tersenyum sambil mencium rambut buah hatinya.
2: Iya, Nak. Ibu pun sayang sekali sama kamu.
0: Kemudian sang anak mengambil pulpen dan menulis sebuah kata dengan huruf-huruf besar. Telah dibayar lunas.

0: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi,
1: Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?"
0: Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya.
1: Ayah, bagaimana kalau 1 bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?"
2: "Mungkin tidak bisa juga, nak."
1: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam 1 jam saja?"
0: Akhirnya ayahnya mengangguk.
2: Ya. Kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam 1 jam.
0: Anak ini tersenyum lega.
1: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.

Ya pendengar, saat lagi kita akan memasuki waktu salat isya pendengar ya. Dan saat lagi juga kita akan bergabung bersama Masjid Agung Ruhamata Kengon untuk mendengarkan kumandang azan isya.

0: Anda.
1: Ya baik pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat fardu isya bagi Anda yang menjalankannya untuk wilayah Takengon dan sekitarnya.

0: Kami sampaikan lintas informasi Pro 1 Taekkengon pukul 20.05 waktu Indonesia Barat. Dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila tahun 2026, Polres Bener Meriah menggelar upacara bendera yang berlangsung khidmat di lapangan Tribatamako Polres Bener Meriah Senin 1 Juni 2026. Upacara yang mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia tersebut dipimpin oleh Wakapolres Bener Meriah, Kompol Dr. Syabrin, yang bertindak sebagai Inspektur Upacara. Sementara itu, AKP Yulizan bertugas sebagai Perwira Upacara dan Ibda Ade Hardian, staf sebagai Komandan Upacara. Kegiatan tersebut diikuti oleh para pejabat utama Polres Bener Meriah, para Kapolsek Jajaran, personel Polri, serta ASN Polri di lingkungan Polres Bener Meriah. Upacara juga melibatkan sejumlah satuan setingkat peleton atau SST yang terdiri dari personel Samapta, staf gabungan Babin Kamtibmas, Satlantas, dan fungsi research. Dalam amanatnya, Wakapolres Bener Meriah membacakan amanat Polres Bener Meriah AKB Aris Cahidwi Susanto. Ia mengajak seluruh personel untuk mengimplementasikan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila dalam kebaikan kehidupan sehari-hari, baik sebagai anggota Polri maupun sebagai bagian dari masyarakat Indonesia. Ia menegaskan bahwa Pancasila telah terbukti menjadi pemersatu bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan sepanjang sejarah Indonesia. Oleh karena itu, seluruh komponen bangsa memiliki tanggung jawab untuk membumikan dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Wakapolres juga mengingatkan bahwa keberagaman merupakan kodrat bangsa Indonesia yang harus tetap dijaga bersama. Menurutnya, berbagai perbedaan suku, budaya, bahasa, agama, dan adat istiadat merupakan kekuatan yang membentuk identitas bangsa dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Demikian lintas informasi Pro 1 Taekkengon. Nantikan lintas informasi selanjutnya pada pukul 21 waktu Indonesia Barat.
1: Demikian lintas Pro 1 Taekkengon.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pancasila ada di sekitar kita loh. Ada di kota, ada pula di desa. Karena Pancasila itu tidak bertentangan dengan agama dan nilai-nilai kebudayaan kita. Bahkan, nilai-nilai Pancasila sebenarnya mudah sekali kita amalkan. Gak percaya? Giat beribadah, itulah Pancasila. Tidak mengganggu dan mencela kepercayaan umat agama lain, itu juga Pancasila. Menghargai pendapat orang lain, itulah Pancasila. Tidak memaki-maki orang di media sosial, itulah Pancasila. Memberi bantuan tetangga yang membutuhkan, itu juga Pancasila. Memberi tempat duduk pada penumpang yang lebih membutuhkan, itu juga ajaran Pancasila. Membantu nenek menyeberang jalan, itulah nilai Pancasila. Tidak melanggar aturan lalu lintas dan berkendara, itu juga Pancasila. Nah, gimana? Mudah kan mengamalkan Pancasila? Yuk amalkan nilai-nilai Pancasila demi kedamaian dan persatuan bangsa.

0: Karena malam itu aku menggali. Menggali di dalam ingatanku. Menggali di dalam ciptaku. Menggali di dalam khayalku. Apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini? Agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan.
1: 1 Juni 1945, hari bersejarah lahirnya Pancasila yang hingga kini dipakai sebagai dasar negara Indonesia. Di hari itu, konsep dan rumusan awal Pancasila disampaikan Bung Karno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dipimpin Rajiman Widyodiningrat. Bung Karno memaparkan Pancasila sebagai kelengkapan negara yang dibutuhkan Indonesia saat merdeka dalam periode sidang 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Pancasila hadir sebagai hasil dari proses perenungan diri Bung Karno ketika diasingkan ke ND Flores, Nusa Tenggara Timur pada 14 Januari 1934 hingga 18 Oktober 1938. Pergerakan Soekarno dianggap berbahaya, sehingga pemerintah kolonial Hindia Belanda membuang Bung Karno ke tempat yang jauh di Pulau Flores. Bung Karno tak patah arang. Semangatnya membawa Indonesia lepas dari penjajahan tetap menyala. Di dalam kesunyian saat pengasingan, lahir gagasan besar, cikal bakal ideologi negara yang menjadi alat pemersatu bangsa.

Ya, pendengar, akan kami hadirkan mini drama atau drama radio yang berjudul Ngeslot Bikin Duit Merosot, produksi RRI Malang. Dari studio Pro 1 RRI Takengon, kami ucapkan selamat malam pendengar dan selamat mendengarkan.

0: Ngeslot, bikin duit merosot.
1: Tono merupakan seorang siswa SMA di pinggiran kota. Keuangan keluarga Tono memang tidak bisa dibilang cukup baik, karena untuk membayar SPP sekolah pun, orang tua Tono masih kesulitan. Sebenarnya Tono orang baik, tetapi karena kondisi dan kebetulan, Tono bertemu dengan anak kelas sebelah yang bernama Brian, hingga akhirnya mereka berteman. Pertemanan Tono dan Brian semakin dekat, sehingga mereka mulai bercerita tentang kehidupannya. Brian mulai mengajak Tono untuk melakukan judi online. Tono mulai tergiur dengan ajakan Brian. Bagaimanakah nasib Tono selanjutnya? Saudara ikuti kisahnya dalam Sandiwara Radio dengan judul Ngeslot, Bikin Duit Merosot.

0: Duh, gimana ya? SPP udah nungkat 3 bulan. Alamat dipanggil dah gua. Ayalah, pusing banget mikirin duit.
1: Eh, Ton, kamu butuh uang buat bayar SPP kan? Aku ada ide nih.
0: Apaan, Yan?
1: Udah, kamu ikut aja. Ntar kamu pasti tahu.

0: main kayak gini, Ton.
1: Tapi gua kan gak punya uang, Yan.
0: Duh, gak usah dipikirin masalah itu. Kan kamu bisa pakai uang aku dulu, Ton.
1: Ya udah, Yan.
0: Nah, gini, Ton, caranya.
1: Oke, udah nih gua.
0: Wah, lihat, Ton, kamu menang pasti.
1: Ya, gue tandain ya, awas aja sampai kalah. Yah, gue kalah ya.
0: Gak apa-apa, Ton. Coba lagi aja. Hari ini belum beruntung.
1: Wah, besok gue mau main lagi lah. Semoga besok gue menang. Tapi gue bayar SPP dari mana ya?
0: Tenang, Ton. Nih, uang bisa kamu pakai dulu buat bayar SPP.
1: Ya udah, gue bawa dulu ya, besok gue...

0: Enggak. Yang penting kan kita untung banyak.
1: Kejam amat kamu. Sesekali bikin dia menang lah.
0: Ya udah kalau emang begitu mau lu mah.
1: Kamu aku pinjemin duit lagi aja gimana? Firasat aku, kamu bakal menang kalau coba lagi.
2: Gue nggak yakin.
1: Belum dicoba mana tahu, Ton.
2: Ya udah, pinjem dulu 100.
1: Yah, 100 doang mana cukup. Ntar dapat dikit kamu. Minimal pasang 500.000.
2: Gak berani gue, Yan. Ntar gue kalah rugi dong.
1: Yah, cemen amat sih kamu jadi laki. Dasar penakut.
2: Enak aja lo kalau ngomong. Gue ini laki banget, tau nggak?
1: Ya kalau gitu buktiin.
2: Oke, gue bakal buktiin. Kalau gitu pinjemin gue dulu 500.000.
1: Sip. Tapi aku masukin list utang kamu ya.
2: Iya, ntar kalau gue menang dan balik modal langsung gue lunasin.
1: Wow, lihat Ton. Kamu menang.
2: Wah, serius? Gue nggak lagi mimpi kan?
1: Selamat bro. Kayaknya ini hari keberuntungan kamu, bro.
2: Makasih, Ian. Udah ngeyakinin gua tadi. Lu emang teman terbest gua.
1: Bisa aja kamu. Kerja bagus. Dengan kita menangkan dia sekali, dia pasti bakal ketagihan dan taruhannya bakal lebih besar.
0: Bener kata lu. Tapi lu harus terus keyakinin dia supaya dia terus main.
1: Gampang itu mah. Lagian dia juga gampang banget diakalin.

0: Kenapa cemberut aja nih mukanya?
1: Gue tadi udah lunasin SPP dan duit gue langsung ludes. Padahal pengen beli HP baru. Terus ngapain dah lu panggil gue Mas Win?
0: Mas Winner kan? Abis menang kemarin.
2: Bisa aja lu.
0: Gampang. Kan bisa pasang depo lagi.
1: Boleh juga ide lu. Semoga menang, please. Semoga menang, please. Yah, kok kalah sih? Mampus dah. Bukannya untung, malah buntung. Tapi gue masih pengen cobain lagi. Ah, sial banget sih nasib gue.
0: Yuhu, selamat pagi, Mas Win. Kenapa mukanya makin kusut ya?
1: Heh, jangan panggil gue Mas Win lagi. Panggil Mas Loser aja.
0: Lah, kok gitu?
1: Gue kalah judian, hangus duit gue 2 juta kemarin.
0: Lu, gak bahaya ta? Lah kok bisa?
1: Kayaknya gue bakal berhenti nge-slot dulu.
0: Yah, sayang banget. Padahal, kalau kamu kalah berkali-kali, peluang buat menang itu pasti gede.
1: Ih, bisa gitu ya? Kalau gitu pinjam dulu dong 100. Duit gue udah habis banget nih.
0: Waduh, sorry bro. Kali ini aku gak bisa pinjemin kamu. Bukannya gak mau, tapi duitku habis soalnya. Buat aku beli HP baru sama headset baru nih.
1: Wah, itu pasti mahal banget. Gimana caranya gue dapet duit buat masang depo? Ah, gue baru ingat. Gue kan belum ngomong sama orang tua gue kalau udah ngelunasin SPP. Apa gue bohongin aja ya kalau SPP-nya belum lunas dan gue minta uang sama mereka?

Is, ya kok gue kalah sih? Apa coba lagi aja ya? Coba lagi aja deh, gue antar pinjem bank aja dulu kali ya. Ah, tapi kan kalau bank gue belum punya KTP, gue pinjem pinjol aja deh.

0: Aduh, ampun.
1: Loh. Ada apa ini? Astagfirullah. Ada apa ini? Stop. Jangan main hakim sendiri. Sudah. Kamu enggak apa-apa, Nak? Kenapa bisa

0: capek dikeroyok begini. Ya Allah.
1: Bubar, bubar.
2: Loh, Le, dari mana? Sepertinya kamu sedang susah. Bilanglah kalau ada apa-apa, siapa tahu ibu bisa bantu.
3: Maafkan Tono, Bu.
2: Maafkan kenapa maksudmu?
3: Tono sudah melakukan kesalahan.
2: Loh, kesalahan apa?
3: Waktu itu Tono coba-coba main judi online, ternyata kalah terus. Lalu karena Tono penasaran ingin menang, Tono pinjam uang ke tetangga. Lalu ke pinjol, ternyata tidak menang-menang. Dan Tono terjerat hutang ke tetangga dan pinjol. Tono diteror, diancam, Tono takut. Akhirnya Tono nekat mencuri. Tapi Tono ketahuan warga. Tono hampir dipukuli warga. Untung ada Pak Ustadz yang menolong.
2: Hah? Oh Tuhan, Tono. Kenapa kamu jadi begitu? Padahal kamu ini anak baik loh, Nak.
3: Maafkan Tono, Bu. Tono melakukan itu karena untuk bayar uang sekolah. Gak tega kalau minta terus sama ibu. Lagian, tadinya kalau Tono menang mau bantu ekonomi keluarga supaya hidup kita tidak susah terus.
2: Tono, itu pelajaran buat kamu ya Nak, dan ambil hikmahnya. Kalau kita terlalu mengejar duniawi, ya begitu akibatnya. Lebih baik kita syukuri saja apa yang sudah kita miliki sekarang ini. Tidak usah rakus dengan kekayaan itu. Itu semua tidak akan dibawa mati, Nak. Apa kamu tidak tahu? Di berita itu loh, orang-orang kaya yang hidupnya tidak tenang, bahkan masa umurnya habis di penjara. Mereka tidak bisa menikmati harta kekayaannya yang telah diraihnya dengan kerja keras, tapi salah jalan. Ton, ingat ya, segala perbuatan itu pasti ada balasannya dan akan kembali ke diri kita lagi. Jadi, mulai sekarang, kamu berbuat baiklah, Nak, supaya mendapat balasan yang baik juga. Ya sudah, sekarang kamu istirahat sana.
3: Iya, Bu.

0: Ya pendengar, demikian telah kita ikuti ya drama radio yang berjudul Ngeslot Bikin Duit Merosot, produksi RRI Malang. Dan pendengar, kami hadirkan lagu di ruang dengar Anda hingga nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Barat untuk kita mengikuti Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Pendengar, langsung saja kita usahakan lagi dari Batas Senja.
1: Bu, Ibu.
2: Ya, ada apa, Pak?
1: Ini lho, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
2: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini lho, Pak.
1: Iya.
2: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
1: Ningsih mana, Ningsih?
2: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih.
3: Dalam, Pak.
1: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
3: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
1: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
3: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
1: 100 juta, bisa enggak?
3: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Ya, pendengar, bangsa Indonesia kembali memperingati hari lahir Pancasila yang jatuh pada hari ini, mendengar ya, Senin 1 Juni 2026. Peringatan ini menjadi momentum penting untuk mengingat kembali nilai-nilai dasar negara yang menjadi fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, pendengar, saat tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila karena pada tanggal tersebut, tahun 1945, Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno menyampaikan gagasan mengenai dasar negara Indonesia dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Gagasan tersebut kemudian menjadi cikal bakal lahirnya Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Republik Indonesia. Dan untuk tahun ini, pendengar, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Tema tersebut menegaskan pentingnya Pancasila sebagai perekat persatuan bangsa sekaligus pedoman dalam membangun kehidupan yang damai, adil, dan harmonis di tengah tantangan global yang terus berkembang. Dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila 2026, berbagai instansi pemerintah, lembaga pendidikan, TNI, Polri, hingga pemerintah daerah menggelar upacara bendera secara serentak. BPIP melalui surat edaran resminya juga mengimbau seluruh elemen bangsa untuk menjadikan peringatan ini sebagai sarana memperkuat semangat gotong royong, toleransi, dan cinta tanah air. Dan pendengar, di tengah perkembangan teknologi dan era digital saat ini, nilai-nilai Pancasila dinilai tetap relevan sebagai pedoman dan menghadapi berbagai tantangan, mendengar ya, mulai dari penyebaran informasi yang tidak benar, perpecahan akibat perbedaan pandangan, hingga tantangan menjaga persatuan di ruang digital. Karena itu, mendengar, pengalaman nilai Pancasila tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi juga seluruh masyarakat Indonesia. Peringatan hari lahir Pancasila bukan sekedar seremoni tahunan, mendengar ya, melainkan ajakan untuk terus mengamalkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Dengan semangat Pancasila, bangsa Indonesia diharapkan mampu menjaga persatuan dan terus melangkah maju menuju masa depan yang lebih baik.
1: Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

Ya, pendengar, Sekretaris Daerah atau Sekda Aceh M. Nasir memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 yang digelar di halaman kantor Gubernur Aceh hari ini Senin 1 Juni 2026. Upacara berlangsung khidmat dan diikuti unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Aceh, seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh atau SKPA, serta Aparatur Sipil Negara atau ASN dari perwakilan setiap SKPA dan Korps Musik TNI Kodam Iskandar Muda. Dalam kesempatan tersebut, M. Nasir membacakan amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Republik Indonesia. Dalam amanatnya ditegaskan bahwa peringatan Hari Lahir Pancasila bukan sekedar seremoni tahunan, melainkan momentum refleksi untuk memastikan nilai-nilai Pancasila tetap hidup dan menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tahun ini, peringatan Hari Lahir Pancasila mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Tema tersebut menegaskan bahwa nilai-nilai leluhur Pancasila tidak hanya relevan dalam menjaga keutuhan bangsa Indonesia, tetapi juga menjadi jawaban bagi terwujudnya perdamaian dunia yang berkelanjutan. Dalam amanat tersebut, Pancasila telah terbukti menjadi bintang penuntun yang menjaga Indonesia tetap kokoh di tengah berbagai tantangan global. Kebersamaan yang terdiri dari lebih dari 17.000 pulau dan ratusan kelompok etnis mampu dipersatukan dalam satu ikatan kebangsaan melalui nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Selain itu, Indonesia juga dinilai memiliki tanggung jawab konstitusional untuk ikut menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Undang-Undang Dasar 1945. Dalam musyawarah dan mufakat yang menjadi bagian dari Pancasila tersebut sebagai instrumen diplomasi yang sangat dibutuhkan dunia saat ini untuk menjembatani perbedaan dan meredam konflik. Dan pendengar, selengkapnya dapat Anda lihat pada laman rri.co.id, dan siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: saatnya Anda dengarkan Lintas Pro 1 Talking One.
1: Kami sampaikan lintas informasi Pro 1 Talking One pukul 21 waktu Indonesia Barat. Guna memastikan keamanan dan keselamatan masyarakat, Babinsa Koramil 05 Permata Sertu Sahibi rutin melakukan patroli pengecekan jembatan Baili di Desa Burnipase, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, Senin 1 Juni 2026. Sertu Sahibi menjelaskan bahwa pemantauan ini dilakukan setiap hari, tujuannya adalah untuk memastikan kondisi fisik jembatan tetap prima, serta mengantisipasi adanya baut atau derat pengunci yang hilang yang dapat mempengaruhi kekuatan dan stabilitas jembatan. Ia berharap melalui pemeliharaan dan konsisten ini infrastruktur penyeberangan tersebut selalu dalam kondisi aman sehingga masyarakat dapat melintas dengan nyaman dan tanpa rasa khawatir. Demikian lintas informasi Pro 1 Talking One bersama saya Nur Hayati.
0: Demikian Lintas Pro 1 Talking One.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aku bangga menjadi Indonesia. Bagaimana tidak? Masyarakatnya beragam, sukunya, bahasanya, budayanya, kulinernya, alamnya, sangat kaya. Keragaman itu terbingkai indah dalam satu nama, Bhinneka Tunggal Ika. Ya, perbedaan, keragaman bukanlah rintangan. Justru kita semakin bergandengan. Semoga kerukunan, keamanan, perdamaian, dan kesejahteraan selalu menyertai tanah air tercinta, Indonesia. Disinilah tempat kita dilahirkan, dibesarkan, dan dikuburkan. Menjaganya adalah keniscayaan. Jika orang-orang di luar sana saja cinta Indonesia, ikut mengagungkan Indonesia, ingin tinggal dan menikmati keindahan Indonesia, turut menjaga.

0: Pasca Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Setiap kali orang bertemu, pasti akan mengucapkan salam merdeka. Saat itu, euforia kemerdekaan benar-benar merasuk dalam jiwa setiap rakyat Indonesia. Bahkan, salam merdeka dikukuhkan melalui maklumat pemerintah tanggal 31 Agustus 1945. Pekik merdeka, menurut Soekarno, adalah pekik pengikat. Itulah harapan Soekarno, agar jangan lupa kepada pekik merdeka setiap kali kita jumpa satu sama lain. Pekikanlah merdeka.
1: Tangan kanan naik setinggi telinga. Dari lima berdaki. Apakah artinya itu? Negara kita telah merdeka. Suara mengguntur, mengucapkan salam nasional merdeka.
0: Salam merdeka, ditambah pengibaran bendera merah putih di seluruh Indonesia diterapkan serentak mulai 1 September 1945. Melakukan salam merdeka ternyata ada aturannya, yaitu dengan mengangkat tangan setinggi telinga, telapak tangan menghadap ke muka, dan bersamaan dengan itu memekikan kata merdeka.
2: Merdeka!
0: Kini negara kita telah merdeka. Pembangunan pesat terjadi di seluruh negeri tercinta ini. Jika dahulu keinginan untuk merdeka begitu membara di dada setiap rakyat Indonesia, kini tantangan baru telah lahir seiring dinamika kemajuan zaman. Tantangan untuk tetap bersatu, mempertahankan keutuhan NKRI. Adalah Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri, yang mempopulerkan salam baru, salam Pancasila.
3: Salam Pancasila.
0: Salam Pancasila yang bertujuan untuk mengingatkan kita terhadap pentingnya nasionalisme dan persatuan dalam menjaga kemerdekaan yang susah payah diraih para pendiri bangsa.
3: Jadi salam Pancasila yang sebenarnya begini, ini bahu, ini begini.
0: Ibu Megawati mengangkat tangan kanannya setinggi bahu seperti memberi hormat, tetapi tangannya tidak menempel di dahi, melainkan berjarak sejengkal dari dahi bagian kanan. Gerakannya pun sedikit menghentak sambil berseru.
3: Salam Pancasila.
2: Salam Pancasila.
0: Gerakan yang hampir sama, seperti salam merdeka dahulu. Lantas, apa makna tersirat di balik salam merdeka dan Pancasila ini? Dalam konteks kehidupan bernegara, salam merdeka maupun salam Pancasila tidak mempertanyakan apa agamamu, apa sukumu, dari mana asalmu, dan status sosialmu. Akan tetapi semua diikat dalam satu kesamaan, yakni sebagai rakyat Indonesia. Dalam konteks kekinian, salam merdeka yang dilanjutkan dengan salam Pancasila memiliki arti sebagai salam pengikat yang mempersatukan bangsa Indonesia, di mana kita diingatkan atas tekad untuk tidak dijajah kembali.
3: Kalau kita merubah ideologi kita dengan ideologi lain, saya bilang pasti negara kita ambruk. Tidak ada namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak ada namanya Bhinneka Tunggal Ika. Bermacam-macam tapi satu jua.
0: Oleh karena itu, semangat nasionalisme harus tetap ada di dalam jiwa masyarakat Indonesia, yakni dengan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila.
3: Salam Pancasila.
4: Salam Pancasila.
5: Salam Pancasila.
6: Salam Pancasila.
7: Salam Pancasila.

0: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya.
1: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
0: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
1: Maksudnya gimana?
0: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang yang juga dari Sumatera Barat, tau nggak?
1: Nggak tahu.
0: Faktanya tau nggak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang nggak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
1: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
0: Hah, biar apa?
1: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
0: Serah deh, serah.

Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit, sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan, disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.

Saya berada saat ini pukul 21 lebih 23 menit waktu Indonesia Barat ya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu dan lagu-lagu nostalgia pendengar ya akan menemani kebersamaan kita di malam hari ini. Dan pendengar bagi Anda ingin bergabung untuk request lagu barangkali ya, ataupun untuk salam-salam. Ya langsung saja di line telepon kami di 0821-6585-4676 dan juga boleh melalui WhatsApp kami di 0852-7608. 82 5272.

Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Bu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses. Pemerintah Amerika begitu antusias sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi? Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit. Ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung halamanku."

0: Ya baik pendengar, sudah ada ingin bergabung? Ya, assalamualaikum, selamat malam. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Assalamualaikum. Oh, ruang rindu berbagi rindu, memori lewat lagu, Bunda Anuka.
0: Iya. Mas Boy ya? Iya. Pak. Iya, ini dengan Mas Boy ya?
1: Iya.
0: Iya, ini dengan Yati nih Mas Boy.
1: Sehat, Kak.
0: Alhamdulillah sehat. Mas Boy gimana, Mas Boy?
1: Alhamdulillah sehat. Cuma pantongnya yang enggak sehat, Kak. Kalau besar lebaran nih, Kak. Jadi izin ya, Pak, izin lahir, maaf lahir batin, Kak ya.
0: Sama-sama, Mas Boy ya. Ucapan yang sama juga untuk Mas Boy ya. Oke. Kenapa Mas Boy bilang tadi habis lebaran kering kantongnya gitu? Oke.
1: Kantongnya kanker, Kak.
0: Iya, nanti kita basahkan lagi, kita cari lagi ya, Mas Boy. Oke. Mas Boy mau titip salam dulu atau mau request dulu nih, Mas Boy?
1: Request lagu. Lagunya lagu tahun berapa nih, Kak?
0: Ini lagu nostalgia, Mas Boy.
1: Nostalgia, Kak. Lagu apa?
0: Iya, ada yang bisik di belakang.
1: Hujan turun lagi aja, Kak.
0: Hujan turun lagi. Oke.
1: Okay. Salamnya buat Kak Yati sekeluarga sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki. Dan Bunda Ana, Kak Yati, Kak Elpi, Bang Padri, Bang Budi, Bang Jundo, Bang Sultan, Kak Matma di Aceh Jaya, Bang yang di Aceh Selatan sama Kak
0: Bang Herman.
1: Bang Herman. Ya, maaf batin semuanya pendengar RRI.
0: Iya.
1: Semuanya, Kak ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doain sama juga untuk Mas Boy ya.

Ya baik pendengar, masih kami nantikan ya untuk pendengar yang bergabung melalui line WhatsApp ataupun melalui telepon kami pendengar di 0821-6585-4676 dan juga WhatsApp kami di 0852-7082-5272.

0: Ya baik pendengar, kami hadirkan lagu Hujan Turun Lagi ya, requestan dari Mas Boy. Ya, lagu Hujan Turun Lagi dari Eri Susan. Dengan kesungguhanku.
1: Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

0: Ya baik pendengar, itu dia tadi lagu Hujan Datang Lagi ya dari Eri Susan. Semoga pendengar terhibur untuk malam ini. Dan pendengar, ya sudah ada yang bergabung. Ya, assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam, selamat malam Ruang Rindu Mbak Yati.
0: Ya, dengan Bang Joy ya?
1: Ya betul, 100 itu Mbak Yati.
0: Oke, sehat Bang Joy?
1: Alhamdulillah sehat Mbak Yati. Mbak Yati sehat.
0: Alhamdulillah sehat juga.
1: Abang-abang sehat kah?
0: Alhamdulillah sehat semua Bang Jai.
1: Alhamdulillah juga ya. Sehat ya.
0: Langsung aja Bang Jai kah?
1: Betul langsung terus to the point kah?
0: Soalnya kan namanya?
1: Waktu 3 lagi ya.
0: Betul. Nanti soalnya udah di di program lain kita kan?
1: Iya betul. Saya lagu dari ini aja.
0: Apa tuh bang?
1: Judulnya Rokok dan Cinta.
0: Rokok dan Cinta.
1: Itu cover blues ya.
0: Cover apa?
1: Cover blues, musiknya cover blues.
0: Oh iya.
1: Itu sering dah Bang Budi pun sering dengar ya kan? Bang Budi dah sering dengar lagu itu dia. Cover blues, judulnya Rokok dan Cinta. Satu salamnya untuk Mbak Yati, keluarga saya selalu. Untuk semua penyiar, pendengar kan dimana saja berada, keluarga selalu juga. Dan tidak lupa pula untuk Bapak Pimpinan kita, Bapak Imam Taufik. Semoga sehat selalu mereka ya.
0: Iya, betul-betul.
1: Keluarga. Nah, lagunya tadi judulnya Rokok dan Cinta, cover blues ya.
0: Oke, siap Bang Joy.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih juga Bang Joy sudah bergabung bersama Yati di Studio Pro 1 Delta Kingon ya. Dan ya, sudah ada yang ingin bergabung. Ya, semoga Bang Joy juga dalam keadaan sehat walafiat berserta keluarga. Ya, assalamualaikum. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Iya, betul. Dengan siapa di sana, Bang?
2: Bang Bayu nih.
0: Iya Bang Bayu. Oke, sehat Bang Bayu?
2: Alhamdulillah sehat. Kan Mbak Yati saya juga ini suaranya masih
0: segar. Masih fit ya Bang ya?
2: Iya, masih fit kali ini kan.
0: Iya, tetap semangat walau sudah menjelang larut gitu ya.
2: Ya harus semangat dong, Mbak.
0: Betul.
2: Kalau enggak terhibur kami ini.
0: Iya, semangat 45 tetap ini.
2: Iya.
0: Oke. Bang Bayu.
2: Saja, Mbak.
0: Apa lagunya Bang Bayu?
2: Ini lagunya, cuman itu Ali tak minta judulnya itu, cuman lagunya bukan.
0: Ah, kayak mana tuh?
2: Yang lagunya ini malam, berapa malam yang lalu lah.
0: Apa tuh ya?
2: Lagunya ini aja deh. Diriku terpuruk dalam lamunan, terasa ragaku hangus terbakar, hatiku puja-puja deh kan.
0: Waduh, itu judulnya apa tuh bang?
2: Yang selalu ku puja-puja itu, dari Ipang.
0: Dari?
2: Ipang.
0: Judul
2: diriku terpuruk dalam lamunan, terasa ragaku hangus terbakar. Begitu besar api.
0: Ya, dari suara Bang Bayu ini. Diriku terpuruk dalam lamunan itu ya. Oke. Dari Ipang ya Bang ya.
2: Salamnya buat semua kru yang tugas maupun yang enggak tugas dan rekan-rekan pecinta RRI semua dimana aja berada lah, semoga betah kan.
0: Oke, betul. Oke,
2: salam sehat aja Mbak Matuga. Assalamualaikum.
0: Terima kasih Bang Bayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya pendengar, kita langsung ya, kita hadirkan lagu Rokok dan Cinta cover blues ini, requestan dari Bang Joy. Ya, pendengar selamat malam dan selamat mendengarkan.
3: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. Kidal disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, kidal dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi kidal yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan kidal.
4: FYI for Yay Info.
5: Pulpen pink gua kemarin mana?
6: Tuh, di atas meja, cari aja.
5: Mana sih?
6: Ah, biar itu aja gak bisa.
5: Gak ada.
6: Nih.
5: Itu kan bukan pink.
6: Oh bukan ya?
5: Bukan.
6: Ini sumpit ya.
5: Balikin pulpen gue.
6: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
5: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan, dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu. Balikin.
6: Aduh, gak ada, gimana dong?
5: Mana? Kan kemarin kamu pinjam. Oh ya, balikin. Mana?
6: Lah, itu.
5: Apa?
6: Yang dipakai sumpit buat makan ayam sama Dani.
4: FYI for Yay Info.

sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

0: Ya baik pendengar, Bang Muklis yang ada di Kemili pendengar ya juga bergabung melalui WhatsApp pendengar. Dan Assalamualaikum Kak katanya. Waalaikumsalam Bang Muklis. Oke, Bang Muklis minta lagu Matahari ya dari Agnes Monica. Ya. Bang Muklis ini ya langsung saja kami hadirkan lagu Matahariku dari Agnes Monica.
1: FYI for Yay Info.
2: Bin, bangun, Bin. Bin. Bangun. Ya, bangun.
3: Apa sih?
2: Ih, kamu tuh tidurnya ngorok. bangun.
3: Apa sih kok bangunin orang ketawa gitu sih?
2: Enggak boleh ngorok.
3: Aduh, gimana kan gua enggak mau ngorok.
2: Ngorok itu berbahaya tapi bisa diatasi.
3: Iya tapi gimana, gue gak pengen ngorok tapi pas kau udah tidur ngorok kan itu soundnya udah disetting dari sono.
2: Mau tahu caranya gimana?
3: Gimana tuh?
2: Begini ceritanya.
3: Oh.
2: Mendengkur dalam dunia kedokteran disebut sleep apnea, terjadi karena adanya penyempitan saluran nafas. Saluran nafas yang menyempit tersebut apabila dilalui udara maka akan menimbulkan suara, sehingga terciptalah dengkuran saat kita sedang tidur. Penyebab penyempitan saluran nafas adalah karena sewaktu tidur otot-otot pernafasan mengendur karena melemahnya otot tenggorokan dan otot lidah, karena adanya amandel yang terlalu besar, atau karena lidah jatuh ke belakang akibat posisi tidur yang tidak benar, dan karena adanya benjolan pada tenggorokan sebagai akibat kegemukan atau penyakit tertentu. Ternyata mendengkur juga cukup berbahaya, karena pada saat mendengkur, suplai oksigen ke seluruh tubuh terganggu akibat menyempitnya saluran nafas. Apabila gangguan suplai oksigen ini berlangsung lama saat tidur, maka tubuh akan kekurangan oksigen. Akibatnya, nyawa kita terancam. Mendengkur juga bisa menyebabkan tidur menjadi tidak sempurna. Bisa juga menyebabkan munculnya berbagai penyakit seperti mudah lupa, sakit kepala, darah tinggi, stroke, dan jantung. Bagaimana mengatasinya? Kalau penyebabnya berat badan, maka cobalah untuk diet. Kalau dipicu oleh amandel, sebaiknya dioperasi. Terus jangan mengonsumsi alkohol dan rokok. Hindari obat tidur, obat flu, dan obat penghilang rasa cemas. Hindari faktor pemicu alergi dan usahakan tidur terlentang. Begitu. Dia ngorok lagi. Ngamengan cerita gue.
1: FYI for Yay Info.

Ya baik pendengar, pukul 22 lebih 6 menit pendengar ya, waktu Indonesia Barat. Kan kami hadirkan program Taraga Kampung dan lagu-lagu Padang atau lagu-lagu Minang pendengar ya, akan kami hadirkan ya di ruang dengar Anda untuk menemani kebersamaan kita di malam hari ini pendengar. Dan pendengar, akan ada juga ulasan-ulasan terkait ya untuk malam hari ini pendengar ya, tentang tradisi Baralek Gadang pendengar. Dan seperti apa sih tradisi Baralek Gadang itu pendengar ya. Dan tetap bersama kami di 93 MHz Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru, sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital, dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI, dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

0: Baralek Gadang, pendengar ya. Ya, pendengar. Dalam bahasa Minangkabau, baralek itu berarti pesta atau perhelatan, pendengar ya. Dan sedangkan gadang itu berarti besar. Jadi baralek gadang itu dapat diartikan sebagai pesta besar yang umumnya dilaksanakan dalam rangka pernikahan adat Minangkabau. Dan pernikahan dalam budaya Minangkabau hanya menyatukan, bukan hanya menyatukan dua insan, pendengar ya, tetapi juga menyatukan dua keluarga besar. Karena itu seluruh proses pelaksanaannya melibatkan kaum kerabat, nini, mama, bundo kandung hingga masyarakat sekitar. Dan baralek gadang menjadi momen penting untuk mempererat hubungan kekeluargaan dan menunjukkan nilai gotong royong yang masih sangat kuat dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. Ya, filosofi baralek gadang, masyarakat Minangkabau memiliki falsafah hidup yang dikenal dengan ungkapan adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Artinya adat bersendikan syarat Islam, syariat Islam, dan syariat bersendikan Al-Quran. Karena itu, setiap tahapan dalam baralek gadang tidak hanya mengandung nilai budaya, pendengar, tetapi juga nilai-nilai agama. Pernikahan dipandang sebagai ibadah sekaligus tanggung jawab sosial. Melalui baralek gadang, masyarakat menunjukkan rasa syukur atas terbentuknya sebuah keluarga baru yang diharapkan menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warohmah.
1: Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.

0: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
1: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
0: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.

Ya baik mendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi, dan juga masih di program Taraga Kampuang, dan masih akan kami hadirkan lagu-lagu Minang di ruang dengar Anda. Dan pendengar, masih juga kita lanjutkan dengan program Baralek Gadang pendengar ya, dan adapun tahapan menuju Baralek Gadang, yang pertama adalah Maresek merupakan proses penjajakan antara kedua keluarga pendengar ya. Dan pada tahap ini keluarga calon mempelai perempuan mencari informasi mengenai calon mempelai laki-laki. Dan tradisi ini menunjukkan bahwa pernikahan bukan keputusan yang diambil secara tergesa-gesa, melainkan melalui pertimbangan yang matang. Yang kedua ada Maminang. Berbeda dengan kebanyakan daerah di Indonesia, dalam budaya Minangkabau pihak perempuan yang datang meminang laki-laki. Hal ini berkaitan dengan sistem kekerabatan matrilineal yang dianut masyarakat Minangkabau, yaitu garis keturunan yang mengikuti pihak ibu. Yang ketiga pendengar ada Batu Katando. Tahapan berikutnya adalah pertukaran tanda atau simbol kesepakatan antara kedua keluarga. Dan selanjutnya akad nikah. Setelah seluruh persiapan selesai, dilaksanakan akad nikah sesuai syariat Islam sebagai inti dari pernikahan. Pendengar, Baralek Gadang merupakan salah satu warisan budaya Minangkabau yang kaya akan kehidupan. Di dalamnya terdapat pelajaran tentang kebersamaan, gotong royong, penghormatan kepada keluarga, serta rasa syukur atas terbentuknya sebuah keluarga baru. Melalui tradisi ini, kita dapat melihat bagaimana adat dan agama berjalan beriringan dalam membentuk kehidupan masyarakat yang harmonis. Dan semoga tradisi Baralek Gadang ini terus lestari mendengar ya, dan menjadi inspirasi bagi generasi penerus untuk menjaga kekayaan budaya bangsa Indonesia.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat, seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air.

0: Ya baik pendengar, masih kami hadirkan lagu Minang di ruang dengar Anda hingga nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Barat untuk kita mengikuti di Donggayu pendengar.
1: Umumnya, ikan hidup di dalam air dan tidak dapat bertahan lama di daratan. Tapi tahukah kamu, ternyata ada loh jenis ikan yang mampu bertahan lebih lama dari ikan lainnya tanpa media air. Ini dia pepuyu, atau yang dikenal dengan ikan betok, adalah ikan air tawar yang mampu bertahan hidup lebih lama di daratan. Ikan ini umumnya ditemukan di rawa-rawa, sungai, atau sawah. Apabila musim kemarau tiba dan air mulai menyusut, pepuyu akan bertahan di dalam lumpur untuk tidur dan berhibernasi sembari menanti air.

sudah kakek-kakek cerita asmara. Betul kakek oya tak sembuh.

forum istana biar tiang surang sari penting putih rongka baja biar cacak ning sopaning mulai gigit berkekata kau rumahku gersebanding sana hati kami berangkat siang.

Iwan Arena. Arah pesawat kasih jebue turah taruko aku kakanda.

Urukuma kami salah arah, WP mewah kami pekaya. Hasil kasih kami berolah, kolali murukah iu mepaya. Iwan kasih amanjun pelulu, oya setario bersandiwara. Dalam ni betul wan film bedul, ceh arul bulu pekak geruporang. Arita iko bersondi, ko emosi iko romora. Ulu wara ku berangi, hobi-hobi geli jemah. Kim poding tenaruh asli, kami bersudi tenaruh dikerang. Puding hiawan iko lungi, eek ni bebiri campur poa. Ini hari

Koyuah po peri jengkak po alamat male panah Boten ngetua enti orang ingkara Gelinga alamat po male penasa Mata dia

Iperimua koraku ke kanan, iperimuda Malaysia. Jemani terkau nomak awan puyak berpujenaka. Ku peringat ko awan biak, enti ku minyak di dekat korara. Keinderangun ko ngetenak meragere ulang ko kutoa. Ari

ku ibu-ibu jarakmu hobi awan-awan nehi hancur mina ike kekatamu sampe ku ibu-ibu kin istri diri kok gersetia numa ingusun arita asali ini mana kami cukup dewasa asal mokot kami turun mani bidang gelumi kurai tengahan awan biang penyiru nikah sudermi surat poligami gerudeke nanan pertama

0: Ah, Juan. Iwan, bro.
1: Satu lagi ya.
0: Kawan hilang. Kita bingung.
1: Satu lagi ya.
0: Asal.

Enggak muringo asuma na jempong awan heran aku pun bingung. Jantinga mu putar.

di waktu

sama Arita awan jangan kita dibakar ruang aku bernau cari pas.

sudah bau tanah, ngaku Amita macan. Tak sadarkah awan, awan mirip jelangku. Awan heran, aku pun bingung. Makin tampan

Ragoya unggul. Doaku manis iawan iya Bali. Cep-cep pelangi

Mustahil jemaah Arab Peloahan. Penggemar Simon ke Arita Berdidong.

sudah kakek-kakek cerita asmara.

Sekali lari emek bos buka.

karena cintanya hanya pelarian.

dua, kami setia sama pasangan. Biar caca cintanya oka, salah kaprah dalam perjalanan.

buat budi jolong.

0: recording.
1: Like it.

Yeah.

cờ mặt trời ngồi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Saudaraku yang berbahagia, syukur alhamdulillah pada kesempatan ini kami dapat menjumpai Anda. Insyaallah pada kesempatan ini kami akan membawakan satu judul keputusan yang benar. Saudaraku, keadaan panik bisa menimpa manusia. Kepanikan bisa dirasakan apabila seseorang tengah menghadapi masalah yang dianggapnya benar, yang dianggapnya besar maksud kami. Ia berharap mungkin seseorang dapat menemukan penyelesaiannya. Tetapi kenyataannya dua orang saling berbeda pendapat atas masalah yang tengah dihadapi. Yang satu kalang kabut sehingga tidak sehat berfikirnya. Yang lain justru terang-terang saja dan dengan santai membawa masalah itu ke alam tidurnya. Mengapa sampai terjadi perbedaan demikian? Sebabnya sederhana saja. Yang pertama, ada orang yang daya analisanya tumpul sehingga dia tidak dapat mencerna dengan baik setiap peristiwa yang dihadapinya. Dia tidak memiliki dan memang tidak terdidik dalam metode berpikir yang benar, yang sesuai dengan ajaran Islam. Kemampuan logika rendah, jadilah ia seorang yang buat memahami hakikat terdalam dari suatu peristiwa. Manusia seperti inilah yang biasanya salah anggap, salah tanggap dalam memahami suatu masalah. Masalah kecil bisa dianggap luar biasa, tapi sebaliknya masalah yang besar bisa dianggap biasa-biasa saja. Manusia seperti inilah yang mudah dikecohkan orang, terutama penghasut kawakan. Saudara, yang kedua, ketidaksiapan jiwa seseorang untuk menerima cobaan-cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, atau risiko-risiko perjuangan untuk menegakkan cita-cita kebenaran yang dipikulnya. Seseorang yang amat dibayangi oleh rasa takut menghadapi realita yang tidak dikehendakinya, senantiasa memiliki jiwa yang koyak. Ia kurang berpasrah diri kepada Allah, ketawakalannya hanya sebatas lidah, sementara kedua matanya amat mengagumi dunia. Rasa cintanya terpaut pada benda-benda. Ia takut kehilangan semua itu. Keadaan ini tidak dapat mendukungnya untuk berpikir tenang dan baik. Kalaupun ia dapat berpikir jernih dan dapat memahami baiknya, baik atau tidaknya, ternyata sebuah masalah besar tengah dihadapinya. Ia tidak siap untuk menanggung beban yang menjadi momok baginya. Ia cepat frustasi dan ingin secepatnya menyelesaikan atau masalah, sesuatu masalah, sekedar untuk menghindari risiko-risiko yang menghantuinya. Ditetapkan keputusan-keputusan yang unik dan kontroversial dari timbangan al-haq, atau keputusan yang bagi orang yang terjaga pikirannya dan jiwanya itu terasa amat menggelikan. Nah, saudaraku, hanya sampai di sini jumpa kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar, dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan, dan kini waktu jualah yang harus memisahkan kita. Selamat malam dan selamat beristirahat, semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya Nur Hayati beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda dan sampai berjumpa lagi esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Taking On, mengudara pada frekuensi 93 MHz. Saya Nur Hasanah, kembali hadir menyajikan rangkaian acara siaran untuk hari ini, Selasa 2 Juni 2026. Dari Jalan Abdul Wahab Taking On, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

Selamat menunaikan ibadah sholat subuh pendengar Pro 1 RRI Rakengon. Selamat pagi. Kebersamaan kita juga masih terus lanjut dengan ragam pilihan lagu-lagu religi lainnya yang terus akan menemani kebersamaan kita untuk pagi ini. Semangat untuk beragam kegiatan yang akan dilakukan sepanjang hari ini. Semoga lancar dan tentunya hasilnya juga yang terbaik ya pendengar.

Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya. Tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya.

Baik, selamat pagi dan semangat pagi untuk semuanya, untuk Anda pendengar setiap Pro 1 RRI Takengon. Ya, untuk pagi ini ceramah subuh nanti juga insya Allah akan kembali kita ikuti bersama Masjid Agung Rohamah di kita siarkan langsung dari Masjid Agung Rohamah Takengon tentunya. Dan selamat pagi, semangat untuk semua pendengar Pro 1 RRI Takengon.

menghormati Majelis Jamaah Ba'da Fardhu Subuh serta pendengar RRI Cabang Takengon dimanapun kiranya berada. Untuk pagi ini yang akan menyampaikan tausiah, kami minta kesediaan dari Bapak Tengku Dr. Andes Nasri Lisma. Kepada Bapak kami persilahkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad badal muttaqun. Qala Allahu ta'ala wa huwal asdaqul qailin. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiku fi sarra'i wa darra'i wal kazimina ghaida wa'afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sadaqallahul adzim. Syukur alhamdulillah, Allah itu senantiasa sayang kepada kita. Kalaupun mungkin kita tidak dekat dengan Allah, tapi Allah selalu dekat dengan kita. Kalaupun kita tidak melihat Allah, Allah pasti melihat kita. Maka marilah kita mendekatkan diri kepada Allah dan bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Selawat dan salam mari sama-sama kita sanjung sajikan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dalam hidupnya selalu berjuang untuk memperbaiki nasib umat manusia. Mudah-mudahan kelak umatnya melalui syafaat kita semua dimasukkan ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kami hormati Bapak Profesor Ridwan Nurdin, Bapak Kekemenak, Bapak Kepala Dinas Syariat Islam, Bapak Ketua DKM Masjid Ruhama, Masjid Agung Ruhama Takengon, dan selebihnya kepala-kepala dinas yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan kaum muslimin hadirin yang berhadir pada pagi hari ini, dan yang mulia Bapak Imam, Naib Imam yang telah mengimami kita dengan setia dan baik. Dan kaum muslimin hadirin maupun yang berada di masjid ini dan pendengar radio RRI yang berada di tempat yang lain. Kaum muslimin hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia. Pada satu waktu di negeri Madinah itu terjadi piciklik, di mana daerah-daerah yang piciklik itu kurmanya sudah tidak berbuah karena kemarau panjang. Dan ada beberapa desa memang sudah mengadu kepada Rasulullah. Pengaduan mereka memang ekonomi mereka sudah mulai sulit. Sehingga yang paling rajin memberikan pengajian itu adalah Sayyidina Ali dan Umar bin Khattab. Ada beberapa desa yang juga desa itu baru masuk Islam adalah kelompok Yahudi, dan itu pun piciklik. Yang dikhawatirkan adalah kelompok Yahudi yang baru masuk Islam itu akan kembali murtad. Karena ekonomi begitu masuk ke dalam Islam, itu sangat terpuruk. Begitu Sayyidina Ali memberitahu kepada Rasulullah, rupanya ada tokoh Yahudi yang mendengar pengaduan itu. Lalu kata tokoh Yahudi itu, saya memiliki banyak kurma. Kalau boleh dan kalau mau pinjamkan ke saya, kata Yahudi ini.
nanti dibayarkan tanggal sekian. Maka pinjamkanlah banyak kurma itu, lalu dibagikan kepada desa-desa yang piciklik itu. Desa-desa yang terjadi ekonominya itu rusak. Tapi belum sampai pun waktunya, si Yahudi ini berteriak-teriak. Katanya, "Ya Muhammad, kenapa belum dibayarkan utang itu, utang kurma itu? Padahal belum jatuh tempo." Berteriak-teriak dia. Teriak-teriaknya itu sampai ke keturunan. Kata Yahudi itu memang keturunan Abdul Muthalib ini kalau berutang payah kali bayar. Katanya. Akhirnya Sayyidina Ali dan Umar mendengar kalimat itu, Sayyidina Umar mengambilkan pedang dihunuskannya. Tapi tidak kena maunya dengan kemarahannya. "Kamu kenapa begitu bicara di depan Rasulullah?" Nah, lalu apa kata Rasulullah? Itu yang disebutkan banyak sekali dalam Al-Quran. Ada 8 ucapan. Itu kebetulan menjadi disertasinya Ananda Tengku Irwansyah pada pengambilan dokternya. Itu saya baca. Itu di sana ada kaulan karima, kaulan layana, kaulan syadida, kaulan ma'rufah,

arahan. Datang saja terus ke Baitul Mal. Pinjamkan dari Baitul Mal, ambilkan dari Baitul Mal, berikan kepada Yahudi itu. Bukan dengan menghunus pedang. Akhirnya Sayyidina Umar mengajak Yahudi itu untuk mengambil bantuan ke Baitul Mal, maka diberikanlah bantuan itu. Tapi begitu dalam perjalanan, kata Rasulullah, kemari dulu kamu, katanya. Nah, nanti tolong lebihkan bantuan itu 2 atau 3, 4 gantang ataupun 4 karung. Lalu Sayyidina Umar bertanya lagi, ngebengis pewekin kita, ngegiging pewekin kita. Waktu EP Gerilan sampai, kenapa harus dibayarkan dan kenapa harus dilebihkan, kata Sayyidina Umar kepada Rasulullah. Itulah bedanya kita dengan orang lain, kata Rasulullah dengan ucapan yang lembut. Pendeknya, bayarkan lebih dari apa yang kita pinjamkan. Akhirnya sampai ke Baitul Mal itu, diberikanlah utang itu yang banyak itu tadi, dan kemudian dilebihkan sampai 3 karung, 4 karung kurma itu dilebihkan. Lalu kata Yahudi itu, kenapa harus dilebihkan? Lalu kata Sayyidina Umar, ini adalah perintah Rasulullah. Kata Yahudi itu, sebenarnya saya tidak marah. Saya mau tahu bagaimana Rasulullah itu, begitu saya pelajari dalam banyak buku. Rasulullah itu 2 kelebihannya. Baru pagi ini saya lihat. Yang pertama, kalau orang semakin marah, Rasulullah itu semakin lembut. Nah, kalau Rasulullah itu meminjamkan sesuatu, dia pasti lebihkannya. Maka mulai hari ini tolong sampaikan kepada Rasulullah, saya akan masuk ke dalam Islam mengucapkan 2 kali masyhadat. Begitulah banyaknya kaum Yahudi itu masuk ke dalam Islam, karena kelembutan Rasulullah, karena pemberian dan karena sedekah. Pada saat ini ada desa yang piciklik karena tidak dilewati lagi oleh kendaraan di sana, yaitu di Enang-Enang sana ada alur cincin, ada menderek. Desa itu sudah tidak dilewati selama 7 bulan kendaraan. Mereka menjual air nira, mereka menjual banyak sekali barang. Tapi karena tidak ada lagi mobil lewat, karena mobil sudah melintas ke atas sana, mereka menjadi susah dan miskin. Mereka memprakarsai ada mukim di sana. Rakyatnya sudah tidak tahan lagi, ekonominya sudah biciklik. Maka beberapa hari kebelakangan ini, Masjid Ruhama bersama Bapak Bupati telah mengantarkan bantuan ke sana 17.500.000. Pada pagi kemarin kami mengumpul di belakang sana, ada Pak Rektor, ada Kekemenak, ada yang lain-lainnya, Ketua DKM. Telah terkumpul 20 juta, 21 juta lagi pagi kemarin. Maka itu akan dibantu ke sana untuk mengecor jembatan itu. Kami berharap kepada saudara-saudaraku, berharap kepada pendengar RRI dimanapun berada, Masjid Agung Ruhama Takengon masih menerima bantuan untuk mereka di sana. Dalam Islam, kalau satu tubuhmu sakit, yang lain pun akan sakit. Walaupun Enang-Enang itu bukan daerah kita, walaupun Menderek itu bukan berada di wilayah Aceh Tengah, walaupun alur cincin itu tidak berada di Aceh Tengah, itu berada di Benar Meriah. Tapi kalau saudara kita sudah membutuhkan, kita harus memberi dan bertanggung jawab. Berharap kepada saudaraku, kalau ada lebih, malahan dalam Al-Quran yang kami bacakan tadi, orang-orang yang menafkahkan di saat susah, di saat senang, kemudian di saat betul-betul teraniaya, kita harus membantunya. Saya pikir saudaraku semua,
pada pagi hari

kalau tidak membawa, besok akan kita bawa, lusa akan kita bawa, dan nanti beberapa hari akan dicor ujung jembatan itu, dan mereka sangat membutuhkan, dan kita pun saya pikir tidak akan pernah menutup mata. Saudaraku, marilah kita bantu mereka. Mereka akan sulit, sama seperti sulitnya di negeri Madinah pada masa Rasulullah. Dan Rasulullah itu memberi bantuan lebih. Dan Yahudi tadi, utang yang diberikan kepada Yahudi itu juga kembali diberikannya kepada desa yang piciklik itu. Saya pikir, mari kita semua berdoa kepada Allah, mereka terlepas dari jerat kesusahan, dan kita semua pun akan diberi perlindungan oleh Allah karena menyatukan diri dengan orang yang menderita. Dan itu semua tertulis di kemudian hari. Pamayakmal miskala zaratin harayar. Satu biji sawi kebaikanmu akan dihitung sebagai pahala dan nanti ada balasannya. Dan bersama desa Alur Cincin, bersama desa Menderek, bersama jembatan enang-enang yang kita perbaiki itu, disitulah kita bersama di surga, bersama dengan mereka. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Berizin mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda mendengar di manapun berada. Dan lanjut terus ya untuk menemani kebersamaan kita dengan rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon untuk pagi ini. Lagu religi juga masih akan hadir beberapa, dan kita juga akan nantikan Warta Tanoh Gayo nantinya yang akan hadir tepat pada pukul 6 waktu Indonesia Barat.

kisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya karena dia tidak pernah bisa berkata,

0: Pros 1 RRI Talking On, kanal informasi dan inspirasi pukul 5 lewat 52 menit waktu Indonesia Barat. Saat ini pendengar Pros 1 RRI Talking On, untuk saat lagi ya, hanya beberapa menit lagi ya, Warta Tanoh Gayo nantinya akan kembali kita ikuti dan akan menghadirkan rangkaian informasi dari dataran tinggi Gayo khususnya. Selamat pagi untuk semuanya, semangat selalu dengan beragam kegiatan yang pendengar akan lakukan untuk sepanjang hari ini.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Warta Tanoh Gayo edisi hari ini, Selasa 2 Juni 2026. Kami sampaikan sari berita pagi ini, pendengar. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah gelar upacara hari lahir Pancasila. Polres Bener Meriah intensifkan patroli selama libur Idul Adha. Warta Tanoh Gayo ini turut disiarkan RRI Rimbaraya di FM 90,1 MHz dan juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan live streaming YouTube RRI Takengon Channel. Bersama saya Nur Hasana, kita ikuti berita selengkapnya.

Momen hari lahir Pancasila, Bupati Hailioga ingatkan Sekda untuk mengevaluasi ASN yang tidak hadir upacara. Berikut informasi selengkapnya.

0: Bupati Aceh Tengah Hilioka pimpin upacara peringatan hari lahir Pancasila yang digelar di lapangan Sekda Kap setempat kemarin. Bupati turut membacakan sambutan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Yudian Wahyudi. Ia menyampaikan bahwa tema hari lahir Pancasila tahun ini mengusung Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia, yang merupakan pernyataan tegas bahwa nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan dalam menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga menjadi jawaban bagi penciptanya perdamaian dunia yang berkelanjutan. Pancasila katanya adalah jangkar moral bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan global, mulai dari disrupsi teknologi hingga dinamika geopolitik yang terus berkembang. Kebijakan publik yang lahir dari nilai Pancasila, kata Yudian, harus berlandaskan keadilan sosial, memenuhi rasa keadilan masyarakat, menjamin hak kelompok rentan, serta memastikan tidak ada warga yang tertinggal dalam pembangunan.
1: Pancasila adalah fondasi dari kebijakan negeri kita yang bebas aktif. Nilai musyawarah dan mufakat yang kita anut dalam instrumen diplomasi yang sangat dibutuhkan dunia saat ini. Sebagai bangsa yang besar, kita terus menunjukkan kepemimpinan nyata, kontribusi pasukan perdamaian Indonesia di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa.
0: Upacara peringatan hari lahir Pancasila tersebut diikuti oleh unsur TNI Polri, ASN, serta para pelajar di Kabupaten Aceh Tengah. Kegiatan berlangsung dengan khidmat sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pemersatu bangsa. Muhammad Sanusi, RRI Takingon, melaporkan.
2: Polres Bener Meriah gelar upacara Hari Lahir Pancasila 2026. Personel diajak wujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Berikut informasi selengkapnya.
3: Dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila tahun 2026, Polres Bener Meriah menggelar upacara bendera yang berlangsung khidmat di lapangan Tri Brata Mako Polres tempat Senin 1 Juni 2026. Upacara yang mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia tersebut dipimpin oleh Wakapolres Bener Meriah Kompol Dr. Sabirin yang bertindak sebagai inspektur upacara. Sementara itu AKP Yulijan bertugas sebagai perwira upacara dan Ibda Ade Hardian sebagai komandan upacara. Kegiatan tersebut diikuti oleh para pejabat utama Polres Bener Meriah, para Kapolsek jajaran, personil serta ASN Polri di lingkungan Polres Bener Meriah. Upacara juga melibatkan sejumlah satuan setingkat peleton yang terdiri dari personil Samapta, Staf Gabungan Babin Kamtibmas Satlantas dan Fungsi Reserse. Dalam amanatnya, Wakapolres Bener Meriah mengajak seluruh personil untuk mengimplementasikan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai anggota Polri maupun sebagai bagian dari masyarakat Indonesia. Ia menegaskan bahwa Pancasila telah terbukti menjadi pemersatu bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan sepanjang sejarah Indonesia. Oleh karena itu, seluruh komponen bangsa memiliki tanggung jawab untuk membumikan dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Wakapolres juga mengingatkan bahwa keberagaman merupakan kodrat bangsa Indonesia yang harus dijaga bersama. Menurutnya, berbagai perbedaan suku, budaya, bahasa, agama, dan adat istiadat merupakan kekuatan yang membentuk identitas bangsa dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
2: RRI Takengon turut gelar upacara peringatan hari lahir Pancasila. Peringatan tersebut menegaskan komitmennya untuk menyebarkan nilai kebangsaan dalam menghadapi berbagai tantangan global. Berikut informasi selengkapnya.
4: RRI Takengon gelar upacara bendera memperingati hari lahir Pancasila 2026 di halaman kantor setempat. Kepala Stasiun LPP RRI Takengon Imam Taufik bertindak sebagai pembina upacara sekaligus membacakan amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP RI. Dalam amanat ditegaskan, hari lahir Pancasila bukan sekedar seremoni tahunan, melainkan momentum untuk merefleksikan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila disebut telah terbukti menjadi pedoman bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan global dan menjaga keutuhan Indonesia di tengah perbedaan suku, agama, budaya, dan bahasa.
5: Hari ini adalah momen refleksi untuk memastikan bahwa api Pancasila tetap menyala dalam jiwa setiap insan Indonesia. Tema yang diusung dalam peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini adalah Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia.
4: Melalui peringatan ini, seluruh elemen bangsa diajak terus memperkuat semangat gotong royong, toleransi, serta persatuan. Bagi insan RRI, momentum tersebut juga menjadi pengingat untuk terus menyebarluaskan nilai-nilai Pancasila melalui program siaran yang edukatif dan mencerdaskan masyarakat. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
2: Selama libur Idul Adha, Polres Bener Meriah perketat patroli di objek wisata dan pusat keramaian. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Bambang Syahputra.
3: Selama masa libur Idul Adha 1447 Hijriah, Polres Bener Meriah meningkatkan kegiatan patroli, kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD di sejumlah titik keramaian guna memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap aman dan kondusif. Patroli menyasar lokasi wisata Gerbuk Waterpark di Kecamatan Timang Gajah serta kawasan Pasar Simpang Balik, Kecamatan Wipesam, Kabupaten Bener Meriah yang dipadati masyarakat saat momentum libur panjang. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kasiwas Polres Bener Meriah AKP Suri Ya Ramadan selaku perwira pengendali Regu G bersama personil Regu G KRJD Polres tempat. Kehadiran personil kepolisian di tengah aktivitas masyarakat bertujuan memberikan rasa aman sekaligus mengantisipasi potensi gangguan Kamtibmas. Selain melaksanakan patroli dan pemantauan situasi, personil juga melakukan pengaturan arus lalu lintas di titik-titik keramaian guna mencegah terjadinya kemacetan serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang beraktivitas selama libur Idul Adha. Selama patroli berlangsung, personil berdialog dengan pengunjung maupun pedagang serta memberikan imbauan agar masyarakat tetap waspada terhadap barang bawaan, menjaga keselamatan keluarga dan bersama-sama menciptakan suasana yang tertib dan nyaman. Kapolres Bener Meriah melalui Kasiwas AKP Surya Ramadan menyampaikan, peningkatan patroli selama libur Idul Adha merupakan bentuk komitmen Polri dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Selain menjaga keamanan, patroli tersebut juga menjadi upaya preventif untuk mencegah tindak kriminalitas, kemacetan, maupun gangguan ketertiban lainnya selama masa libur berlangsung. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
2: Pendengar, pemerintah Kota Banda Aceh memastikan terus berupaya memberi perhatian penuh kepada kaum du'afa. Berikut informasi selengkapnya.
6: Pemerintah Kota Banda Aceh memberi perhatian penuh kepada kaum du'afa maupun lanjut usia lansia di ibu kota Provinsi Aceh, bahkan secara berkelanjutan menyerahkan bantuan rumah du'afa dari Baitul Mal Kota Banda Aceh, termasuk menyapa dan berbagi kebahagiaan bersama para lansia. Wali Kota Banda Aceh Iliza Sa'adudin Jamal berharap bantuan ini membawa manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.
7: Bawa dokter suruh periksa beliau, terus sama mungkin tak dokter ahli lah.
8: Kursi roda.
7: Kursi roda. Dia bikin ini ya, surat permohonan kursi roda. Untuk dinas sosial nanti masukin. Ya. Mungkin difoto aja biar ingat. Jangan lupa nanti.
9: Alhamdulillah. Terima kasih kepada ibu, kepada Baitul Mal dan kepada yang bagi. Mudah-mudahan Bandungnya berkah dunia akhirat.
7: Amin.
6: Wali Kota turut menyampaikan terima kasih kepada Muzaki yang telah menyalurkan zakat, infak, dan sedekah melalui Baitul Mal Kota Banda Aceh. Adapun diharapkan semakin banyak warga yang merasakan manfaat dan keberkahan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
2: Pendengar Pemko Subulussalam, siapkan lahan sekolah nasional terintegrasi, wujudkan visi Presiden.
10: Pemerintah Kota Subulussalam tengah mematangkan langkah besar untuk mentransformasi wajah pendidikan di wilayah Bumi Syekh Hamzah Suri. Kehadiran sekolah nasional terintegrasi tersebut menjadi prioritas utama guna memutus rantai kemiskinan. Wali Kota Subulussalam Haji Rasid Bancin menegaskan bahwa proyek tersebut bukan sekedar pembangunan fisik gedung sekolah, melainkan upaya strategis untuk menghadirkan keadilan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Ia berharap Subulussalam dapat terpilih sebagai lokasi berdirinya program unggulan pusat tersebut karena letak geografisnya sangat krusial di wilayah perbatasan. Program yang digagas oleh Presiden Prabowo tersebut juga mengusung konsep satu atap yang menggabungkan jenjang SD, SMP hingga SMA dalam satu kawasan terpadu. Inovasi itu dirancang untuk memastikan transisi pendidikan siswa berjalan berkesinambungan tanpa terkendala jarak fisik antara jenjang sekolah yang seringkali menjadi hambatan di daerah. Unggulan utama dari sekolah tersebut terletak pada infrastruktur yang modern dan fasilitas lengkap yang melampaui standar sekolah konvensional saat ini. Lingkungan belajar yang canggih disiapkan untuk menunjang kreativitas dan adaptasi siswa terhadap perkembangan teknologi dunia kerja di masa depan. Sinergi antara tim BPMP Aceh dan tim Surpik diharapkan dapat segera membuahkan rekomendasi positif agar pembangunan sekolah tersebut dapat segera direalisasikan demi masa depan generasi muda Sibusalam. Demikian Juprianto melaporkan.
2: Informasi terakhir pendengar, Babin Kamtibmas Polres Aceh Barat lakukan patroli dan sosialisasi pada masyarakat di kawasan daerah rawan karhutla.
8: Selama kondisi cuaca panas yang melanda wilayah Kabupaten Aceh Barat, personil Polres Aceh Barat terus meningkatkan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui kegiatan sosialisasi pada masyarakat. Kapolres Aceh Barat AKBP Yogi Hadi Setiawan mengatakan bahwa pihak personil Polres Aceh Barat terus memberikan edukasi pada warga terkait dampak serius karhutla, baik itu dari sisi lingkungan, kesehatan maupun ekonomi. Selain sosialisasi, personil kepolisian juga aktif melakukan patroli rutin di wilayah rawan kebakaran serta mengandeng tokoh masyarakat dan perangkat desa untuk bersama-sama mengingatkan warga agar tidak melakukan pembakaran lahan.
11: Jadi tidak bosan-bosan saya menyampaikan nih kepada teman-teman media gitu ya, bahwa kami selalu memberikan yang pertama ini upaya pencegahan secara preventifnya, himbauan-himbauan, baik itu himbauan secara mengajak secara soft maupun juga yang agak keras sedikit, bahkan yang hard, termasuk sosialisasi kita terkait dengan ancaman pidana ketika ada perorangan maupun badan hukum atau perusahaan yang melakukan pembakaran secara pembakaran lahan untuk membuka lahan.
8: Sebab peran serta masyarakat sangat penting dalam menjaga lingkungan. Upaya ini diharapkan mampu menekan angka kebakaran hutan dan lahan serta menjaga kelestarian lingkungan di tengah kondisi cuaca yang cenderung panas dan kering. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.

Terima kasih Anda telah mendengarkan Warta Tanuh Gayo RRI Takengon. Update informasi terkini Anda melalui website rri.co.id. Dan Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan sari berita. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah gelar upacara hari lahir Pancasila. Polres Bener Meriah intensifkan patroli selama libur Idul Adha. Berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat bersama Pro 3 RRI. Saya Nur Hasanah mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

RRI, Radio Piala Dunia. Sedarengku, entah kita pengen morom-morom, siaran resmi Piala Dunia RRI. Hari tanoh gayo si sejuk ni, ling Piala Dunia. Kin kita beweni, pengenan ranya surake, gole, I RRI, Radio Piala Dunia.

Baik, selamat pagi dan semangat untuk semuanya. Pendengar Pro 1 di mana pun berada. Warta Tano Gayo sudah hadir menyajikan rangkaian informasi dari dataran tinggi Gayo khususnya. Dan pendengar Pro 1 di mana pun berada, lanjut terus ya untuk temani kebersamaan kita untuk pagi ini. Takengon pagi ini ragam informasi juga masih akan terus kami hantarkan. Saat lagi pada pukul 6:30 waktu Indonesia Barat, ada info cuaca bersama BMKG Aceh yang juga akan kembali kita ikuti.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku

0: Saatnya Anda simak info cuaca.
1: Baik, selamat pagi. Pukul 6:30 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, kembali ya info cuaca kita akan dengarkan. Dan pagi ini Nur sudah tersambung melalui sambungan telepon bersama Pak Angga Dirta dari BMKG Aceh. Assalamualaikum Pak Angga.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Kak.
1: Pagi juga, gimana kabarnya untuk pagi ini Pak?
2: Alhamdulillah sehat Kak.
1: Alhamdulillah. Baik, silakan untuk informasi cuaca wilayah Tengah Aceh hari ini seperti apa untuk wilayah Tengah Aceh, khususnya Aceh Tengah, Bener Meriah maupun Gayo Lues, Pak.
2: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1. Berikut kami sampaikan informasi berkat cuaca. Khususnya di siang hari ini bertepatan dengan Selasa 2 Juni 2026. Secara umum untuk wilayah Tengah hari ini kondisi cuacanya cukup baik. Pada pagi hari kami perkirakan dalam kondisi cerah berawan. Kemudian menuju siang hari juga kami perkirakan sama, artinya siang hari masih belum terdapat potensi hujan. Kondisi cuaca masih cukup baik, yaitu cerah berawan. Kemudian pada sore hari kami perkirakan terjadi hujan, potensinya hujan ringan, merata di wilayah Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Lues maupun Aceh Tenggara. Dan ini cukup bertahan, namun pada malam hari kondisi cuaca cenderung membaik kembali menjadi dalam kondisi berawan begitu Kak. Angin sendiri hari ini dominan berasal dari barat, artinya memang hari ini kita potensi dominan angin baratan. Kecepatan dirasakan masih dalam kondisi cukup normal, namun perlu kami informasikan bahwa khusus untuk wilayah Tengah ini perlu kami himbau adanya potensi angin tiba-tiba atau angin puting beliung khususnya pada sore, pada siang menjelang sore hari, dan ini berpotensi untuk wilayah Aceh Tengah Bener Meriah. Sementara hotspot sendiri kami pantau hari ini potensinya untuk wilayah Tengah masih nihil, dan kita akan terus memantau karena memasuki puncak musim kemarau potensi hotspot akan terus meningkat ke depan, begitu Kak.
1: Baik, untuk hal-hal yang tetap harus diwaspadai oleh masyarakat di wilayah Tengah Aceh nih Pak Angga.
2: Baik, mengingat potensi penyinaran matahari yang cukup tinggi dan ini akan terus meningkat dalam hingga akhir bulan Juni, maka mengimbau kepada masyarakat untuk lebih waspada akan adanya potensi hotspot, karena memang biasanya pada bulan Juni hingga awal Juli nanti potensi hotspot akan terus meningkat untuk wilayah Tengah. Maka kepada masyarakat kami mengimbau untuk lebih waspada kembali dengan tidak membuka lahan dengan cara dibakar, karena biasanya aktivitas ini masih ada yang dilakukan untuk aktivitas masyarakat wilayah Tengah. Kemudian juga untuk masyarakat yang membakar sampah ataupun membakar sampah di tempat terbuka, kami himbau untuk dijaga dan lebih waspada dan berhati-hati, begitu Kak.
1: Terima kasih Pak Angga untuk informasi cuaca hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar Pro 1 RRI Takengon, demikian ya untuk informasi cuaca sudah disampaikan oleh Pak Angga Dirta. Setidaknya untuk hari ini cuaca sepertinya lumayan baik sekali untuk pagi, siang hingga jelang sore. Namun ada potensi hujan tadi di sore hari yang diinformasikan, tapi di malam hari insya Allah cuaca akan kembali baik. Dan mengingat memang kemarau ya, kalau siang hari itu kan panasnya, panas berdetak gitu ya kadang-kadang ya, cuacanya juga kering. Itu harus waspada gitu untuk yang mungkin membuka lahan, membakar sampah dan sebagainya. Jangan sembarangan buang puntung rokok juga ya di lahan-lahan kering dan sebagainya, agar tidak menjadi pemicu karhutlah yang meluas. Dan alhamdulillah ya, untuk titik api memang di belakangan ini minim sekali untuk wilayah Tengah Aceh, dan ini jadi sesuatu hal yang kita harus syukuri. Dan alhamdulillah mungkin masyarakat juga semakin bijak lah setidaknya ya dalam membuka lahan dan sebagainya, karena potensi karhutla ini juga kalau kita lihat ya, ketika kebakaran terjadi di wilayah Tengah Aceh ini juga akan menambah luasan lahan yang rusak setidaknya, dan ketika musim hujan ya akhirnya juga berpengaruh terhadap longsor dan sebagainya. Untuk itu memang mari sama-sama untuk lebih bijak dalam membuka lahan dan sebagainya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, apalagi kita sudah bisa belajar ya pasca bencana yang melanda wilayah Tengah Aceh. Dan pendengar Pro 1 RRI Takengon, walaupun demikian ya dari informasi cuaca yang disampaikan, tetap ada hal yang harus diperhatikan terkait dengan potensi angin

0: kencang tiba-tiba nih, atau puting beliung yang bisa terjadi di sekitar sore hari ya, lebih kurang. Jadi memang tetap waspada dengan berbagai potensi bencana yang bisa terjadi. Dan untuk info cuaca setiap hari pada pukul 6:30 waktu Indonesia Barat, itu hadir bersama BMKG Aceh.
1: Anda sudah mendengarkan info cuaca hari ini. Update kembali setiap hari pukul 6:30 waktu Indonesia Barat.

RRI Radio Piala Dunia. Buhabarakan, RRI resmi jet ke Radio Siaran Piala Dunia. Getanya tak bangga, tadengah siaran langsung Piala Dunia, ba RRI, Radio Kebanggaan Bangsa Getanya.

Baik, selamat pagi untuk pendengar Pro 1 RRI Takengon. Kalau biasanya sekitar pukul 6 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat, itu ada informasi harga sembako ya dari Dinas Perdagangan Aceh Tengah. Tapi untuk pagi ini, karena rilis terbarunya kami belum dapat, ya, informasi tersebut akan digantikan dengan informasi-informasi update lainnya yang terus akan kami hantarkan. Dan untuk pendengar Pro 1 dimanapun berada, ya, kali ini kabar terkait dengan Pemda yang paparkan penanganan jalan nasional dan jalur alternatif Bener Meriah. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah menyampaikan perkembangan penanganan ruas jalan nasional yang terdampak kerusakan serta rencana pembangunan jalur alternatif guna mendukung konektivitas masyarakat. Dan berdasarkan informasi dari Satuan Kerja Jalan Nasional, penanganan ruas jalan Elak Werla Simpang Lancang sepanjang 7,9 km akan dilakukan oleh Balai PJN. Pekerjaan meliputi perbaikan 2 titik jembatan serta pelebaran badan jalan masing-masing 1 meter di sisi kanan dan kiri. Sementara itu, untuk ruas jalan nasional Enang-Enang sepanjang 10 km saat ini telah memasuki tahap lelang desain perencanaan dan pelaksanaan pembangunan direncanakan dimulai tahun 2027 dengan kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai lebih dari 500 miliar rupiah. Ya, selain penanganan jalan nasional, pemerintah Kabupaten Bener Meriah juga menyiapkan jalur alternatif melalui jalan kabupaten yang telah masuk dalam rencana aksi penanganan tanggap darurat bencana. Ya, pada jalur alternatif tersebut akan dibangun dua jembatan rangka baja, yakni jembatan Werla sepanjang 60 meter dengan alokasi anggaran 60 miliar rupiah dan jembatan Simpang Lancang sepanjang 45 meter. Kedua proyek tersebut menelan anggaran 50 miliar rupiah dan ditargetkan selesai pada Oktober 2027 mendatang. Baik, semangat untuk semuanya dan selamat pagi. Stay tune terus di Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Takengon, satu informasi kembali ya dari rri.co.id lainnya. Ya, pendengar diinformasikan, Kensi Sorinci Kempo Aceh Tengah terus mematangkan persiapan menjelang kejuaraan nasional Sorinci Kempo Piala Gubernur Sumatera Barat yang akan berlangsung di Kabupaten Sawah Lunto. Persiapan tersebut mendapat perhatian langsung dari Bupati Aceh Tengah, Haili Yoga, yang mengunjungi Dojo Kempo Aceh Tengah untuk memberikan motivasi kepada para atlet dan pelatih yang sedang menjalani training center TC. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum Perkemi Aceh Tengah, Nasrun Liwanza, didampingi Dewan Penyantun Rasidin, serta Sekretaris Umum KONI Aceh Tengah, Yusnardi, melaporkan rencana keberangkatan kontingen pada 19 Juni mendatang melalui jalur darat menuju Sawah Lunto, Sumatera Barat. Dan pendengar, untuk informasi selengkapnya, silakan Anda kunjungi rri.co.id.

Pendengar, selamat pagi dan kita akan jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Berita sentral yang bersama Pro 3 RRI akan kita ikuti sesaat lagi. Selamat pagi dan selamat mengikuti berita sentral untuk pagi ini.